0: Sahabat Budaya, kabar baik bagi masyarakat Kabupaten Rembang dan sekitarnya. Layanan pemasangan ring jantung atau kateterisasi jantung Cath Lab di RSUD Dr. Raden Sutrasno Rembang mulai 1 Juni 2026 resmi dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Dengan layanan tersebut, pasien penyakit jantung di Rembang kini tidak perlu lagi dirujuk ke rumah sakit di kota besar untuk menjalani pemasangan ring jantung. Direktur RSUD Dr. Raden Sutrasno Rembang, Dr. Samsul Anwar mengatakan, persetujuan layanan Cath Lab yang di-cover oleh BPJS Kesehatan menjadi pencapaian besar bagi rumah sakit daerah tipe C seperti RSUD Rembang. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga atau Dispora Jawa Tengah menggelar pelatihan pelatih fisik cabang olahraga terukur Jateng tahun 2026 di Hotel Candi View Semarang pada Senin hingga Kamis 18 hingga 21 Mei 2026. Kegiatan diikuti 35 pelatih atau meskipun pelatih fisik menghadirkan narasumber dari Komisi E DPRD Jawa Tengah, KONI Jawa Tengah, PASI Jawa Tengah, serta akademisi dan praktisi dari UNES dan tim Simpora Jawa Tengah. Kepala Dispora Jateng Arya Chandra Destianto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh PLT Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Anton Asfihani menjelaskan peningkatan prestasi olahraga tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembinaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu faktor utama dalam pembinaan prestasi adalah kesiapan fisik atlet yang dibangun melalui metode latihan yang tepat, ilmiah, dan terukur. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.
1: Dok, dok, coba ini ya, dok.
2: Dalam, mbah. Pripun-pripun?
1: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, dok. Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Bah, muka-muka menang, dok.
2: Alah, mbah. Kalo kinten wonten apa?
1: Wela, aku seneng kok.
2: Kaget kalo niku. Mboten sah bingung lah, mbah. Sak menika langsung mawon. Radio ini pun diputer. Dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
1: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, dok?
2: Lah, nggih to, mbah. Hasil skor wonten, info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah komplit mbah. Sedaya wonten teng pesta bola Pro 4 2026.
1: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: Romas Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu ya, kembang wangi. Tadi sudah mengawali kebersamaan kita di Ragam Semarang hari ini. Berbagai informasi dari Kota Semarang dan sekitarnya akan kami bagikan untuk panjenengan semua, tentunya dengan hiburan musik-musik asik ya, tembang-tembang pop dangdut Jawa untuk panjenengan semua hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau berkabar juga di daerah panjenengan dengan apa sih yang baru gitu ya, barangkali ada fasilitas baru atau mungkin pembangunan baru ya, program baru juga, atau mau sharing aktivitas pagi boleh ya, sudah sesibuk apakah panjenengan di hari Senin ini. Monggo nanti boleh bergabung di line telepon Perempat Semarang 024-8316-661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang kami buka di 0811-2777-9914.
1: Love you. Bul balian remantane.
2: Sakit, sakit.

Warak ngendok adalah mainan yang selalu dikaitkan dengan perayaan Dukderan, sebuah festival rakyat Kota Semarang, Jawa Tengah yang diadakan di awal bulan Ramadan untuk menyambut sekaligus sebagai upaya dakwah. Kata warak berasal dari bahasa Jawa berarti badak. Namun pendapat lain mengatakan warak berasal dari bahasa Arab yang bermakna suci, dan ngendok atau bertelur disimbolkan sebagai hasil pahala yang didapat seseorang setelah menjalani proses suci. Warak ngendok mengandung arti filosofis yang mendalam. Bentuknya lurus menggambarkan citra warga Semarang yang terbuka dan berbicara apa adanya.

0: Yen wis tresno ora bisa dipisahno, Kang Mas Mbayu ya Lintang Asmoro tadi dari Sintar Sinta dan Arya Galih untuk panjenengan semuanya saja biar paginya lebih berwarna ya, lebih happy juga sahabat budi dan lebih sejuk gitu nje, lebih sejuk di pagi hari ini suasananya damai ya. Ada atensi masuk dari Tinjomoyo, boleh kita terima dulu ini ya Pak Bagio, selamat pagi. Loh kok malah dudut? Halo Pak Bagio. Halo, yang di Tinjomoyo. Wah, lah ini sudah diterima tapi kok malah suaranya nggak keluar. Mungkin bisa menghubungi lagi monggo Pak Bagio ya, yang di Tinjomoyo supaya nanti suaranya bisa masuk. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Lah,
0: anjir. Tinjomoyo.
1: Menapa? Wis tresno aja ditinggal lunga.
0: Bangki no nek wis tresno ya wis siji tok wae rasa lunga-lunga.
1: Sampai sak
0: lawase.
1: Sesuk kudu makaryo ngopeni opo?
0: Nggih.
1: Nglumpukke ben dadi sego.
0: Wes nggih cocok nglumpukke ben dadi sego.
1: Lho ngopeni rogo, rogo diragani. Ben aja dadi ragangan iki lho.
0: Mending jeglek-jeglek mun nganu mun.
1: Karo penyiar iki semangat.
0: Jenengan mun wis jam pinten mau Pak Bagio jeglek-jeglek nika?
1: Aku mau tetake mulai nggo tiyam.
0: Ngotiam
1: ki nek basane Cina ki jam 5.
0: Jam 5 ngotiam ngoten nggih. Jam 5.
1: Ngotiam jam 6 kok sarap. Oh jam 8 sarapane.
0: Mas jan cocok.
1: Aku ki menyapa pendengar Perempat L Semarang. Mugi-mugi pagi ini diparingi kesehatan, kelancaran, dimudahkan segala urusan.
0: Wah, sinji.
1: Ora tebu cici-cici pokoke semua.
0: Semuanya nggih.
1: Ya ono sing luar Jawa, ono sing luar Indonesia. Khususnya Kota Semarang dan sekitarnya sampai Wonosobo, Temanggung sebagian. Semoga semangat ojo sambat.
0: Amin.
1: Sehat tanpa obat.
0: Sehat tanpa obat.
1: Lagune aku melu Mas, pokoke isu-isu mau aku
0: melu. Oh, derek mawon temangipun.
1: Mau mere aku mau yo melu.
0: Mas, melu joget gitu.
1: Pokoke tak monitor terus karo Makaryo.
0: Siap, Mas, Pak,
1: kesehatan.
0: Amin.
1: Semua diuruskan kelancaran semuanya, rezekinya dan semuanya. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Kagem sedenipun.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu yang di Tinjomoyo yang dari jam 5 tadi sudah makaryo ya. Jeglek-jeglek ini tadi suaranya juga masuk ya. Mak jeglek gitu nggih. Produksinya lancar ya Pak Bagio ya. Panjenengan juga jangan lupa istirahat. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya, supaya nanti makaryanya bisa tetap maksimal, optimal. Dan tadi ya, ngupoyo-upo gendati sego. Kita kembali ke tembang dulu sahabat budaya, ada tamu undangan. Ya ini versinya Lavora untuk panjenengan semua.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya, pagi ini akan kami update informasi cuaca kemaritiman yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Yani, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Mbak Yani, silahkan.
2: Terima kasih Mas Faris, selamat pagi sahabat budaya. Kembali Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan mengupdate informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada 3 informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi yang pertama, peringatan dini banjir pesisir atau ROS. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau ROS yang diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 25 Mei 2026 di pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Berikut perakiran cuaca maritim yang berlaku hari ini, Senin 25 Mei 2026 mulai pukul 7 hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang laut 0,5 hingga 1,25 meter kategori rendah. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat hingga utara, kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang laut kategori rendah. Perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori rendah. Perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah barat laut dengan kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang laut kategori tenang. Perairan Jepara, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah utara hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 6 knot, tinggi gelombang laut kategori tenang. Untuk perairan Pating dan Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari arah timur laut hingga timur, kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut kategori tenang. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan informasi pasang surut yang berlaku hari ini Senin 25 Mei 2026 mulai pukul 7 hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, angin dari arah barat dengan kecepatan angin 2 hingga 8 knot, tinggi gelombang laut 0,1 hingga 0,5 meter kategori tenang. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 89%. Untuk surut minimum setinggi 60 cm pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan pasang maksimum setinggi 100 cm pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap update informasi cuaca maritim dari BMKG. Sekian, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mbak Yani atas laporannya. Sehat selalu. Demikian tadi, sahabat budaya, informasi cuaca kemaritiman. Disampaikan oleh Mbak Yani, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian, informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasing remboko kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok dugder, wah kathah menika menawi Semarang.

2026 lalu ada dan berlangsung di pelataran Masjid Al-Falah Kaligawe Genuk, sahabat budaya nje, Jalan Kaligawe maksud kami ya. Apa itu pemandangannya atau fenomena yang terjadi di sana, yaitu adalah penyambutan gitu nje, para rombongan biksu tudong lintas negara oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, sahabat budaya. Informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Semarang, bahwasanya pada minggu kemarin ya, 24 Mei 2026, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memimpin langsung penyambutan hangat rombongan biksu tudong lintas negara yang sedang melakukan perjalanan spiritual ya. Perjalanan spiritual ini dinamakan sebagai Walk of Peace, sahabat budaya, atau perjalanan damai gitu sih. Walk of Peace atau mas kami Walk for Peace juga, jadi perjalanan untuk damai juga gitu sih. Dipilihnya masjid sebagai titik singgah dan penyambutan ini menjadi simbol kuat ya, daripada perbedaan keyakinan bukanlah sekat namun jembatan keharmonisan yang kokoh di ibu kota Jawa Tengah, sahabat budaya. Agustina menegaskan bahwa misi perdamaian dunia yang dibawa para biksu ini sangat selaras dengan apa? Dengan jati diri warga Kota Semarang ya. Toleransi di Kota Semarang ini bukan sekedar slogan belaka, melainkan nafas kehidupan sehari-hari yang tercermin dari filosofi lokal seperti halnya Warak Ngendok ya. Warak Ngendok ini mengajarkan bahwa persatuan dari berbagai etnis ya, suku, agama di Kota Semarang harus membuahkan hasil nyata berupa kedamaian di Kota Semarang. Tradisi besar seperti dukderan ya, pawai ogoh-ogoh ini selalu didukung penuh atau disengkuyung oleh seluruh elemen masyarakat ya, dari berbagai umat, dari berbagai etnis, dari berbagai yois kelompok gitu nji, tanpa terkecuali, sahabat budaya. Dan tingginya kesadaran toleransi di Kota Semarang ini tidak lepas dari peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama yang senantiasa bergerak secara inklusif ya, merangkul semuanya hingga ke tingkat kecamatan, sahabat budaya. Ini luar biasa ya, menyambut para biksu ya, rombongan biksu tudong di pelataran masjid, di Masjid Al-Falah ini tepatnya ya, Jalan Kaligawe Genuk Semarang, sahabat budaya. Semoga dengan adanya momentum ini semakin bisa menguatkan kita semua ya, menguatkan Kota Semarang sebagai salah satu kota yang toleran gitu nji, inklusif, merangkul semuanya. Dan untuk para biksu, rombongan biksu tudong lintas negara ini yang sedang melakukan perjalanan, semoga bisa lancar sampai dengan ke tempat tujuan gitu ya. Dan sukses selalu untuk Kota Semarang yang senantiasa menjaga kedamaian gitu nji, menjaga toleransi, sehingga Kota Semarang sendiri saat ini masih dalam kondisi yang kondusif ya, dan damai, sahabat budaya.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang atau Distaru akan melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Tri Lomba Juang. Pekerjaan tersebut telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2026 ini. Disampaikan oleh Agustina pada Minggu 24 Juni 2026 atau maksud kami 24 Mei 2026, rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko dan sarana-prasarana yang ada di dalam Gor Tri Lomba Juang Kota Semarang. Sementara, Kepala Distaru Ferry Kunto Aji menjelaskan untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan, ini akan sama dengan material existing lintasan lari atletik yang memang memiliki sertifikasi lintasan sesuai dengan standar World Athletic Certification System. Beralih ke informasi lainnya, ribuan warga tumpah ruah memadati area konser musik Road to Kilau Raya yang digelar sangat meriah pada Sabtu 23 Mei 2026 malam. Acara panggung hiburan rakyat berskala nasional besutan MNC Group hadir di Ibu Kota Jawa Tengah sebagai kado istimewa bagi masyarakat dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang ke-479. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi kepada MNC Group. Dirinya menegaskan kemegahan panggung hiburan ini merupakan hadiah luar biasa yang dinantikan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Semarang. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Romat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kang Mas Bayu, di pagi hari ini seperti biasa ya, hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti, akan kami suguhkan untuk Anda semua satu dialog dalam forum Astacita Ragam Semarang, yang mana pada edisi hari Senin 25 Mei 2026 kita akan mengangkat satu topik, event tourism ya, peluang Semarang menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi. Sudah tersambung bersama kita semua, sahabat budaya, narasumber di pagi hari ini adalah Mas Muhammad Satrio Wibowo, Eskel MSC. Beliau adalah pengamat pariwisata dari USM. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Satrio.
1: Waalaikumsalam Bapak. Assalamualaikum Mas. Saya manggilnya Mas atau Bapak ini.
0: Wah, bebas ini Mas saja, tapi ya kalau untuk perempuan. Kalau di luar mungkin boleh Pak, Mas boleh monggo. Nji. Kabar baik, sehat ya Mas Satrio ya?
1: Alhamdulillah Mas sehat.
0: Alhamdulillah, nji, sehat. Ini cuaca juga cerah, saya yakin di USM juga cerah ini. Pagi ini akan saya ngajak ngobrol panjenengan terkait dengan peluang Semarang ini Mas ya, dalam hal ini untuk menarik pariwisata, wisatawan gitu nji, yang tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi juga. Tapi sebelum kita mulai, Mas Satrio, boleh kita persilahkan ya untuk sahabat budaya, untuk pendengar perempat, monggo yang barangkali nanti di tengah dialog mau ikut gabung ya, mau ikut bertanya ke Mas Satrio, boleh saja. Kami persilahkan di line telepon 024-8316-661 atau via pesan WhatsApp ya di 0811-2777-914. Kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Baik Mas Satrio, untuk mengawali obrolan kita di Astacita pagi hari ini, Fahri ingin meminta perspektif panjenengan ini Mas, terkait dengan beberapa waktu lalu itu kan kita memperingati yang namanya Hari Jadi Kota Semarang gitu ya, yang ke-479, bahkan terakhir kemarin ada event di Simpang 5 itu Kilau Raya ya, Road to Kilau Raya dari MNC Group ini, yang mana event cukup besar juga dan tentunya mengundang masyarakat gitu ya untuk berkumpul dan mengundang wisatawan juga dari luar, mungkin yang mengikuti artis-artis daripada dangdut KDI gitu ya yang ada di MNC Group kemarin. Fahri penasaran dengan perspektif panjenengan, sebenarnya seberapa jauhkah gitu ya potensi event-event yang pada gelaran Hari Jadi Kota Semarang kemarin ini digelar terhadap ini Mas, menggerakkan sektor pariwisata sama menggerakkan sektor UMKM-nya juga. Monggo, mungkin bisa dijawab dulu ini Mas Satrio.
1: Ya, terima kasih Mas Fahri. Ya, ini kalau secara umum ya Mas, jadi memang event itu bisa menjadi salah satu sarana promosi dari sebuah tempat maupun sebuah destinasi, atau kalau kita bicara ini adalah Kota Semarang. Jadi memang rutinitas yang sudah digelar untuk memperingati Hari Kota Semarang itu memang adanya beberapa event. Memang event ini cukup berdampak ya, harusnya sih cukup berdampak karena salah satunya dengan adanya penggandengan dari UMKM Kota Semarang, di mana itu menjadi bisa dibilang ladang rezeki mereka dan juga bisa menjadi ladang promosi dari masing-masing UMKM tersebut.
0: Oke, jadi memang ya cukup berpengaruh ya Mas ya, bahkan mungkin bisa dikatakan sangat berpengaruh karena ini bagian dari ladang atau wadah mungkin ya Mas ya untuk teman-teman UMKM bisa menjajakan produk mereka. Berkaitan dengan event-event juga ini Mas, kan banyak juga mungkin di luar Kota Semarang, banyak daerah yang menyelenggarakan event menarik ya untuk tujuannya tentunya mendatangkan wisatawan gitu. Kalau untuk Kota Semarang juga ini Mas Satrio, apakah dalam hal ini event-event yang diselenggarakan itu menurut panjenengan sudah selaras dalam rangka untuk membangun ini loh identitasnya Kota Semarang? Menurut panjenengan seperti apa?
1: Ya, kalau kita lihat event yang apa namanya di luar perayaan Kota Semarang, kalau kita tahu mungkin ada beberapa bulan kemarin, yaitu adanya salah satu event di Desa Wisata Kandri, terus mungkin apa namanya yang baru saja saya cari, yang mungkin ke depan ada eventnya Sampokong. Nah itu menurut saya salah beberapa ya, salah dua event yang memang sudah menonjolkan dari destinasi atau identitas daerah tersebut, terutama kota Semarang. Hmm. Jadi memang harusnya event itu harus menonjolkan sisi kebudayaan atau kearifan lokal yang memang dipunya oleh masing-masing tempat. Contohnya kalau Semarang kan ya memang Kandri itu ada di Semarang, dengan dia mengeksplor atau membahas total tentang kebudayaan itu menjadi hal yang sangat menarik, karena mungkin kebudayaan di kota Semarang diwakili oleh desa wisata Kandri atau di Sampokong nanti itu memang tidak ada di tempat yang lain. Akhirnya itu yang menjadi daya tarik sehingga nanti wisatawan akan datang berkunjung di kota Semarang.
0: Oke, jadi memang ya sudah sangat menunjukkan bahwasannya dari Pemkot sendiri, dari stakeholder terkait, ini loh wisata kota Semarang yang memang menunjukkan identitas dari kota Semarang itu sendiri ya Mas Satrio ya. Tapi kalau untuk dari sudut pandang Panjenengan juga sebagai pengamat pariwisata, selain tadi wisata yang menonjolkan identitas kota gitu, sebenarnya ada aspek-aspek lain nggak Mas yang ini berkaitan dengan mengundang wisatawan gitu Nji, menarik wisatawan, selain dari aspek yang pertama tadi menonjolkan identitas kota? Kalau menurut pandangan Mas Satrio, apalagi Mas?
1: Ya, kalau kita untuk menarik wisatawan datang, selain identitas, kita juga harus memikirkan kebaruan ya Mas dari setiap tahunnya.
0: Kebaruan.
1: Mungkin sama-sama di desa wisata Kandri, tapi kita lihat dan kita harus menciptakan untuk tahun depan, kita harus menciptakan sesuatu yang berbeda. Meskipun intisarinya sama, tetap menonjolkan kearifan lokal, tinggal bagaimana pengemasannya yang sedikit berbeda. Jadi akhirnya nanti wisatawan tidak bosan, seperti itu Mas. Kebaruan ya, kebaruan, dan nanti tinggal menyesuaikan pemasarannya itu sebagai tindak lanjutnya.
0: Jadi yang paling penting selain identitas, ini juga ada kebaruan ya Mas ya. Menurut Mas Satrio sendiri, Mas, kebaruan tadi ini menarik sekali. Di kota Semarang, di berbagai pariwisata yang ada di kota Semarang, ini sudah seberapa jauhkah mereka atau para penyelenggara wisata ini berinovasi Mas, kalau menurut Mas Satrio sendiri?
1: Ya, kalau saya beberapa kali berkeliling di kota Semarang ini juga cukup sangat sudah menonjolkan kemajuan ya dari beberapa event dari tahun ke tahun sudah semakin bagus, baik itu dari kebaruannya, pelayanannya, dan segala kebutuhan atau segala yang harus diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan ini sudah menunjukkan peningkatan, karena dari tahun ke tahun ya mungkin sudah ada perhatian dari pemerintah kota, baik dari dinas manapun, untuk salah satunya yang terlihat adalah peningkatan SDM dari para penyelenggara, bisa dibilang seperti itu Mas Nggi.
0: Oke, peningkatan SDM ini ya. Tentunya mungkin ada program-program pelatihan juga di balik itu semua ya Mas Satrio Nggi?
1: Ya, pastinya. Harusnya seperti itu. Jadi nanti untuk selain dari sisi ekonomi, dari event itu kan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat lokal ya, baik itu di tingkat destinasi ataupun di kota Semarang. Jadi kalau dibilang ini loh, akhirnya keren juga ya event yang kita bikin, akhirnya menjadi rasa memilikinya akan timbul
0: kepuasan dan hadar beni atau rasa memilikinya jadi lebih muncul ya Mas ya. Dan efek positifnya juga tentunya adalah masyarakat lokal jadi diberdayakan gitu Nji, untuk nanti bisa menggerakkan roda ekonomi. Kaitannya dengan UMKM sekarang Mas, ini menurut Mas Satrio terkait dengan penyerapan gitu Nji, atau mungkin ya pewadahan UMKM, para pelaku UMKM yang ada di kota Semarang, dari tempat-tempat wisata yang ada, menurut Panjenengan sudah sejauh mana Mas mereka mewadahi teman-teman atau para pelaku UMKM ini yang memang dari akar rumput gitu Nji, mengusahakan perekonomian mereka dari produk-produk yang mereka miliki?
1: UMKM juga sangat bisa dibilang cukup ada kemajuan gitu dari pemerintah juga menyediakan tempat untuk di beberapa tempat yang memang disediakan untuk UMKM. Kita tahu sendiri ya, di Simpang 5, terus di kawasan Taman Indonesia Kaya itu memang beberapa tempat yang menjadi jujukan atau sudah terkenal menjadi, oh kalau mau nyari tahu gimbal asli Semarang di sini, kalau di
0: Taman
1: kita
0: Indonesia Kaya,
1: mencari ya, Taman Indonesia Kaya gitu. Kalau kita mau cari mungkin lumpia bisa di daerah Pemuda atau dan sekitarnya. Jadi memang sudah cukup bisa menjadi trademark ya, apabila di Kota Semarang itu tempat kulinernya atau UMKM-nya sudah merujuk pada satu tempat. Jadi wisatawan tidak kebingungan kalau ingin mencari salah satunya kuliner yang mereka inginkan.
0: Jadi insya Allah sudah cukup mewadahi ya Mas ya. Tapi kalau untuk dari segi peningkatan ke depan, ada nggak sih Mas harapan panjenengan terutama untuk wisata yang ada di Kota Semarang ini lebih bisa mewadahi lagi teman-teman UMKM kedepannya? Kalau menurut panjenengan ada nggak harapan terkait dengan hal tersebut, atau mungkin strategi juga tips dari panjenengan barangkali Mas Satrio?
1: Ya, ini menjadi pemikiran atau stigma yang cukup lama gih bahwa memang Kota Semarang itu masih identitasnya hanya kota transit. Nah, itu bagaimana kita bisa merubahnya itu dengan ya kalau ada event mungkin kita coba event yang beriringan atau berdekatan satu minimal dua hari lah ya, jadi sehingga kalau kita bisa menahan wisatawan di Semarang, nanti kita juga bisa menahan lama tinggal dari wisatawan. Otomatis kalau ada event yang berdekatan kan tidak apalagi yang luar kota ya, pasti nanti akan menginap di hotel ataupun di homestay kalau ada yang di desa wisata. Jadi salah satu strateginya adalah bagaimana kita mencoba meningkatkan lama tinggal wisatawan di Kota Semarang. Karena apa harapannya? Ya kalau Mas Fahri sendiri nginep di hotel selama semalam atau dua hari semalam kan pasti ada kos ekonomi yang lebih dikeluarkan, jadi sehingga menambah perputaran ekonomi itu sendiri ya.
0: Jadi dalam hal memperpanjang satu event gitu atau tadi berangkai gitu ya Mas ya, mungkin kolaborasi juga antara satu event dengan yang lain, ini salah satu strategi dari Mas Satrio ini yang menarik. Berkaitan dengan promosi sekarang Mas, ini promosi event ya, atau promosi pariwisata di Kota Semarang, Mas Satrio melihatnya seperti apa saat ini, peningkatannya bagaimana dan sudah seberapa efektif ini Mas, terutama dengan digencarkannya medsos atau digitalisasi ini Mas?
1: Kalau dari medsos ya, yang saya lihat dari Semarang ini juga akun-akunnya sudah cukup banyak sekali. Dari Rivan apa namanya, Dinas Pariwisata Disputpar Kota Semarang ini juga sudah semakin aktif. Terus adanya beberapa event-event beberapa akun-akun yang mendukung event, kerjasama mungkin dari Pemkot dengan akun-akun yang wisata Semarang atau dan lain sebagainya, itu juga sudah cukup menjadi hal-hal yang bisa meningkatkan kunjungan. Jadi memang kolaborasi akun-akun digital, akun-akun medsos itu tetap harus digalakkan, karena memang sekarang masih algoritmanya ya Instagram, TikTok dan lain sebagainya.
0: Itu jadi sudah mulai aktif juga ya Mas ya, untuk dari stakeholder terkait ya, medsosnya mulai aktif, kontennya mulai rutin ya, dan ini tentunya akan berdampak insya Allah ke depan terhadap masyarakat luar lebih mengenal lagi pariwisata di Kota Semarang. Ada atensi masuk ini Mas Satrio dari Agus Warianto ini ya, beliau pendengar Perempat dan sekaligus juga Ketum KSPN Jawa Tengah, ini sepertinya ingin memberikan Pak Manggih sekaligus bertanya juga ini ya. Selamat pagi Mas Satrio, di Kota Semarang ini ada potensi event pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM, misalnya dengan mendayagunakan taman-taman ruang terbuka hijau. Tentunya perlu kebersamaan dari akademisi. Sejauh mana peran konkretnya? Misal sebagai informasi, dalam waktu dekat ini akan digelar Sendratari Anoman Obong di Taman Gajah Mungkur Kota Semarang. Ya, rencananya tanggal 29 Mei mendatang ya, yang digelar oleh Sanggar Kusuma Wiratama Semarang. Ini didukung dengan stakeholder terkait ya. Monggo, inovasi budaya ini dijadikan gratis dan untuk umum, tentunya dari Pak Agus juga ini mengundang panjenengan Mas Satrio selaku pengamat ya akademisi untuk hadir memberikan kajian sekaligus kritik yang konstruktif atau mas kami konstruktif gitu sih ke depannya. Ini mungkin pertanyaannya tadi terkait dengan kolaborasi antara akademisi gitu sih dan stakeholder terkait. Ini sudah sejauh mana mas pelaksanaannya atau langkah konkretnya di lapangan dari Mas Satrio sendiri mungkin punya pengalaman bisa disampaikan mungkin.
1: Ya, ya kalau memang kembali lagi matur suwun Bapak atas pertanyaannya ya. Jadi memang kolaborasi itu memang harus digalakkan ya, apalagi kalau kita melihat pariwisata khususnya itu adalah sebuah hal yang kompleks. Artinya adalah kita dalam mengurusi pariwisata kita mengurusi banyak orang atau banyak aspek yang di pikirkan. Jadi memang kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting. Kalau dari saya sebagai mungkin akademisi, memang sumbangsih kita hanyalah adanya pemikiran atau dengan hasil-hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan apa yang ingin dicari. Kalau saya pribadi sendiri, beberapa penelitian saya memang pernah mencoba mengulik di desa wisata Nongko Sawit,
0: karena Nongko Sawit
1: mungkin ada yang tahu ada yang tidak, memang desa wisata tersebut ya kondisinya bisa bilang masih kurang terkenal gitu. Jadi barangkali sumbangsi saya dari hasil penelitian itu menjadi sumbangsi kecil yang bisa meningkatkan desa wisata Nongko Sawit, atau mungkin nanti dari hasil penelitian-penelitian yang dilakukan para akademisi itu bisa menjadi sumbangsi kecil dalam itu tadi memberikan masukan atau kritik yang konstruktif yang gunanya untuk membangun peningkatan dari pariwisata itu sendiri. Jadi memang ya sumbangsi kecil dari hasil penelitian yang akademisi terbitkan atau hasilkan, tinggal nanti bagaimana follow up-nya dari stakeholder yang lainnya. Seperti itu Bapak.
0: Baik, siap, jadi luar biasa. Jadi memang sumbangsih pemikiran dan riset ini ya Mas ya dari teman-teman akademisi. Tinggal nanti ya monggo follow up-nya dari pelaksana, dalam hal ini adalah stakeholder terkait. Begitu Pak Agus, semoga terjawab tadi ya. Kita beralih ke yang terakhir ini Mas ya, pembahasan terkait dengan infrastruktur terus juga pengelolaan kawasan ini Mas ya, yang sepertinya masih ada beberapa PR gitu nih. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah di Kota Semarang ini untuk wisata-wisatanya sudah seberapa baik Mas dalam tadi ya pengelolaan wisata atau kawasan wisata maksud saya, terus juga infrastruktur ya, supaya nanti membuat masyarakat atau wisatawan yang hadir bisa nyaman. Kalau menurut Mas Satrio bagaimana yang ada di Kota Semarang ini?
1: Ya, kalau penglihatan saya kalau Kota Semarang itu sudah cukup oke nggih, karena memang kebetulan kita kota yang cukup besar, sarana transportasinya juga sudah cukup oke, dan ada beberapa yang kayak Trans Semarang atau Trans Jateng itu kan menghubungkan antar satu objek wisata dengan wisata lainnya itu. Sudah sangat sangat membantu, dan beberapa transportasi mungkin memang belum semua nggih saya lihat sudah ramah untuk kaum dari teman-teman yang disabilitas, mungkin hanya disabilitas fisik nggih sepengetahuan saya, mungkin masih perlu sedikit tambahan lagi untuk yang teman-teman kaum disabilitas yang lainnya.
0: Jadi sudah cukup baik, hanya saja tadi memperhatikan aspek untuk teman-teman yang memang membutuhkan fasilitas khusus ya Mas ya, disabilitas fisik terutama. Baik, untuk menutup Mas kebersamaan kita di pagi hari ini mungkin bisa disampaikan ya harapan panjenengan gitu sih, sekaligus mungkin bisa disampaikan juga peluang gerakan sekaligus peningkatan ekonomi di Kota Semarang dari basis pariwisata ini menurut panjenengan seperti apa? Monggo untuk menutup kebersamaan kita di forum Asta Cita pagi hari ini.
1: Ya, matur suwun Mas. Jadi sedikit sumbangsih dari saya atau sedikit pemikiran saya itu memang adanya event itu bisa menjadi salah satu promosi untuk peningkatan baik itu Kota Semarang maupun dari masing-masing objek wisata. Namun yang perlu digarisbawahi dalam pelaksanaan event itu kita tetap harus memperhatikan yang pertama yaitu kearifan lokal atau kebudayaan lokal yang memang kita angkat. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat lokal, ya meskipun ada IO pusatnya atau apa orang luar, tapi jangan lupa untuk menggandeng masyarakat lokal. Yang ketiga adalah seperti tadi yang dibilang juga menggandeng UMKM lokal, sehingga nanti mereka yang berpartisipasi itu juga menerima manfaat yang cukup banyak, menjadi promosi mereka juga, menjadi peningkatan sumber daya manusia juga, dan tetap menjaga kebudayaan-kebudayaan yang ada, sehingga akhirnya nanti dengan event pariwisata yang dihasilkan adalah manfaat positif, tidak manfaat negatifnya.
0: Oke, Mas. Baik, jadi terima kasih Mas Satrio, luar biasa apa yang panjenengan sampaikan ini, semoga tadi bisa memberikan wawasan baru juga untuk masyarakat, ya dalam hal ini stakeholder juga bisa semakin mendapatkan inspirasi, wawasan baru untuk mengelola pariwisata dan event-event yang ada di Kota Semarang ke depannya. Kami doakan sehat selalu Mas Satrio, nggih, sukses untuk panjenengan.
1: Kami atas kesempatannya.
0: Nggih, baik, di lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Terima kasih, selamat pagi Mas Satrio. Baik, demikian tadi sahabat budaya Forum Astacita ya, dengan topik event tourism, peluang Semarang menarik wisatawan dan menggerakkan ekonomi, bersama narasumber pengamat pariwisata dari USM Muhammad Satrio Wibowo, Eskel MSC. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Tetap bersama kami, Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Mbah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Lho, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

0: jagalan ini kok pada nge-share foto cucu-cucunya semua ya. Inji wes pokoknya bahagia selalu, sehat selalu, apapun aktivitasnya jalani dengan ikhlas ya, jalani dengan bahagia. Seperti Bu Kartika tadi yang ziarah juga, ini happy family time ini ya bersama dengan anak cucu di Klaten sana, sahabat budaya. Kang Mas Bayu ini di line telepon juga ada yang bergabung, boleh kita terima dulu ya. Selamat pagi. Wes, jangan panjenengan lagi.
1: Assalamualaikum, sudah lagi mau berangkat.
0: Nji, gimana Bu Potong Dewi? Lagu. Apa lagunya?
1: Mau kerja, judulnya apa? Pengen kerja.
0: Pengen kerja. Apa aku cah kerja apa piye?
1: Oh iya. Iya.
0: Nji, iya benar memang loh. Aku cah kerja. Jeh, nanti tak yalah, putarkan ya, coba ya.
1: Bercanggu di perjalanan.
0: Jeh.
1: Nanti perjalanan yang putar lagu ini sambil jalan gitu.
0: Jeh, siap. Nanti tak putarkan ya. Alamnya
1: sudah semuanya saja, selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Jeh.
1: Dan buat Mas Ari jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Oke, kebahagiaan.
0: Jeh.
1: Berlimpah kalau pulang nanti, hati-hati jalan.
0: Siap.
1: Kalau nggak bisa naik lagi. Terima kasih ya Mas.
0: Siap sama-sama. Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami siapkan ya. Aku cah kerja untuk panjenengan. Sekarang kita ke Gilga dulu, sahabat budaya Rucah ya, untuk panjenengan semuanya saja di Ragam Semarang pagi hari ini.

Tari Topeng. Tari Topeng berasal dari Jawa Barat yang merupakan kesenian asli daerah Cirebon dan sudah ada sekitar abad ke-10 atau ke-11 Masehi. Kesenian ini diciptakan oleh Sultan Cirebon dan diperkenalkan oleh Sunan Gunung Jati ketika ia masih berkuasa. Kemudian dibawa oleh seniman jalanan ke Cirebon yang berlanjut ke daerah-daerah lain di Jawa Barat. Dalam tarian ini, sang penari berganti topeng 3 kali secara serentak, yaitu topeng warna putih, biru, dan ditutup dengan topeng warna merah. Uniknya, setiap warna topeng yang dikenakan, gamelan yang ditabuh semakin keras sebagai lambang watak yang diperankan.

Baik Kang Mas Bayu, karena waktu yang sudah terbatas ya, setelah ini kita akan bersama dalam segmen Mangun Projo, yang mana nanti kita akan mengangkat satu topik berkaitan dengan program Bangga Kencana ini ya. Dan ini juga akan kita kaitkan atau kita rembuk sinerginya seperti apa dengan bidan gitu nje. Untuk menyimak hal tersebut tentunya monggo ditunggu saja nanti pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam acara Mangun Projo, karena akan kami hadirkan dua orang narasumber sahabat budaya dari BKKBN Jawa Tengah dan juga PDIB atau Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat Budaya, ratusan pecinta motor memeriahkan hari jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri melalui kegiatan Touring Explore Wisata Minggu 24 Mei 2026. Sebanyak 200 peserta menempuh jarak 50 km dari Waduk Gajah Mungkur hingga Pantai Klotok dengan pengawalan ketat Polres Wonogiri. Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyatakan bahwa ajang bertema Manunggal Setio ini bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata alam dan kearifan lokal melalui kebersamaan komunitas. Beralih ke informasi lainnya, pelepasan 57 biku tudong di Balai Kota Solo pada Minggu 24 Mei 2026 berlangsung khidmat melalui prosesi pindapata yang mencerminkan kerukunan umat beragama. Antusiasme warga lintas iman seperti kehadiran penganut muslim yang mengajak anak-anak mereka menunjukkan kuatnya solidaritas dan toleransi dalam menyambut misi perdamaian para biksu. Juru bicara Waisak Solo, Sutrisno, menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini, makanan hasil pemberian masyarakat tidak hanya dikonsumsi para biksu, melainkan juga dibagikan kepada warga yang membutuhkan sepanjang perjalanan menuju Candi Borobudur. Momen ini diharapkan dapat menjadi simbol nyata nilai kasih sayang dan berbagi yang menyatukan masyarakat dalam semangat kebinekaan di tengah kebersamaan Indonesia. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Saya Sutikno SPD selaku Sekretaris PSSI Kota Magelang dengan senang sekali dan bangga menyampaikan ucapan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak sekali hiburan, berita, dan termasuk siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Ayo kita ikuti siaran ini ya, jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jaya sepak bola Indonesia.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Romat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi Kang Mas Bayu. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya di Mangun Projo edisi hari Senin 25 Mei 2026 pagi hari ini, kita akan mengangkat topik sinergitas bidan dan program Bangga Kencana ya. Saya ulangi, sinergitas bidan dan program Bangga Kencana. Untuk membahas dan ngobrol terkait dengan hal tersebut, tentunya kami sudah tersambung dengan dua orang narasumber sahabat budaya yang pada pagi hari ini sama-sama tersambung via line telepon Perempat Semarang. Yang pertama ini ada Dr. Nasri Yatiningsih SEMM atau Bu Nasri. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Bina Peran Serta Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah ya. Saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu yang sudah tersambung ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Nasri.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Fahri.
0: Inji. Sehat. Pangestu nih Bu, Bu Nasri bagaimana? Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas Inji, Fahri.
0: Luar biasa. Nun Sewu ini sebelumnya posisi di kantor atau di mana Bu Nasri Panjenengan?
1: Hari ini saya di kantor Mas.
0: Oh,
1: di kantor ini.
0: Mm-hmm. Jadi insya Allah aman ya Bu ya, untuk jaringan, untuk kebisingan insya Allah nanti tidak ada. Gitu Nji. Oke.
1: Aman.
0: Baik. Nanti kita akan ngobrol ini Bu terkait dengan sinergitas daripada bidan dan program Bangga Kencana ya. Tapi sebelum kita mulai, saya juga ingin menyapa narasumber kedua kita di pagi hari ini. Beliau adalah Ketua Pengurus Daerah IBI atau Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Ada Dr. Isti Rohah SIT Bidan MKES ini. Bu Isti, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas
0: Fahri. Iji, selamat pagi. Kabar baik, sehat ya Bu Isti ya?
2: Alhamdulillah.
0: Iji, baik. Bu Isti, ini nanti bersama dengan Bu Nasri akan saya ajak ngobrol ini Bu ya, terkait dengan topik kita di pagi hari ini, sinergitas bidan dan program Bangga Kencana. Tapi sebelumnya kami ingatkan dulu untuk Bu Isti dan juga Bu Nasri, barangkali saat ini kalau semisal masih mengenakan headset atau headphone ini sebaiknya dilepas gitu Nji, supaya nanti suaranya bisa lebih jelas. Kalau tidak ya alhamdulillah syukur gitu Nji. Nanti kita akan mulai dialognya. Tapi sebelum itu kita persilahkan juga ya Bu Nasri dan juga Bu Isti, untuk sahabat budaya pendengar Perempat monggo yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga terkait dengan program Bangga Kencana ya, atau terkait dengan kebidanan juga, monggo mumpung ada Bu Nasri dan Bu Isti di pagi hari ini, kami buka di line telepon 024-8316-661 atau di WhatsApp-nya Perempat Semarang ya, di 0811-2777-914 via pesan WhatsApp sahabat budaya. Monggo kami tunggu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik Bu Nasri dan Bu Isti, untuk mengawali kebersamaan ini saya ingin memulainya dari Bu Nasri dulu Nji Bunji, selaku perwakilan dari BKKBN Jawa Tengah, supaya nanti kita selaras pemahamannya akan program Bangga Kencana begitu Bu Nasri. Barangkali untuk mengawali bisa disampaikan dulu Ibu, sekaligus disosialisasikan barangkali Nji, terkait dengan program Bangga Kencana ini adalah program yang seperti apa dan ditujukan untuk apa. Monggo Bu Nasri bisa disampaikan dulu.
1: Oke, selamat pagi Mas Fahri, Bunda Isti, mitra kami yang selalu setia menemani BKKBN ini. Jadi program Bangga Kencana itu adalah program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Nah, sebetulnya program Bangga Kencana ini yang merupakan program untuk menciptakan generasi sehat gitu ya, menuju Indonesia Emas 2045 ini tidak bisa dikerjakan oleh kita sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga selesai BKKBN. Jadi harus berkolaborasi, bermitra dengan semua stakeholder ya, termasuk dalam hari ini adalah IBI, di mana bidan ya itu merupakan pilar utama untuk mewujudkan generasi yang sehat. Nah, Sebetulnya apa saja sih sinergi dan kolaborasi dengan IPI selama ini, yaitu terutama di bidang atau program pembangunan keluarga yang optimal untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi kolaborasi ini diantaranya adalah yang pertama itu pelayanan KABI, ya. Dalam hal ini IPI itu selaku eksekutor di lapangan melayani kontrasepsi termasuk keluarga berencana pasca salin. Nah, nanti mungkin dari Bunda Isti nanti akan lebih menjelaskan ini peran IPI di program KABI pasca salin itu apa, ya. Kemudian kolaborasi sinergisitas dengan IPI yang kedua adalah edukasi kesehatan reproduksi dan pendampingan keluarga. Nah, seperti diketahui Mas Fahri bahwa bidan ini masuk dalam tim pendamping keluarga. Ya, jadi kita itu punya tim pendamping keluarga yang terdiri dari tiga unsur, yaitu pertama adalah bidan, kader KB, kemudian kader PKK. Lah ini bidan ini masuk dalam tim pendamping keluarga untuk mendampingi keluarga Indonesia terutama keluarga di Jawa Tengah tentang berbagai hal edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian tidak lupa karena beliau mendampingi di edukasi, yang utama adalah di penguatan KIE-nya. Komunikasi, informasi, edukasi. Lah ini bidan itu ahlinya sekali Mas Fahri kalau dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi terutama di KIE-nya. Dan yang penting adalah pendampingan percepatan penurunan stunting yang ada di Jawa Tengah. Nah, selama ini kolaborasi sinergisitas ini dengan IPI mencakup berbagai hal program bangga kencana khususnya yang saya maturkan tadi. Gitu, Mas Fahri.
0: Jadi ada KB, terus ada edukasi kesehatan reproduksi, ya KIE-nya ini yang menjadi ujung tombak adalah teman-teman bidan gitu, Nji. Sama penurunan stunting tadi. Luar biasa. Betul. Baik. Saya menyambung ke Bu Isti ini ya. Sudah disampaikan tadi Bu Isti bentuk kolaborasinya seperti apa. Yang ingin saya tanyakan ke Panjenengan adalah sudah sejauh mana ini Bu teman-teman bidang atau maksud kami bidan ya maksud kami ya dari IBI mendukung program Bangga Kencana dan tantangannya seperti apa sih Bu di lapangan gitu sih yang dirasakan oleh teman-teman bidan terutama sebagai agen atau ujung tombak edukasi tadi ya edukator dalam hal ini untuk masyarakat. Monggo Bu Isti mungkin bisa menyampaikan ini Bu di lapangan seperti apa.
2: Baik, Mas Fahri, Bu Dr. Nastri, ya. Terima kasih tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Bunda Dr. Nastri. Jadi bidan itu merupakan tenaga kesehatan tentunya dalam hal ini memiliki upaya untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Nah IPI di dalamnya pasti bidan ya Mas ya, selalu meningkatkan upaya sinergitas dengan dinas terkait, termasuk ini adalah dengan Bangga Kencana, dengan program Bangga Kencana ini untuk meningkatkan upaya sinergitas ya yang bertujuan meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas hasil yang lebih besar dan lebih optimal. Jadi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Nah, peran strategis bidan tentunya Mas ini dalam mendukung program Bangga Kencana itu adalah optimalisasi pelayanan kontrasepsi dan pencegahan stunting bagi keluarga di Jawa Tengah. Saat ini dari internal IPI sendiri dari pusat, daerah, cabang dan ranting juga memiliki komitmen bersama untuk berkontribusi dalam pencegahan dan mengawal program keluarga berisiko stunting. Jadi bergeser, kalau dulu penanganan stunting, sekarang kita adalah mengawal, mencegah dan mengawal program keluarga berisiko stunting. Nah, konsep asuhan kebidanan berkelanjutan atau continuity of care itu sangat berhubungan dengan program KRS melalui deteksi dini faktor resiko dan interval intervensi yang tepat pada 1000 HPK. Cakupan pada program KRS ini tentunya adalah calon pengantin, ya mulai dari remaja, tentunya, karena continuum of care ya, dari remaja, ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan tema peringatan HUT IPI yang ke-75 mas ya, dan IDM International Day of the Midwife tahun 2026, yaitu dengan tema dunia membutuhkan lebih dari 1 juta bidan, ya. Bidan di Indonesia itu tentunya memperkuat kepemimpinan bidan dalam pelayanan kebidanan berbasis hak, berpusat pada perempuan dan anak, serta siap mengawal generasi emas 2045. 1 million more midwives. Dan dalam rangka percepatan gerakan ini, maka IPI berkomitmen untuk mengasuh keluarga berisiko stunting atau KSK, ya. Dan tentunya ini juga bidan IPI tidak bisa bekerja sendiri. Itu tadi yang disampaikan Dr. Nasri bahwa kita harus bekerja sama ya tentunya dengan pemerintah untuk program PMT yang dari apa pemerintah daerah ya, kemudian ada ya sebentar ada telepon ya baik. Jadi dari pemerintah daerah ada ya pemerintah daerah termasuk adalah dinas kesehatan provinsi, kemudian ada pemerintah desa ya, ada camat, lurah, RT, RW, itu semua berperan sekali. Jadi kami IPI ini harus bisa bekerja sama dengan baik, harmonis, sehingga nanti tercapai untuk tahun 2045.
0: Baik, jadi memang di lapangan pun ada kolaborasi juga yang dilakukan ya, bahkan tidak hanya bidan saja, tapi pihak-pihak lainnya juga yang terkait dalam hal ini untuk melaksanakan atau membantu nyengkuyung gitu di program Bangga Kencana. Kembali ke Bu Nasri, mungkin bisa disampaikan ya Bu terkait dengan bagaimana cara dalam hal ini BKKBN gitu nje, atau teman-teman BKKBN untuk nantinya bisa mensinkronkan antara pihak-pihak yang membantu seperti tadi ada bidan, ya ada stakeholder lainnya, supaya terintegrasi dan programnya ini bisa dijalankan dengan baik nantinya. Strateginya untuk menyinkronkan itu semua bagaimana Ibu? Ini kan tentunya tugas yang susah juga ya, banyak pihak yang terkait, yang terhubung. Bagaimana dari teman-teman BKKBN mensinkronkan itu semua?
1: Mas Fahri, jadi untuk yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dr. Istri, kolaborasi dengan IPI pun juga IPI menggandeng stakeholder lainnya. Kalau di kita nih, Mas, di bulan sekarang ini lagi ada sinergisitas antara pelayanan bakti sosial IPI dengan Aisyah, Mas. Jadi ini yang kita ini ada pelayanan KB, IPI bekerja sama dengan Aisyah. Kan kalau penggerakan kader Aisyah itu sampai di akar rumput ya. Jadi Aisyah itu memobilisasi calon akseptor, kemudian nanti IPI sebagai eksekutor medis profesional yang bertugas untuk melayani KB ya. Ini tidak hanya dengan Aisyah, tapi kita dengan dan lalu juga dengan Muslimat ya, dengan organisasi Muslimat ya, harapannya Muslimat dan Aisyah itu punya apa, punya grassroots ya, punya penggerakan kader yang di akar rumput, sehingga harapannya semua itu bisa digandeng bersama. Kemudian jangan lupa bahwa bidan ini sebetulnya yang kita tekankan untuk di masyarakat itu adalah sebagai sahabat keluarga. Jadi sebagai sahabat keluarga yang terdekat gitu ya, melayani masyarakat dengan hati, sehingga kan banyak ibu-ibu ini yang lebih dekat dengan bidannya. Jadi kalau di lapangan itu lebih banyak bisa curhat itu kepada ibu bidan, harapannya bidan ini sebagai sahabat keluarga, sehingga kalau mendampingi ibu hamil gitu ya, mendampingi tadi Bu Isti ngendikan, Bunda Isti mendampingi anak-anak remaja, calon pengantin, itu lebih bisa bercerita, kemudian lebih bisa para bidan ini bisa menggandeng dengan apa ya, dengan keibuannya untuk bisa meng-KIE-kannya ini. Nah, itulah seperti ini. Ini adalah kelebihannya bidan gitu ya. Sehingga kalau kalau dulu di lapangan itu slogan kita ada KB, ada bidan, ada KB gitu Mas Fahri di lapangan. Nah, bagaimana kita di KKP itu menggandeng semua yang ada di masyarakat itu untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi memang kesannya kita tidak kaku, tapi kita sampai dengan ke bawah itu kolaborasi bersama ibu itu memperkuat pelayanan dan langkah-langkah strategis, tapi bersifat pendekatan yang kekeluargaan, teman-teman. Kalau di lapangan. Jadi itu supaya tujuan kita tercapai, teman-teman yang ada di bawah juga merasa nyaman. Jangan lupa, kita ada teman-teman penyuluh KB yang ada di setiap kecamatan yang siap siap untuk berkolaborasi dengan bidan yang ada di puskesmas. Okay. Itu Mas Fahri.
0: Baik, jadi memang menyesuaikan dengan tupoksinya gitu, dan dalam hal ini adalah bidan sebagai pendamping keluarga, orang yang paling dekat dengan masyarakat gitu sih, Bu Nasri, ya, yang nantinya bisa menjadi teman ngobrol ya, edukator yang paling dekat juga. Baik, Bu Isti, nanti Fahri ingin kembali ke panjenengan gitu sih, terkait dengan teman-teman di IBI juga dalam hal ini untuk mendukung program Bangga Kencana tadi, tapi kita jeda terlebih dahulu. Bu Isti dan Bu Nasri, mohon untuk line telepon tetap tersambung, sembari kita beri kesempatan juga untuk sahabat budaya yang nanti barangkali masih mau bergabung gitu ya, atau bertanya, monggo, masih kami tunggu atensinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu tembang untuk panjenengan sahabat budaya, Andai Aku Bisa.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurang gizi dalam jangka waktu lama, paparan infeksi berulang, dan kurang stimulasi. Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyosialisasikan pesan ABCDE, bebas stunting, guna mencegah terjadinya stunting pada anak. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil. B. Ibu hamil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani setiap hari bagi bayi usia di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, juga imunisasi balita setiap bulannya. E. Eksklusif ASI selama 6 bulan. Cegah stunting, itu penting.

0: Masih dalam acara Mangun Projo Perempat dari Semarang di pagi hari dengan topik sinergitas bidan dan program Bangga Kencana ya. Masih bersama dua orang narasumber kita juga. Ada Ibu Nasri dari Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan ada Ibu Isti ya selaku Ketua PDIB Provinsi Jawa Tengah. Bu Nasri masih tersambung Ibu Nji?
1: Masih Mas Pak.
0: Baik Nji. Bu Isti masih tersambung Bu Isti?
2: Ya,
0: baik, Nji. Saya ingin ke panjenengan Bu Isti. Tadi disampaikan oleh Bu Nasri gitu Nji, terkait dengan bahwasanya bidan ini memang sebagai pendamping keluarga gitu Nji, orang terdekat, ujung tombak untuk nantinya bisa memberikan edukasi. Selama ini yang sudah dilakukan oleh teman-teman bidan Bu Isti, mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail lagi di lapangan begitu ya. Best praktik atau cara terbaik seperti apa sih yang biasanya dilakukan oleh teman-teman bidan dalam hal ini untuk melakukan pendampingan gitu Nji, terutama mungkin yang saat ini lagi menjadi PR kita bersama adalah pengentasan stunting. Mungkin bisa disampaikan Ibu, upaya-upaya yang dilakukan di lapangan seperti apa saja?
2: Baik, terima kasih Mas Fadi. Jadi kalau bidan itu tugasnya banyak ya Mas. Sebenarnya kalau di daerah masing-masing ini ya di 35 kabupaten kota sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh, konselor, pendidik, pembimbing, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan. Nah, penggerak peran serta masyarakat ini yang tentunya ini tadi juga disampaikan sama Mas Mahdi ya, bahwa ada tantangan, tantangannya seperti apa gitu ya. Kalau pergerakan bidannya sudah sangat sangat ini ya, kita saat ini memang bergerak bersama untuk selalu meningkatkan upayanya bagaimana supaya masyarakat itu mau ya, mau untuk diberikan pelayanan KP. Karena kalau nanti ini karena apa, KP itu adalah merupakan salah satu faktor untuk mencegah stunting. Karena apa? Kalau KP-nya berhasil dengan baik, kemudian masyarakatnya juga bisa mengatur kehamilan dengan baik, otomatis kehamilan yang ada itu adalah kehamilan yang hanya diinginkan, bukan tidak diinginkan. Jadi, maka pergerakan ini tidak tergantung dari hanya bidan saja, Mas Wari. Tapi bagaimana masyarakat itu memahami dulu artinya KP itu seperti apa. Sebetulnya kadang-kadang sudah tahu, tapi nggak mau. Ya. Tahu tapi nggak mau. Nggak maunya itu karena kan kalau di dalam perubahan kesehatan itu bukan hanya niat dari pasien saja, dari klien ya, tetapi ada pengaruh, ada dari lingkungan ya, kemudian dari suami terutama, keluarga, mertua, semuanya kayaknya berperan ini Mas ya. Nah tapi makanya kita di dalam mendukung program ini niatnya nanti bagaimana ini upayanya supaya masyarakat itu mau ya, mau untuk berkapi ya, tahu dan mau, tahu nggak mau ya susah ya, tahu dan mau. Nah maunya itu juga dalam, bukan dalam keadaan terpaksa begitu, maunya adalah dengan keputusannya sendiri. Jadi kalau keputusan yang etis itu Mas Wari, itu adalah keputusan berdasarkan asuhan dan berdasarkan prinsip. Tentunya prinsip-prinsip itu ya tentunya bermanfaat ya, kemudian pasien itu juga tidak nyaman, kemudian sehat ya, tidak ada masalah gitu dalam pemberian ini, pemberian KP. Jadi di dalam etika profesi nih, berbicara masalah etika profesi dalam mendampingi pasien atau klien, itu kita mesti harus punya rasa respectual gitu ya, menghormati, menghargai pasien, menghargai pasangan. Jadi keputusan yang diambil oleh pasien itu adalah keputusan untuk pasien berdasarkan informasi KIE dan konseling yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya dari seorang bidan gitu ya. Nah kalau keputusan itu sudah berdasarkan keputusannya pasien sendiri itu aman, karena KP itu tidak paksaan, tidak boleh. Tapi cuman untuk merayunya itu, yang merayu yang bagaimana, tentunya bidan punya teknik Mas Hari. Tekniknya adalah yaitu tadi, satu menghormati, menghargai pasien, komunikasinya yang enak begitu ya, ada compassion, rasa iba atau sayang kepada klien, kemudian intimasi atau pendekatan dan advokasi atau perlindungan. Nah dalam konteks perlindungan itu, seorang bidan tentunya harus berdasarkan standar dalam bekerja. bidan itu tantangannya banyak mas. Di samping harus pergerakan, tapi dia juga harus kompeten gitu di dalam memberikan pelayanan. Nah kompeten itu untuk melindungi pasien gitu kan, pasien harus selamat. Tentunya bukan hanya selamat saja, tapi dengan kepuasan. Nah kepuasan itu tergantung dari seorang bidan dalam pendekatannya begitu mas.
0: Okay, ya.
2: Jadi standar-standar itu yang di untuk bidan itu ya tentunya ini harus melakukan pengembangan profesi, pelatihan, workshop, seminar juga harus dimiliki oleh bidan sehingga kompetensi itu bisa tercapai dengan adanya pembelajaran berkelanjutan gitu ya.
0: Jadi memang tetap pendekatannya adalah pendekatan yang respect gitu Nji, menghormati masyarakat. Dan yang menarik tadi disampaikan oleh Bu Isti di akhir pernyataannya adalah kompetensi bidan ya Fari, jadi kepikiran ini untuk menanyakannya mungkin ke Bu Nasri Nji. Bu Nji, ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Isti, Bu Nasri, kompetensi bidan ya, bahwasanya di lapangan bidan itu tidak hanya dalam hal ini sebagai pendamping keluarga, tapi juga harus memiliki kompetensi yang memang tepat gitu ya untuk melayani masyarakat. Dari BKKBN sendiri, Bu Nasri, barangkali bisa disampaikan bentuk dukungan gitu Nji, entah itu sarana prasarana atau mungkin pelatihan-pelatihan ini adakah yang memang sudah dilakukan gitu Nji, dan kalau ada mungkin bisa dikenalkan juga Bu, bisa disampaikan ke kami-kami ini masyarakat terhadap bidan-bidan ini, support itu dalam bentuk apa saja sih yang sudah diberikan oleh BKKBN, Bu Nasri?
3: Oke, Mas Fahri, kalau untuk yang tadi sudah diaturkan Bunda Isti untuk berbagai pelatihan, memang selama ini kita telah menjalin hubungan yang manis dengan IPI, khususnya IPI Jawa Tengah ya. Dalam hal ini berbagai kegiatan ya, selain pelatihan yang kalau mungkin sekarang pelatihan sudah tidak seperti dulu ya Mas, jumlahnya ya, kalau sekarang kan lebih apa ya, semua anggaran lebih dikonsentrasikan kepada pusat ya, sehingga untuk perwakilan memang banyak berkurang untuk pelatihan. Tetapi kita kalau untuk sinergi berbagai kegiatan rakor, baik rakor yang bersifat kebijakan, rapor teknis, kita selalu mengganjeng IPI untuk setiap kegiatannya. Nah, dalam hal ini mitra IPI ini kan mitra potensial, sehingga setiap update berbagai informasi program, berbagai informasi program strategis yang terbaru terakhir ini, IPI selalu menjadi apa ya, menjadi organisasi terdepan yang paling tahu untuk setiap program yang ada di Kemendikbud. Nah, karena IPI itu adalah apa ya, mitra strategis, sehingga peran bidan ini sebagai pilar utama yaitu mewujudkan generasi sehat itu menjadi program prioritas kita, yaitu program kerjasama yang paling sinergis yang paling penting dengan IPI. Nah, termasuk dalam hal ini kalau untuk keluarga berencana tadi, terkait dengan unmet need ya. Unmet need itu sebetulnya harusnya ber-KB tapi tidak. Nah, dalam hal ini ya itu nanti itu peran dari Bunda Isti ini sangat krusial dalam hal ini. Nah, ini yang isu yang sangat menarik terkait dengan unmet need dan KB pasca salin. Tadi kan Bunda Isti sudah menceritakan bagaimana ya, walaupun sebetulnya masyarakat itu tahu tapi tidak mau lah. Tapi kan kita tidak bisa memaksa ya, karena tidak memaksa. Sebetulnya prinsipnya itu adalah dua anak lebih sehat gitu. Tetapi kan tidak bisa memaksa ya, tidak bisa memaksa.

0: penyebab stunting ini kan seperti ini ya. Mm-hmm. Jadi jarak kelahirannya terlalu dekat. Nah, ini peran ibu ini wajib sangat strategis dalam dua hal tersebut, Mas Fahri. Gitu. Jadi emang ini yang diwaspadai. Jadi kan kalau mencegah itu kan ya tadi tugasnya kita kan mencegah stunting ya.
1: Betul.
0: Nah, itu nah ini tadi termasuk hal yang program menjadi program urgensi kita aja. Tapi pasca salin oleh teman-teman IP Fahri.
1: Oke, jadi kembali lagi memang garda terdepannya ya teman-teman bidan ini ya dari IP ini ya. Luar biasa. Ya, baik, Bu Isti dan juga Bu Nasri, ini terkait dengan IP lagi, saya mungkin ke Bu Isti kembali ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Nasri bahwasanya memang di situ ada kompetensi yang memang harus dimiliki gitu ya, standarisasi. Nah, ini terkait dengan standarisasi, Bu Isti mungkin bisa disampaikan gitu Nci. Kalau dari teman-teman IB Jateng gitu, upaya untuk memastikan standarisasi layanan kebidanan ya tetap terjaga, bisa tetap maksimal ke masyarakat gitu Nci. Ini upaya seperti apa saja yang sudah dilakukan Ibu untuk menjaga apa istilahnya performa gitu Nci, daripada bidan di lapangan yang tantangannya tadi disampaikan sangat banyak gitu ya Bu Isti ya. Ini gimana Bu cara monevnya atau monitoring dan evaluasinya di lapangan?
2: Baik, terima kasih Pak Mas Fahri. Jadi untuk mempertahankan kompetensi kita, memang kami sebenarnya juga sangat bersyukur ini dengan Kemendikbudristek yang sudah memberikan pelatihan para bidan yang ada di daerah. Sudah ada kalau tidak salah 6 kali, kali 4 ya, lebih hampir 30 kali ya. Jadi setiap satu kalinya itu ada 25 orang. Jadi sudah banyak sekali bidan yang diberikan. Namun masih juga belum mencapai mas gitu. Karena bidan prakteknya, kalau bidan delimanya kita ada 3.000-an gitu ya. Belum PMP gitu ya. Kalau PMP ada bidan delima juga. Kita punya bidan delima Mas Wari untuk mengawal monitoring dan evaluasi seberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang bidan. Memang bidan itu bekerja di samping kita harus bergerak, memberikan pelayanan yang dengan hati, tapi kita juga harus bekerja berdasarkan standar. Tentunya ada standar profesi, standar pelayanan profesional, standar kompetensi, standar operasional prosedur, dan standar etik yang harus dipatuhi oleh seorang bidan. Jadi di situ kita berdasarkan standar ini, ada standar kompetensi yang harus dimiliki kalau misalnya pelayanan KP pasca salin itu harus memiliki sertifikasi kompetensi KP pasca salin. Nah ini yang tidak semua didapatkan oleh bidan. Untuk itu maka kami juga berharap nanti pemerintah melalui Kemendikbudristek untuk bisa memberikan pelatihan lagi kepada teman-teman kita, karena ini pergerakannya pemerintah luar biasa ya, melalui PKKPN, melalui Kemendikbudristek ini luar biasa. Jadi Kemendikbudristek memiliki tugas yang berat ya, tapi tidak berat mungkin karena kita bersinergi mas. Jadi bidang itu juga ada tugas ya secara mandiri, dan juga pergerakan kerjasama yang harmonis itu kita inginkan untuk pasien atau klien yang mendapatkan pelayanan yang baik ya. Tentunya baik itu ya berkualitas dan profesional, dan memberikan berdasarkan standar kompetensi, kemudian juga pasiennya akan selamat dan mendapatkan kepuasan. Nah ini saling sinergi gitu mas, nanti harapannya dari pemerintah untuk memberikan pelatihan kembali yang gratis gitu.
1: Peningkatan kompetensi ini, ya.
2: Jadi selama ini juga walaupun tidak gratis, kami siap untuk mengasah ilmu ya tentang workshop ya. Mungkin kalau pelatihan agak mahal ya, kita workshop seminar itu hampir 1 bulan sekali itu mesti kita mengadakan untuk menjaga kualitas pelayanan yang kita berikan.
1: Rutin ya Bu ya, dari teman-teman IP ya, luar biasa Nci. Baik, Bu Isti dan juga Bu Nasri, ini karena waktunya sudah terbatas juga ya, mungkin bisa disampaikan satu closing statement gitu Nci. Saya ingin mengawalinya dari Bu Isti dulu. Kalau untuk ini penutup Ibu, harapan mungkin untuk sinergitas ini kedepannya kepenginnya seperti apa, sama pesan juga untuk masyarakat terutama di Kota Semarang, Jawa Tengah juga begitu ya, supaya nanti benar-benar bisa mereka teredukasi betul terkait dengan program Bangga Kencana ini gitu Nci. Dari

0: Isti, monggo apa yang ingin disampaikan untuk panjenengan semua masyarakat?
1: Baik, terima kasih ya. Ini untuk masyarakat dan untuk bidan dulu ya. Bidan ini merupakan pilar penting ya dalam pelayanan KB. Namun untuk memastikan pelayanan terbaik, kolaborasi sinergitas dengan tenaga medis dan kesehatan lain adalah merupakan kunci keberhasilan. Pentingnya sinergitas dengan lintas sektoral, pembentuk bangga, kemudian pembentukan, dinas terkait, dinas kesehatan provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah daerah, serta aparat desa. Nah, untuk masyarakat, termasuk adalah pemberdayaan masyarakat, untuk masyarakat semuanya yang ada di daerah, ya, sahabat budaya, itu kita harus bekerja sama juga, karena bidan tidak akan bisa melakukan kalau ibu tidak memberikan izin untuk melakukan KAPI, gitu ya. Bekerja sama dari masyarakat juga, termasuk adalah suami pendukung daripada keberhasilan ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada para suami. Salam hormat untuk suami-suami yang sangat mencintai istrinya.
0: Luar biasa.
1: Ya. Terima kasih Dr. Nasri juga yang melalui PKKPN ini perwakilan untuk memberikan kebersamaan yang luar biasa terhadap IBI, sehingga IBI merasa nyaman juga dalam kerjasama ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Isti. Waalaikumsalam, sehat selalu Bu Isti. Ke Bu Nasri ini Bu, untuk mengakhiri kebersamaan kita dari Kemenduk Bangga PKKPN Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Bangga Kencana dan sinergitasnya terhadap teman-teman IBI tadi, harapan panjenengan dan pesan juga untuk masyarakat. Monggo, Bu Nasri.
2: Ya, buat IBI, khususon kita mengaturkan ucapan terima kasih atas kolaborasi strategis dan sinerginya selama ini, Mas Fahri ya. Bagaimanapun, tanpa IBI, tidak ada KB, karena ada KB, ada bidan, ada KB. Harapannya, semakin optimal kita kerjasamanya melalui sinergi dan kolaborasi ini, semakin optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan program untuk pembangunan kolaborasi bersama IBI terhadap pembangunan keluarga terutama di Jawa Tengah dapat semakin meningkat. Kemudian pelayanan KB terhadap keluarga di Jawa Tengah juga semakin bagus dan berkualitas. Dalam hal ini supaya percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Jawa Tengah dapat terjaga dengan baik.
0: Amin.
2: Itu sih Mas.
0: Baik.
2: Kepada masyarakat Mas Fahri, semoga dengan keberadaan bidan yang mendampingi keluarga khususnya di Jawa Tengah dapat ngayomi gitu ya, dapat ngayomi dan dapat sebagai sahabat yang bisa diandalkan gitu sih Mas Fahri.
0: Jih, terima kasih Bu Nasri, ini semoga ke depan semakin sukses lagi untuk program Bangga Kencananya ya, dari IBI ya, dari BKKBN terus bersinergi gitu Jih, harmonis supaya nanti mewujudkan keluarga masyarakat di Jawa Tengah yang benar-benar sehat. Terima kasih Bu Nasri, Bu Isti, kami doakan sehat selalu untuk panjenengan. Pokoknya kedepannya sukses, di lain kesempatan bisa kita sambung kembali barangkali dengan topik yang berbeda. Untuk pagi hari ini kita akhiri dulu. Pokoknya selamat siang, selamat pagi jelang siang ini ya. Sehat selalu dan sampai jumpa Bu Nasri dan Bu Isti. Baik, demikian tadi sahabat budaya Nji, obrolan kita dalam segmen Mangun Projo Perempatan dari Semarang pagi hari ini luar biasa bersama Dr. Nasri Yatiningsih SMM. Beliau adalah Ketua Tim Kerja Bina Peran Serta Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dari Kemenduk Bangga PKKPN Provinsi Jawa Tengah, dan perwakilan atau ketua dari PDIB Provinsi Jawa Tengah juga ada Dr. Istirohah SIT Bidan MKES ya. Topiknya sinergitas bidan dan program Bangga Kencana. Ini semoga menambah wawasan baru untuk panjenengan semuanya sahabat budaya, dan tetap bersama kami Perompat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Halo, saya Dhebati Aryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2024 di RRI, Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, pokoknya setel Radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2024. Nobarnya, monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana. Tapi informasinya, panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kilo Pak nih, pancen apik tenan.
1: Weh lah iya nobune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak ngene iki ra ya kepenak to bune.
0: Penak, penak tenan Pak nih. Ning aja lali. Jam ya mene iki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetelke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak nih.

0: Geng siang Kang Mas Mbakyu, para pamirsa sutresno pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Wah, jan sugeng pepanggen malih kalian Pro 4 Semarang menika wonten ing acara sambel kemangi gitu. Ingkang sampun kaantu-antu. Mliginipun panjenengan ingkang wah remenipun tembang-tembang campursari sumangga samangke dipun bikak menika lain teleponipun 024 8316 661 utawi WhatsApp 0811 2777 914 ingkang badhe ngersaken tembang-tembang campur sari. Ingkang lumantar telepon menika wonten sinten? Wilujeng siang.
1: Wilujeng siang Mas Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Bojonegoro.
1: Sehat ya Mas Fahri.
0: Pangis pun sehat, semangat, bahagia gitu.
1: Oh iya, tanpa sambat.
0: Wah sami, Semarang ugi wit wau menika cerah gitu. Anangin yeah. Kirang terang menawi mangke siang atau sih santan gih kirang terang.
1: Jadi request lagu Mas Fahri.
0: Lagu menapa jenengan?
1: Lagu ini pun nopo nggih. Andeng-andeng wonten.
0: Andeng-andeng. Temu pang meripat mboten nggih andeng-andeng tok nggih.
1: Nggih.
0: Sopi mangke nggih Bu Yanti nggih.
1: Nggih, salamipun sedaya mawon Mas Fahri, Bapak Ibu-ibu sehat-sehat. Kagem Mas Fahri, sehat semangat bahagia nggih Mas Fahri.
0: Amin.
1: Terus kene pun lancar berkah barokah Mas Fahri. Wah,
0: pangestunipun amin nggih.
1: Keluarga, sampun Mas Fahri, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti Bojonegoro. Wingkingipun tinjomo ya menika, Pak Bagyo. Sugeng siang.
2: Sugeng siang ugi Mas Fahri. Selamat meramaikan di acara sambil kepangi.
0: Inji,
2: makin siang makin pedes.
0: Makin pedes. Ning menika tasih jeglek-jeglek menapa anu istirahat.
2: Alhamdulillah. Kasih Mas Fahri ini gitu.
0: Iya.
2: Soalnya hari ini harus apa menyelesaikan sesuai Inji. Order.
0: Senin menika kejar
2: Rebu,
0: target.
2: Rebu kan prei. Selasa harus sudah terkirim semuanya.
0: Masih siap.
2: Wes pokoknya sembeng semangat. Sehat tanpa obat, seger tanpa ngundang dokter.
0: Wes cocok nggih, cocok sangat.
2: Cocok rawane. Iki aku kirime ya kanggo teman-temanku semuanya di pendengar Promat RRI Semarang di acara sambil kemangi.
0: Sekaripun menapa?
2: Kula tembange kula nyuwune iki. Kok isih kedanan ya.
0: Jangan ngaremenipun kedanan terus ta. Baya...
2: Tapi edan karo pekerjaan Mas.
0: Oh edan karo pekerjaan mana yo ape.
2: Yang penting semangat.
0: Siap.
2: Sugeng siang kangge teman-teman sedaya matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam tansah sehat.
2: Amin. Lalu menghibur pendengar Prompat semuanya.
0: Amin Bang Estunipun.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Bagio ingkang wonten tinjomo yo ngersakaken kedanan. Wah jan wong kok bolak-balik kedanan wae. Wingi-wingi coba wilujeng siang. Halo.
1: Halo,
0: sambil kemangi menapa coba?
1: Enak tenan.
0: Jee, enak tenan ya santai gitu. Meniko bojo menapa sanes nggih?
1: Oh,
0: Buwi Gati to. Wah, janji siap. Buwi Gati Wonosobo.
1: Nggih.
0: Terus pundi jenengan? Sami sehat dipun nggih? Pangestunipun
1: sehat Mas Fahri. Alhamdulillah sehat seger waras wiris warek.
0: Warek ya kayak kowe ya.
1: Mangke sonten.
0: Mangke sonten. Menika ngono nuwun sewu ana sapa samangke cerah mendung menapa dos pundi?
1: Menawi sak menika anu deh cukup berawan.
0: Oh.
1: Tapi tak tahu nanti 2-3 ke depan.
0: 2-3 tahun ke depan nggih, mboten masih 2-3 jam.
1: Dua tiga jam ke depan, tidak tahu nggih.
0: Nggih menika kangge panglipur badhe ngersakaken tembang menapa jenengan?
1: Yang saking ani sinten nggih. Anu langgam
0: menapa?
1: Langgam Kuciwo.
0: Oh, langgam Kuciwo. Nggih. Mangke coba kula aturaken nggih. Dipun tenggo.
1: Assalamualaikum. Kagem Mas Fahri sugeng ya jupan ngantos parit
0: nggih Mas Fahri. Nggih, Bu Gati siap.
1: Doyo konduripun ngatos-atos. Kesehatan. Salamipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya mawon nggih, siap.
1: Menikmati sambel kemangi. Matur nuwun Mas Fahri.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wigati ingkang wonten Wonosobo. Langgam kuciwo menika ingkang nyekar sinten cobi mangke kula patosaken rumiyin. Wingkingipun cobi ingkang lenggah wonten Mboja Kendal menika wajan Mas Bowo. Wilujeng siang.
3: Siang Mas, sambel kemangi sedep tenanan.
0: Wah,
3: Mas,
0: sedep tenanan. Menika mboten penekan njenengan nggih. Aman nggih.
3: Niki bias niki Mas. Niki cerah gemilang.
0: Cerah gemilang dados jaringanipun ugi sae gitu.
3: Mas, niki kali lenggah teng dingklik kemawon
0: niku. Oh, lenggah teng dingklik gitu. Sandingane menapa menika kopi?
3: Biasa to Mas, wong jeneng tiyang dusun nggih godhokan pohung
0: to Mas. Oh, pohung nggih.
3: Singkong bakar tapi nggo Mas.
0: Nggih, singkong bakar nggih to. Ning ingkang dibakar singkonge mawon kita. Ampun sing sanes-sanes sih. Nggih. Mbebayani nek sing liyane. Mun ngersakaken tembang menapa jenengan?
3: Lah kalau wau kan kedanan Pak sinten niku wau. Lah kula angen teknik mawon Mas.
0: Angen teknik nggih, siap.
3: Kami pun kagem sedoyo kemawon Mas, mboten wonten ingkang ketinggalan. Terus kagem Mas penyari pun mugi tansah selalu sehat, selalu sukses, selalu banyak rezeki. Pokoknya selalu yang baik-baik kemawon.
0: Selalu yang baik-baik gitu, tansah sing apik-apik. Nggih. Amin, matur nuwun sangat Mas Bowo nggih.
3: Mas ngoten mawon matur sembah nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Tansah sehat ingkang wonten Mboja Kendal. Ingkang sampun samapta menika wonten andeng-andeng Kang Mas Bayu, menika mangke dipun pinangkani dening mantos ugi Mbak Lilis Diana, sumangga ingkang wau ngersaken saking Bojonegoro menawi mboten lepat kala wau nggih Bu Yanti. Andeng-andeng sumangga kapiarsa.

0: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-enggar penggalih.
1: Perompak campur Sarina.
2: Nyoh, iki bapak nih kuluk. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

0: Inggih Kang Mas Bayu Purwamiyarsa Sutresno kula wau sampun ngaturaken kedanan gitu. Kedanan sateringipun ugi wonten andeng-andeng ugi sampun kapinangkan nih kalau wawan sih nyuwun sewu menika atur nika dumateng Ibu Wigati gitu ingkang wonten Wonosobo langgam kuciwanipun kok dereng kepanggih menika njipunji monggo menawi badhe ngersaken sanesipun mangke katenggo ngersaken sekar menapa ngoten sih Pak Sastra Rumin menika kula tampi wilujeng siang. Halo
1: wilujeng siang
0: nah.
1: Seperti kabare Mas Wari.
0: Kabaripun menika sehat, pangestunipun semangat.
1: Alhamdulillah. Cuaca pun cerah hari ini.
0: Oh, nggih, tasih cerah Semarang. Semarang cerah menika.
1: Cerah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya sama berarti cerah. Enggak tahu nanti tahu-tahu redup.
0: Tahu-tahu
1: Mas Wari ini saya mau request lagu, Mas.
0: Ngersakaken lagu menapa njenengan?
1: Saking Mbak Yuwal Jinah.
0: Ingkang
1: anggam jamune.
0: Menika nganu Pak Sastra wonten ananging ingkang nyekar Bu Nurhana. Terus pundi?
1: Oh, mboten
0: Mbak
1: Yuwal Jinah.
0: Mboten, mboten.
1: Oh, ngoten. Nggih, terserah sing ingkang jamu
0: gitu. Ingkang bahkan ingkang bahkan jamune gitu.
1: Awak rada lumpran jamune.
0: Nggih, kedadi jamune.
1: Pedalan terus.
0: Nggih, siap. Atur
1: salam kagem kula Pak Subagyo ingkang
0: Tinjomoyo.
1: Kaureksa wonten Tinjomoyo
0: nggih.
1: Jembatan Merah nggih. Lajeng Bu Wigati. Derek tetep pangan Bu Wigati. Yang wonten Wonosobo nggih.
0: Nggih, Wonosobo
1: leres. Pak Sastra ingkang wonten Tuntang.
0: Heeh.
1: Lajeng kagem Mbak Dewi BSP sampun minggah
0: dari. Oh, mboten menika nembe makaryo gitu. Kalau wau sampun pamitan.
1: Oh,
0: pun pamitan kula wau. Nanti ya, kalau ndak bisa ya, naik ya, gitu. Ampun dan seterusnya. Ngaten.
1: Ya, ya Mbak, anu ten kebon, Mas.
0: Oh,
1: panen nopo
0: mboten to? Ya kan. Nah, oh, ten kebon.
1: Kebone ombo.
0: Heeh.
1: Kebone ombo niku duren duwe.
0: Nggih. Barang kalen gitu.
1: Kebone nggih.
0: Siap.
1: Juragan tanah niku.
0: Amin.
1: Lajeng kagem Mas Bowo kala wau nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Mas Bowo wonten bojo. Lajeng
0: lan sedaya mawon ngaten nggih, Pak Sastra nggih.
1: Sedaya kemawon.
0: Heeh.
1: Kaos mawon nggih. Kagem njenengan sing ngayahi gati ngantos paripurna. Oke, matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tansah sehat, Pak Sastra njeng girat. Ingkang wonten Kaliwungu menika Kerajaan Kulon. Wah, jan Pak Untung Mulyono nyuwun sekaripun pepeling Mas kagem Mas Fahri Rohim Mahubuloh perempat RRI Semarang. Oh, datang wonten Rohim Mahubuloh ya menika. Wah, jan apik. Hajah Sri Winarti Kaliwungu lajeng Hajah Wiwik Suhartiwi Semarang pandemen sambel kemangi sugeng midhangetaken sekar pepeling nggih mangke sampe kula aturaken nggih Pak Untung Mulyono rahimakumullah nggih ta wingine njabi wilujeng siang
2: sugeng siang Mas Fahri
0: nggih Pak Abdul Gopur
2: badhe nyuwun tembang Mas
0: tembang menapa jenengan
2: judulipun Nonong
0: Nonong nggih ta
2: nggih Nonong Mas.
0: Nggih, mangke kula aturaken.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon. Kakung Mbah Putri Sutresno.
0: Nggih, siap.
2: Tanpa terkecuali. Matur sembah nyuwun.
0: Sami-sami.
2: Salam. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam tansah sehat ingkang wonten Gunung Berintik Pak Abdul Ghafur. Menika wonten WhatsApp saking Busarinem Kampung Pelangi. Wah, jan Rombat sambal kemangi sedap tenan Mas Fahri. Derek Intun salam kagem. Waduh iki kok iso murup-murup dhewe. Mbok jadi pejet sik Mas operator wah jan. Saking sinten kalau mau Bu Sarinem gitu. Kagem Bu Sri Wahyuni, Bu Dimas Eni gitu teman lama Mbak Isrofia, Mbak Sela, Mbak Asih Penggaron lan salam kagem Mas Fahri tansah sehat. Matur nuwun sangat sampun diwaosaken ji siap. Pak Sabto Kang Nguru Raya wilujeng siang Mas tembangipun Rondo Kempling. Wah Rondo Kempling Sobi makin sih. Salam kagem. Waduh lagi kok buka-buka dhewe. Salam kagem sinten menika kula wau. Bu Titin, Tante En Jeporo, Bu Eni, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito lan sedaya mawon menika kuatah sangat. Kinten salam saking Pak Sabto menika nggih Kang Uru Raya 24. Iki Kang Mas Bayu langkung rumin menika kula aturaken tembang-tembangipun malih kula wau Mas Bowo ngersaken ngenteni. Monggo pun biarsaken mangke ejamune pepeling nonong ugi sampun samapta wilujeng laras wilujeng midhangetaken sesarengan wonten ing acara sambel kemangi.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kok yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Bagio lan sedaya mawon ji. Wingkingipun menika ugi wonten Mas Pur Perdana, Tulungagung. Sugeng siang Mas Fahri. Mas Pur Perdana Kenayan Tulungagung nyuwun tembangipun Roro Jonggrang. Salam kagem sedaya pamidanget Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun sanget Mas Fahri tansah sehat. Amin. Ji. Tansah sehat ugi kagem Mas Pur Perdana ingkang wonten Tulungagung. Inggih Kang Mas Bayu menika awet wekdalipun gitu. Sampun winates. Pramilo, ing kalau dangan menikogi kepareng badi nyewun pamit. Nyewun pamit, gitu. Lengser saking kegono. Sasampunipun kulo menikau mangke wonten Mas Andi Setiawan. Yang badi nerasakan jejiban ngantos wonten mangke. Ngaturakan gangi panuwun Kang Mas Bayu wit sedaya kawi gatosanipun panjenengan. Wontene wonten kagirangan kula ginyuwun genging samudra pangaksami. Sumangga menika tasih wonten saperangan tembang-tembang ingkang katuraken. Wilujeng midhangetaken, wilujeng laras tansah sehat, tansah sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang.

0: Asus Leptospirosis di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan signifikan pada triwulan pertama tahun 2026. Hingga akhir April 2026, jumlah kasus tercatat mencapai 103 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri Satyawati Prawo Diharjo mengatakan peningkatan kasus paling terasa terjadi pada Februari hingga Maret 2026. Kita kabar berikutnya sahabat budaya, pameran seni bertajuk Banyumas In Art di Rumah Seni Cipatu Purwokerto mulai dari 20 Mei hingga 20 Juni 2026 dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Bulan Menggambar. Acara ini digagas oleh Cipto Pratomo dan diikuti oleh 10 galeri seni di Banyumas. Pameran tersebut tidak hanya dipusatkan di Pusat Seni Cipratku, tetapi juga berlangsung di galeri masing-masing peserta selama 1 bulan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para seniman Banyumas untuk menampilkan karya seni kepada masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Listiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.
1: Halo, Dok. Kapan mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to?
2: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Wilujeng siang, selamat siang ya sahabat budaya Kang Mas Bayu. Senang sekali kesempatan siang hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan berbagai program-program pilihan. Atensi kami tunggu sahabat budaya 0248 3166661 dan juga di 0811 2777 914 dan juga di aplikasi RR Digital. Monggo tinggalkan komentar di live chat kami. Untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadirkan program Prigel Teras UMKM, dan di siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan Public Relation Biskuit Kokola Jateng DY bersama Afra Widya, dan tema kita pagi hari ini Cookies Black Hitam Renyah Nagih. Wah, ini tentunya menarik ya, nanti seperti apa Kokola ini Cookies Black. Monggo nanti juga ada hadiah nggih untuk 3 pendengar yang beruntung. Jadi monggo ditunggu partisipasinya. Sekali lagi line telepon dan WhatsApp 0248316661 atau juga di 0811 2777 914. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini, Mbak Afra, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik Mbak
1: Afra? Alhamdulillah baik Mas.
0: Berjumpa lagi tapi
1: ya,
0: dengan produk yang berbeda baru.
1: Baru banget launching, namanya tadi yang disebut Mas Andi Cookies Black. Jadi nah, cookies hitam.
0: Rasanya seperti apa ini Mbak, boleh digambarkan?
1: Jadi cookies hitam ini merupakan salah satu bentuk inovasi ya dari Coca-Cola, yang tadinya kita punya cookies bolong. Kan bulan lalu kita bahas cookies bolong ya, yang tengahnya ada bolongannya. Nah sekarang kita berinovasi lagi dengan produk terbaru, namanya adalah Cookies Black. Nah sebenarnya apa sih Cookies Black ini gitu ya, yang bedain apa, terus rasanya kayak gimana gitu. Nah si Cookies Black ini sebenarnya adalah varian terbaru dari Coca-Cola yang rasanya ini rasa coklat. Jadi kalau ditanya Mbak Afra, Cookies Black tapi kok coklat gitu, ya saya juga bingung nih.
0: Jadi gak boleh nanya itu ya.
1: Iya, gak boleh nanya itu Mas ya. Saya disclaimer dulu, kenapa nih cookies namanya Cookies Black tapi rasanya coklat gitu. Ya karena memang dari Cookies Black ini dia dominannya rasa coklat. Jadi tidak pahit ya. Jadi kalau misalnya hitam tuh kan identik sama pahit gitu ya, tapi kalau di Cookies Black itu hitamnya adalah rasanya coklat. Jadi kalau bisa dibilang Coca-Cola itu selalu update dengan produk-produknya Mas Andi. Jadi kayak misalnya kita sudah punya wafer cream, kita update dengan wafer black. Terus kita punya cookies bolong, terus kita update jadi cookies black. Jadi kan sebisa mungkin biar masyarakat itu gak bosen dengan produk-produk dari Coca-Cola. Jadi selalu kita perbaharui rasa, terus juga dari sisi kemasan juga kita update juga gitu ya. Yang tadinya kemasannya itu hanya ada yang ukuran besar, karena sekarang pasarnya anak-anak suka yang rencengan, jadi kita bikin yang rencengan gitu. Jadi kalau untuk yang si Cookies Black ini, tadi kan tagline-nya hitam renyah nagih. Bedanya dari cookies bolong itu lebih ke crunchy-nya sih Mas. Jadi kalau si Cookies Black ini lebih ringan kalau dimakan. Dan kalau biasanya kalau dimakan itu di poteknya tuh langsung bunyi tek gitu. Benar. Nah itu yang menggambarkan renyahnya itu adalah seperti itu.
0: Langsung lapar.
1: Langsung lapar. Terus juga biasanya kalau saya mengkonsumsi cookies Black itu lebih ke ini, menggunakan susu. Jadi kayak aku bikin sereal gitu loh Mas. Jadi tak potek-potekin kecil-kecil, habis itu saya tuangkan susu UHT, habis itu dikonsumsi pakai susu.
0: Waduh, boleh nih langsung dikasih juga tipsnya dari Mbak Afra ya, untuk mengonsumsi dari Cookies Black ini yang hitam renyah nagih. Wah, Mbak ini untuk kemasannya Mbak, kan tadi sempat disinggung ya yang rencengan. Nah ini untuk kemasannya variannya apa saja, terus boleh deh sekalian diinfokan harganya ini berapa ini Mbak?
1: Iya, untuk Cookies Black itu memang hanya ada di Indomaret ya. Untuk harganya itu sekitaran harga itu di 8 ribuan. Itu hanya ada di Indomaret terdekat. Kalau di Semarang sih ada di Indomaret, Terus ada juga di Superindo ada beberapa yang sudah ready, dan di Lotemart itu kemarin sempat saya lihat ada. Terus untuk yang Gramasi Cookies Black itu ukurannya hanya 1 di 110 gram. Jadi kemasan travel pack ya namanya. Jadi memang khusus di travel pack ini, Coca-Cola ini hanya hadir untuk yang cookies black yang travel pack. Jadi dia nggak punya yang kemasan rencengan, belum ada.
0: Oh, tapi kalau travel pack ini pas nih Mbak buat satu match nonton bola, pas nih.
1: Betul.
0: 40 menit minum susu, wah jajannya cookies.
1: Apalagi kan ini sebentar lagi kita akan demam Piala Dunia kan, otomatis banyak juga yang pengen nyemil apa nih gitu kan waktu nobar. Nah itu bisa menggunakan cookies ataupun biskuit-biskuit dari Coca-Cola. Sebenarnya serisnya Coca-Cola itu kan banyak ya, nggak cuman cookies black aja. Jadi kita punya cookies, Malkies, wafer, wafer cream, wafer roll, terus juga ada chips, chips hore atau biskuit dengan choco chips di atasnya. Terus ada biskuit yang ada selainya di tengah gitu ya, kayak super cream ataupun rose cream, itu nama-namanya. Jadi memang dari Coca-Cola itu punya banyak jenis rasa dan varian sih ya. Jadi kalau misalnya masyarakat tuh kok yang sering ini itu aja gitu ya, padahal sebenarnya banyak, cuman kadang di daerah tertentu itu untuk dominannya itu memang macam-macam. Jadi kayak misalnya di Semarang kok paling banyak wafer black ya, memang yang di paling banyak
0: yang paling
1: wafer black
0: ya,
1: paling yang dicari gitu. Ataupun cookies kayak gitu.
0: Baik Mbak, kalau saya nyari cemilan nih paling nggak suka yang terlalu manis Mbak. Nah ini kalau dari cookies black ini manisnya gimana Mbak?
1: Iya, kalau dari cookies black ini sebenarnya sangat cocok Mas, karena tidak terlalu manis. Dan yang perlu diketahui juga kan, biskuit Coca-Cola kan dibuatnya tanpa pemanis, tanpa pewarna makanan buatan ya. Jadi alami sih, dan manisnya tidak terlalu enak. Udah pernah makan Coca-Cola kan ya sebelumnya kan?
0: Ini kemarin di mobil Mbak, anakku tuh tiba-tiba nyanyi lagu Coca-Cola.
1: Ya waktunya Coca-Cola cookies ya. Oh iya Mas.
0: Iya benar. Serius lu gitu.
1: Karena kan udah hadir di TV-TV ya. Jadi itu sebenarnya juga ngena ke masyarakat juga. Tapi jangan kan itu Mas, saya kalau naik bawa mobil Coca-Cola parkir ada anak-anak juga sama. Ini iklan yang di TV ya, ini biskuitnya. Jadi memang kita berusaha sebaik mungkin bagaimana biskuit ini juga bisa masuk ke segala usia. Jadi mau anak-anak, kita punya varian yang khusus anak-anak. Orang tua ya, kita yang ada yang suka gurih, kita juga punya yang rasa gurih gitu.
0: Nah baik Mbak Afra, mau masuk ke anak-anak ya, mungkin ada orang tua yang masih khawatir nih ngasih jajan ke anak-anaknya. Nah ini seberapa aman Mbak Coca-Cola untuk anak-anak nih Mbak Afra?
1: Iya, kalau Coca-Cola sih aman ya untuk dikonsumsi anak-anak dari usia empasi. Mungkin kalau saya sarankan 3 tahun ke atas. Tapi juga harus disesuaikan nih dengan ukuran-ukurannya. Jadi kayak misalnya ukuran ataupun jenisnya. Jadi kalau misalnya anak-anak ya jangan terlalu banyak gitu ya. Takutnya nanti malah gak makan nasi kan. Karena kan sumber karbohidrat pertama kan utama kan ya ada nasinya gitu. Cuman takutnya ya gak makan nasi malah ngemil gitu kan. Terus karena dibuatnya tanpa pemanis, tanpa pewarna makanan buatan, ya alami manisnya. Terus juga kita ini kan juga sudah punya sertifikasi ya, halal MUI, BPOM, SNI dan lain sebagainya. Jadi aman sih untuk dikonsumsi.
0: Nah ini pasti juga ditunggu ya ibu-ibu ya, aman, terjangkau harganya dan gampang didapatkan di mana-mana. Mbak, untuk cookies black ini Mbak, kan masih baru ya, respon masyarakat pasarnya seperti apa ini Mbak?
1: Yang pertama pasti akan bingung ya. Bingungnya tuh antara bingung unik atau penasaran. Karena kan orang pasti akan ketrigger dengan namanya Mas, cookies black gitu kan. Namanya aja cookies hitam. Sebenarnya trigger ke dari segi nama, penamaan dari Coca-Cola itu menjadi salah satu attention untuk masyarakat tuh. Apa nih, kok bagus ya
0: penasaran
1: cookies
0: nih
1: hitam tapi kok rasanya coklat gitu kan. Pasti kan akan mencari dan membeli gitu. Nah responnya sebenarnya sejauh ini dari teman-teman yang saya sudah pernah mencicipi Coca-Cola sih, alhamdulillah katanya sih lebih ringan sih biskuit ini, terus juga tidak terlalu manis. Jadi kalau untuk penderita diabetes atau yang pengen mengurangi gula itu aman gitu.
0: Baik. Baik, Mbak Afra tadi di awal ya sempat disinggung Coca-Cola selalu update dengan produk. Mbak boleh dong di sharing juga ini untuk pendengar kita pelaku UMKM, seberapa penting sebenarnya terus mengupdate produknya untuk menjaga pasar atau menjaga loyalitas konsumen tentunya, Mbak Afra.
1: Iya. Sebenarnya kalau untuk menjaga loyalitas konsumen itu kita juga harus update juga sih dalam segi tadi varian, biar masyarakat tuh juga tidak bosan dengan produk-produk yang sudah ada gitu. Jadi ada inovasi-inovasinya. Dan yang kedua, sering hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun artinya hadir itu tidak hanya produknya saja ya, kayak hadir di Indomaret, terus di toko-toko ataupun di pasar, tapi juga kehadiran kami dalam segi off airnya, jadi kayak event-event yang bisa kami support, terus yang berhubungan dengan masyarakat itu kita support. Jadi antara kegiatan di on air dan offline itu kita bersinergi, jadi masyarakat itu akan selalu kayak di TV ketemunya Coca-Cola, di RRI ketemunya Coca-Cola gitu. Jadi kayak semuanya tuh Coca-Cola gitu loh. Jadi sampai, kan distriknya ke Coca-Cola semua.
0: Sampai nempel ya Mbak.
1: Iya.
0: Pengennya seperti itu.
1: Itu harus kita sebagai saya sebagai PR juga harus effort yang luar biasa untuk di mana-mana harus ada Coca-Cola.
0: Baik, artinya pesannya sudah tersampaikan, nanti efeknya kejualan juga ya Mbak Afra ya tentunya. Baik, Mbak Afra kita harus jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk sahabat budaya, Kang Mas Bayu, kami ingatkan kembali ya, ada 3 paket Coca-Cola ini. Nanti untuk 3 pendengar yang beruntung, monggo silahkan bergabung di line telepon dan WhatsApp 02483166661 dan juga di 08112777914. Di siang hari ini kita berbincang bersama dengan Public License Biskuit Coca-Cola Jateng DIY Afra Widya, dan tema dialog kita siang hari ini Cookies Black, Hitam, Renyah, dan Nagih.

0: Jumat teman-teman guys, sahabat Buddha untuk panjenengan terus bersama Pro4 Semarang. Dan di program Perigol Teras UMKM masih kami hadirkan perbincangan dengan tema Cookies Black, Hitam, Renyah, dan Nagih. Kita berbincang bersama narasumber kita yang langsung hadir di studio, Public Lesson Biskuit Coca-Cola Jateng DIY, Afra Widya. Mbak Afra, kita lanjutkan kembali perjalanan kita siang hari ini. Mbak Afra, untuk sebentar lagi kan Hari Raya Idul Adha ini Mbak Afra, mungkin boleh juga diinfokan ini snack Coca-Cola apa yang cocok disajikan, dan tentunya untuk rame-rame karena Hari Raya Idul Adha ini Mbak Afra. Mungkin
1: untuk yang begal sapi atau untuk yang nonton ya?
0: Boleh, boleh. Nanti masing-masing boleh. Kan kumpul keluarga juga boleh untuk teman makan.
1: Memang Coca-Cola ini kan identik dengan biskuit keluarga ya. Biskuit keluarga Indonesia, yang mana kami ini juga punya kesukaan nih. Kalau misalnya biskuit ini tuh memang identik dengan saat momen-momen berkumpul dengan keluarga. Idul Fitri, besok juga Idul Adha, dan momen-momen kebersamaan lainnya. Memang pertanyaannya, apakah biskuit yang cocok untuk
0: acara? Tadi disebutkan ya, banyak banget tuh.
1: Iya, banyak banget. Apa yang sebenarnya biskuit yang cocok untuk Idul Adha? Sebenarnya kalau untuk acara-acara yang berkumpul dengan keluarga itu, saran saya memang biskuit yang ukurannya besar. Karena kan biasanya kalau yang kemasan baket atau pouch, itu kan memang isinya banyak ya. Sedangkan kalau kita kumpul sama keluarga itu kan banyak tangan yang akan mengambil gitu kan. Jadi kan memang harus sebagaimana kita harus tahu kalau berkumpul dengan keluarga, pasti kita harus siapin snack yang banyak. Wafer black ataupun cookies black juga bisa, salah satu yang bisa kita bagi ke sanak saudara atau teman-teman ataupun tetangga-tetangga yang lagi nyate gitu kan. Sambil nunggu saatnya matang, ngambil-ngambil Coca-Cola itu juga bisa. Jadi memang kita harus bisa yang ringan-ringan tuh ya, itu tadi ada si cookies black, terus wafer itu juga ringan. Jadi kita ada wafer cream dan wafer roll gitu. Jadi memang varian itu yang saya rekomendasikan sih kalau untuk sedang berkumpul dengan keluarga. Karena bisa kalau kumpul keluarga itu kan makanan gak cuma satu ya, banyak gitu.
0: Baik, Mbak, tadi untuk aktivitas ketika memotong kurban nih, kan kadang tangannya yang campur-campur, kurang higienis, kayak ada gak Mbak kemasan yang kecil-kecil gitu Mbak?
1: Iya, kalau Coca-Cola sih kita punya ya kemasan yang namanya kiddie pack sekali makan. Jadi kayak wafer black, terus Malkis yang kemasan kiddie pack atau orang sebutnya kemasan rencengan. Nah itu kita punya, jadi kan sekali makan dibuka langsung udah habis ya mas
0: lagi.
1: Jadi tangannya gak perlu masuk-masuk gitu kan. Nah jadi memang harus ketika dibuka langsung dikonsumsi. Itu kita punya yang kemasan renceng atau kita sebutnya kiddie pack, kemasan anak-anak.
0: Nah baik, ini boleh ya panitia kurban yang belum atau masih bingung memakai snack apa untuk besok panitia kurban, boleh nih dicek Coca-Cola ada kemasan yang kemasan kecil atau kiddie pack ya istilahnya. Mbak Afra, kita ke WhatsApp dulu guys, sudah ada beberapa pertanyaan masuk dari Nixon. Saya sudah follow ya mas, sambil ketawa. Mau tanya, di tengah tren cemilan anak muda yang terus berubah, bagaimana Coca-Cola melihat peluang dan akhirnya menghadirkan Coca-Cola Cookies Black ini? Monggo Mbak Afra.
1: Iya, sebenarnya kalau untuk melihat peluangnya, karena memang belum ada cookies yang warnanya hitam. Itu yang pertama. Kalau mungkin warna coklat, warna krem, vanilla itu kan mungkin banyak ya mas ya. Tapi kalau warna hitam itu kan tidak ada. Saya rasa hanya Coca-Cola sih yang mengeluarkan cookies rasa cookies yang hitam gitu. Terus memang sebagai bentuk inovasi dari Coca-Cola sih untuk memberikan varian baru agar masyarakat juga tidak bosan gitu.
0: Baik. Mbak, boleh dok sedikit informasi juga untuk pelaku UMKM, seberapa penting ini Mbak melihat peluang atau mungkin menjual produk-produk yang unik seperti yang dilakukan Coca-Cola ini Mbak?
1: Iya. Yang pertama, attention masyarakat itu harus dari packaging dan dari nama sih mas. Jadi memang orang kalau misalnya mau jualan, terutama untuk pelaku UMKM ya, itu jangan capek untuk selalu berinovasi. Jadi berinovasi dari segi nama, misalnya durian pocong gitu kan unik ya mas ya, atau apa gitu, es teler apa, kan kalau di Semarang ada tuh es conglik ya. terus ada yang nama-nama unik gitu tuh pasti orang akan tertarik gitu untuk apa ya ini, terus juga dikemas dengan kemasan yang sangat bagus, itu juga salah satu inovasi tersendiri gitu ya. Mungkin ya saran saya sih untuk pelaku UMKM ya itu tadi, berinovasinya itu tidak hanya dari nama, misalnya jualan roti bakar, ya orang tahu itu roti bakar, cuman kan harus ada nama yang membedakan dengan roti bakar lainnya gitu.
0: Roti bakar kobong
1: ya,
0: gitu.
1: Ya, atau gimana kan kita nggak tahu ya mas ya. Roti bakar kukus. Nah itu kan gimana lagi nih, kukus apa bakar gitu kan?
0: Jadi penasaran ya Mbak Afra ya.
1: Ya jadi baik, orang penasaran gitu. Jadi itu sih mas.
0: Baik, satu lagi tadi kemasan yang unik disampaikan. Saya kan ngeliat kemasannya Coca-Cola Cookies Black ini juga unik loh Mbak, putih merah tapi isinya hitam. Ini ya, mungkin ada pesannya Mbak.
1: Pesannya bendera merah putih ya. Pesannya sih sebenarnya ya dari sebenarnya kalau dari bungkusnya, kenapa orang pilih dominan warna merah putih itu, sebenarnya kalau Coca-Cola itu kan identik warna merah sebenarnya. Warna kebanggaan kami itu merah. Putih dan hitam itu sebenarnya memang ingin meng apa sih ya, kita kan harus, tim desain dari Coca-Cola itu kan juga harus membuat desain dari suatu packaging itu harus enak dipandang, jadi jangan yang terlalu mencolok. Nah dirasa untuk warna ini tuh warna yang sangat enak di mata gitu,
0: dan langsung menonjolkan cookies blacknya ya Mbak.
1: Iya
0: ya,
1: langsung ya. Namanya cookies black gitu.
0: Langsung apa ini, nanti saya pulang langsung belanja nih.
1: Di Indomaret mas,
0: Indomaret ya, tersedia kemasan 110 gram dengan harga cukup terjangkau sahabat, udah cukup 8 ribuan ya, kurang lebih ya, mungkin sekitar itu. Baik, berikutnya Mbak Afra dari Semarang, ini ada Bu Sakya bertanya, selamat siang, kalau kita event di sekolah apakah bisa disupport dari Coca-Cola Biskuit ya, lalu bagaimana caranya, terima kasih, monggo Mbak Afra.
1: Iya, jadi kalau untuk event-event sekolah kita lihat dulu nih event-eventnya apa, jadi kayak kegiatan yang pasti kan setiap saat tuh saya selalu dapat ini mas, WA terkait minta support di kegiatan A, B, C gitu kan banyak banget. Tapi kita juga harus infokan juga ke masyarakat kalau apa ya, kita ini juga harus datang ataupun mensupport itu kegiatan-kegiatan yang memang berbau ke masyarakat luas gitu loh. Jadi kayak misalnya di sekolah gitu ya. Kayak misalnya sekolah kalau cuman kita lihat masanya tidak terlalu banyak dan hanya untuk internal sekolah, kita lihat dulu benefit yang kita dapat. Sebenarnya sih bisa-bisa aja sih, cuman itu perkara untuk kerjasamanya seperti apa itu biasanya kita akan bicarakan. Tapi kita terbuka untuk semua instansi.
0: Baik, dan semua bisa dibicarakan ya. Seperti itu ya Mbak Afra ya. Berikutnya Mbak Afra dari Tembalang, Mbak Afra ada Bu Andi yang bertanya, selamat siang Pro 4, Mbak Narsum, saya punya balita, ini mohon referensi produk Coca-Cola yang pas buat balita, terlebih untuk merangsang pertumbuhan gigi, matur nuwun.
1: Iya, kalau balita kita punya Mari Susu Madu Coca-Cola, jadi itu adalah biskuit Mari Madu Susu Coca-Cola, jadi kayak rasanya itu dominan susu dan madu. Nah susunya itu dari susu sapi asli New Zealand, memang kita impor dari sana, sama madunya itu dari lebah. Maksudnya kayak madunya itu lebih dominan sih, kalau saya pernah icipin tuh yang Mari Susu Madu itu lebih dominan madu. Kadang kan ada yang susunya terlalu berasa
0: manis.
1: Nah kalau di Coca-Cola enggak gitu.
0: Baik, Mbak kita kembali ke cookies black ya Mbak ya, hitam, renyah, dan nagih. Mbak ini untuk apa aja? Untuk rasanya ya Mbak, boleh disampaikan juga Mbak, sebenarnya yang bikin nagih ini apanya sih Mbak Afra?
1: Ya, untuk yang bikin nagih ini sebenarnya rasa, harga. Ya dua itu yang paling penting sih Mas.
0: Indis ekonomi ya.
1: Indis ekonomi. Kita butuh makanan-makanan yang tidak mahal tapi mengandung banyak manfaat untuk tubuh. Jadi memang rasa itu memang nomor satu. Tapi sebelum rasa, saya lebih setuju tampilannya sih mas. Tampilannya itu harus nomor satu. Bagaimana orang mau membeli kalau tampilannya tidak menarik gitu kan. orang juga tidak akan attention ke sana gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke packaging, terus didampingi dengan rasanya seperti apa, dan harga itu jangan sampai terlalu menyulitkan in this economy.
0: Curhatan bapak dan ibu-ibu ini. Baik, Mbak Afra, kadang itu kan anak-anak yang masih atau banyak masyarakat yang kurang aware, Mbak, adanya atau banyak makanan yang bisa menyebabkan alergi, Mbak. Nah, ini untuk di Kokis Kokola ini apakah ada peringatan, Mbak, terkait alergennya ini, Mbak?
1: Sebenarnya kalau untuk di apa namanya, ingredients ataupun di kemasan itu ada ini ya,
0: bahan-bahan
1: yang boleh di situ pasti ada terteranya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu punya alergi sesuatu, pasti bisa orang tua harus baca dulu di situ. Jadi kita kan tidak bisa membuat biskuit yang harus khusus untuk satu orang, itu kan nggak bisa.
0: Karena nanti pasarnya tentunya lebih susah ya, Mbak Afra ya. Baik, Mbak Afra, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kita harus jeda terlebih dahulu untuk kumandang azan zuhur ya, untuk warga kota Semarang dan sekitarnya. Dan untuk panjenengan sahabat budaya Kang Mas Bayu, kami informasikan kumandang azan zuhur nanti akan diserukan pada pukul 11:39. Jadi untuk panjenengan sahabat budaya yang berada di kota Semarang dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan nanti akan kami lanjutkan perbincangan dialog kita di siang hari ini. Prigel Teras UMKM, Cookies Black Hitam Renyah Nagih. Bagian siang hari ini kita berbincang bersama dengan Public Lesson Biskuit Kokola Jateng DIY Afra Widya. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Masih ada satu segmen terakhir sahabat Buddha untuk panjenengan yang ingin berpartisipasi di dialog Pringle Teras UMKM Cookies Black Hitam Renyah dan Nagih. Kita berbincang bersama dengan Public Relation Biskuit Coca-Cola Jateng DIY Afra Widya, dan ada 3 hadiah biskuit Coca-Cola untuk 3 pendengar yang beruntung. Baik, Mbak Afra, saya bacakan kembali yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp. Dari Wulan di Banyumanik, izin bertanya, selamat siang Mbak Narasumber. Biskuit Coca-Cola varian apa ya Kak yang cocok untuk bingkisan ulang tahun anak TK atau anak taman kanak-kanak? Monggo Mbak Afra.
1: Iya, jadi kalau untuk anak-anak biasanya lebih ke yang rencengan. Nah itu, atau yang harga seribuan itu pasti akan banyak diburu untuk anak-anak gitu. Mari susu madu kita juga punya yang renceng gitu. Jadi kalau anak-anak sih kan biasanya yang ekonomis ya, kalau mamah-mamahnya ya gitu. Apalagi sekarang dengan adanya MBG gitu kan, jajannya kan juga gak terlalu banyak gitu.
0: Baik, tapi bisa gak sih Pak kalau by request misalnya orang tuanya suka cookies yang black sama yang bolong terus dicampur gitu, bisa gak? Itu ada minimal ordernya gak Mbak Afra?
1: Kalau untuk pembelian banyak ya? Banyak atau gimana maksudnya?
0: Banyak, misalkan di punya event acara nih, terus pengen bikin paketan tapi sesuai orang tuanya, itu minimal ordernya berapa?
1: Oh iya, kalau untuk minimal order itu di 500.000 ya, nanti kita bisa bantu antar gitu. Jadi kalau udah 500.000 rupiah, kita akan bantu antar ke tempat si pembeli gitu.
0: Ini dimanapun Mbak, bisa
1: di mana kita ada kok. Kita ada semua distributor yang ada di macam-macam. Kita distributornya.
0: Baik, artinya cukup terjangkau ya dengan 500.000, bisa pilih varian yang pendengar sukai dan nanti sudah diantar sampai ke depan rumah. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Wulan. Di belakangnya ada Mbak Rahma ini yang bertanya, untuk varian cookies black kemasannya ada ukuran berapa saja ya Kak? Apakah ada yang mini pack? Nah ini mini pack jadi dipertanyakan kembali. Monggo Mbak Afra.
1: Ya, kalau untuk ukuran yang mini atau yang rencengan, itu kita punya. Kalau yang cookies black memang belum ada, kan memang baru ya. Jadi kita jual yang hanya 110 gram. Kalau yang rencengan itu baru cookies bolong itu ada, wafer black ada, mari susu madu ada, crackers ada gitu.
0: Baik, terima kasih. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Afra. Berikutnya dari Anto di Banyumanik. Kalau ada event yang disponsori oleh Coca-Cola, harga di stand lebih murah atau ada promo menariknya apa event terdekat dari Coca-Cola ini?
1: Mau lebih terjangkau, lebih murah karena paketannya 10 ribuan, dapat banyak. Dapat 4 sampai 5 biskuit. Di 10 ribuan ini. 10 ribu. Kan sering ya Coca-Cola event di RRI terus juga paketan 10 ribuan itu.
0: Ah, baik. Untuk event terdekatnya ini Mbak, apa yang akan diadakan?
1: Event terdekatnya kita ada di Balai Kota besok tanggal 31 Mei, acara Fun Run bersama salah satu provider juga. Itu kita hadir di acara tersebut.
0: Mbak Afra ikut kan ya?
1: Saya kebetulan yang 31 itu barengan di Jogja Bay. Jadi saya ada dua tempat event, karena saya area aja teng DIY. Jadi yang di Semarang di handle oleh

0: Tim SPG.
1: Wow.
0: Yang di Jogja saya dan baik. SPG.
1: Baik, cukup padat ya acara dari sekolah dan Mbak Afra. Mbak Afra, satu lagi pertanyaan dari Dika di Semarang ya. Mbak, bagaimana strategi Kokola membedakan produk dengan produk yang sudah ada di pasaran? Dan sebenarnya target utama dari Cookies Black ini apa, Mbak Afra?
0: Ya, kalau target utama dari Cookies Black ini adalah ya pasti laris manis di pasaran ya mas, targetnya. Terus juga banyak disukain rasanya gitu. Jadi target kami sih yang paling deket sih itu sih, produknya bisa diterima dan laris manis.
1: Baik, dan di awal ini responnya sudah cukup bagus. Nanti tinggal terus dikembangkan ya. Mbak Afra, boleh nih sebagai penutup ajakan atau juga informasi nih, di mana mendapatkan Cookies Black yang ya, hitam, renyah dan nagih ini, monggo.
0: Iya, nah buat pendengar ya, yang hari ini dengerin Biskuit Kokola, pastikan selalu untuk cek media sosial kami. Biasanya kalau produk-produk baru itu akan kami share melalui Instagram, Facebook dan di TikTok di @biskuitkokola. Sama di @biskuit_kokola. Terus kalau mau tahu seputar info produk-produknya, jenisnya, gambarnya kayak apa, itu bisa ke website di www.kokola.co.id.
1: Baik. Kalau di medsos suka ada promo-promo gitu gak sih Mbak?
0: Di TikTok Shop. Jadi kita kan jualan melalui online ya. Di TikTok Shop itu ada di @biskuitkokola. Itu banyak sekali promo-promo, cashback, gratis ongkir dan lain sebagainya.
1: Wah, ini tentunya yang ditunggu ya dari Bu. Sudah terjangkau, gratis ongkir pula dan banyak varian. Nah, ini tentu bisa menjadi pilihan ya untuk sahabat budaya semuanya. Apalagi yang masih bingung besok mau nyari cemilan apa nggih pas perayaan Idul Adha, monggo silahkan dicari Kokola Cookies Black ya, hitam, renyah dan nagih di toko-toko terdekat di sekitar rumah panjenengan. Mbak Afra, kita harus akhiri perbincangan kita.
0: Terima
1: nanti
0: kasih,
1: lain
0: mas.
1: Waktu kita sambung kembali, yes, boleh ya Mbak Afra. Sukses dengan eventnya nanti 31 Mei. Sehat selalu Mbak Afra. Sahabat budaya, demikian tadi perbincangan kita guys yang hari ini Prigel Teras UMKM. Tema kita hari ini Cookies Black, hitam, renyah dan nagih. Kita berbincang bersama dengan Public Relations Biskuit Kokola Jateng DIY Afra Widiana. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Puncak Pantai Internasional Cycling Festival 2026 dimeriahkan oleh 7.000 ontelis dari seluruh Nusantara dan mancanegara di Kompleks Candi Sewu, Kabupaten Klaten pada Minggu 24 Mei 2026. Acara ini menyuguhkan parade kostum unik yang diikuti perwakilan dari 40 negara sebagai ajang promosi budaya serta pariwisata Klaten ke tingkat dunia. Adapun selain parade, festival ini juga menampilkan pameran sepeda antik dan produk UMKM lokal. Sinergi antara olahraga dan pelestarian sejarah ini diharapkan mampu memperkuat posisi Klaten sebagai destinasi sport tourism yang inklusif bagi komunitas global.

Kita kabar berikutnya sahabat budaya, prosesi adat Abon-Abon dalam rangkaian Grebek Besar Demak 2026 berlangsung khidmat di Pendopo Noto Bratan Kadilangu, Kabupaten Demak pada Minggu 24 Mei 2026 melalui penyerahan minyak jamas dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ritual ini menjadi elemen vital untuk menjamaskan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga, yakni Kutang Ontokusumo dan Keris Kyai Carubuk. Bupati Demak Esti Anah turut menyerahkan ubur rampe dan gudungan hasil bumi sebagai simbol energi pelestarian budaya leluhur. KGPHA Dipokusumo menegaskan bahwa tradisi berusia 500-an ini merupakan jati diri nasional yang harus dijaga. Selain aspek spiritual, prosesi ini diharapkan pula dapat semakin memperkuat identitas Demak sebagai kota wali sekaligus menjadi daya tarik utama wisata religi yang menyatukan unsur keraton, pemerintah, dan masyarakat. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Iji, Kang Mas, Mbak Yu, Pamirsa Sutrisno, siang menika matur nuwun Kang Panjenengan ingkang tansah sinarengan Pro 4 RRI Semarang lumantar FM 88,2 MHz ugi AM 801 kHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika dagelan kanthi irah-irahan tegan wasiat ingkang badhe kaedhaken dening Basio dalah para kanca. Sumangga.
2: Tanya lucu lelah nyotan

Waduh, si Bu ya malah sare, Bu. Wah, malah jingkrong. Bo, lanjur aku kancane sapa iki? Jare lek-lekan malah aku ya arep turu sisan karepmu.

0: apa? Ngimpi meneh, ngimpi meneh kowe.
1: Aduh, ketujuh prana atiku.
0: Ngimpi meneh.
1: Waduh, wis jelas ngimpi aku.
0: Ana apa bunga-bunga
1: meneh? Degan mosna, Bu.
0: Loh, degane?
2: Koteng riki kok, Mak.
0: Duh,
1: jatuh ngantiku degan.
0: Lah kok degane kok ya ora ana ki?
2: Kek ilang ta ki?
1: Terus ora calon, Mak.
2: Mboten kok wong kula nggih turu teng sanding sampean ngang sanding.
1: Nek turu simen.
2: Simen kok siman nemen kok simen.
1: Sijo dikek aku ora. Tinggal aneng. Kowe apa, Bu?
0: Mau apa aku ki bojo ki sumpah karo wong lanang. Ya ora patut to nek aku nyolong.
1: Wes saiki ngono wae. Ndak dadi rebutan. Mbedukun. Takon wong pinter wae sapa sing nyolong. Kudu ame tuduh-tuduhan.
0: Nggone Mbah Kiai kan wae. Yo,
1: ning nampa to, Bu?
0: Aya tuwa ngono.
1: Lha aja nom iki kek.
0: Iki dukur kok dadak milih nom tuwa.
2: Mboten digoleki wetengen nek antar wong sing delik nyolong barang sik.
1: Iki wetengene kok.

0: kok meneh iki aku.
1: Gah, Mbak Riki. Kene.
2: Iki kok njur anggrewong tok kandhane kepiye kowe iki?
1: Ora tau weruh kaya ngono kae.
2: Sing tak kandhani iki mingko kowe dhewe kok njut ngurut wong pirang-pirang wong wedok barang sak mrene.
3: Kenapa to kan mriki niki?
0: Wis piye, Dar? Iki aku salah kesel.
1: Ya ora kesel-keselan wong jenenge wong arep perlu kok.
2: Iki malah udu wong Jawa barang sak ndene. Lah iki kok ora ireng iki?
1: Hah, yo pancen anu kok panasen banget
2: kok. Yo. Piye to, piye kok gembrutuk?
1: Iki mriki, Mbak. Kene iki. Heeh.
3: Kepiye to, Les, karemu kuwi?
1: Pun, sakniki sampean mangeling-eling lho. Omong ngendikane bapak nika
3: bab janjine kan.
1: Nggih.
3: Ha kuwi bapak ora
1: kena sembrono, mangke nek kula anu ora ana jinyeseni engko ndak ora apik
3: kedadean. Lho, aku ra saksi nomor 1 aku.
1: Nggih.
3: Njur kepiye?
1: Sakniki pripun nika mangkat rembakan, degane pun ketemu ngoten mawon, mangke kula anune.
3: Pakmu?
0: Eh?
3: Waduh, degane wis ketemu e.
0: Di
3: Mau ngomongin dia kok
0: Nanti ketemu nanti.
3: Eh,
1: janji ini
3: kan. Kok percaya ta ibu ki?
1: Janji ini mangke balen isik.
0: Ya, nek pancen iso nemokke degan anakku peken.
1: Tenan.
0: Kepiye ta? Aku kena anu ora dilatne.
3: Nek kowe kepengin syarat-syarat apa syarate? Coba anakku sing tok pek.
0: Nyan.
1: Mboten sang anggo menyan kula sepisan ya sing kudu netepi omonge sing pun tengar wau. Kowe ya nyeseni ya menjo.
2: Lho kok sajae kok kaya rembukan perlu banget ya apa ta iki mau? Piye kok dadi wong pirang-pirang kok sajae perlu?
1: Wis aku
2: anu. Iya piye? Piye?
1: Mula tak cekake iki wong pirang-pirang ki arep tak kon nyeseni, men kowe nek arep ngerti.
2: Eh iya, piye?
1: Mbok.
3: Apa le?
1: Pak.
0: Piye?
1: Pun kula ajeng ngreksanani dawe dukune wau.
0: Ya.
1: Mula sampean mangdo teng riki mawon kula ajeng minggah nika.
0: Oh ya.
1: Dukune warak ngendika to? Sing iso ngolehke degan kuwi sing iso menek ondo rante. Mula sakniki ajeng kula leksanani.
0: Ya gek tandangan aku ben gek marem ngono.
1: Kuwi gedangmu ki nilih sing cek tangkep wis tak ijoli. Aku tak munggah ya.
2: Wah ning ati-ati lho nek kuwi arep munggah ae.
1: Wis tak munggah ya. Pun nggih Mbok kula munggah rika.
0: Alon ya. Alon bae, alon. Alon.
2: Ati-ati lho, ati-ati lho. Galak kuwi.
1: Ora apa-apa, ora apa-apa.
3: Meringis sih, Pak ne.
0: Meringis dhe untu kok.
3: Ketake meringis.
0: Randhe untu ya penghusi ngono.
1: Wes,
2: barang dene gedang ya manut ngono mah.
1: Go, Mbok niki. Degane. Nyamen iki gedange isih glumen.
2: Lah ya metok anake loro iki mau.
1: Pun Pak, kula pun leksanani dawuhe yaine niki degan pun kula taoske simbok. Njur kula mung nagih janji pripun sak niki.
3: Lho niki degane degan sing ilang niki napa dede Pak? Dipresani sik Pak.
0: Genap ide parasan ngono. Ning ya gena iki degane dhewe. Tapi piye aku lar muni saiki. Tak nanging aku ora trima. Iki ra mung degan, urung syarate urung komplit. Endi andane?
1: Empun.
0: Mbok napa?
1: Lek kula jukuk wau nganggo srana munggah ondo rante.
0: Ada rante ming ondo kere kaya kono kok dinggo patokan entuk bojo.
1: Bu.
0: Ronda antar kayangan. No.
1: Niki napa niki? Niki napa?
3: Aku ya ondo.
1: Nah, lah niki sing digo kalung ngomong.
3: Niku rante.
1: Nah.
0: Ning mah mah.
1: Lho kok mah pripun?
0: Mah.
1: Lho.
0: Ora cocok karo keadaan pun. Ayo.
1: Pun sampean nyeseni,
0: Bu. Sekine sapa?
3: Aku. Saya nyaksani aku Pak nih. Saya ingin ini, kowe aja ngotot sih. Ngono, ndak gelis mati kowe kuwi. Moko nek mati wis ora iso urip meneh. Aku bojone sapa?
1: Ben mangke kula pek sampean ngoten banget. Wong kok ngeyel banget.
3: Ngeten nggih. Aku ya gelem nyaksani Pak nih. Kula kandhani, dukune wae ora ngandhakke nek bisa menek ondo rante.
1: Selanane
3: ngene. Mbok kuwi barang sing dipikir ki aja sing ora mokal, sing mokal wae. Papane neng dhuwur, ha niki pun cetha to, nika papane ya neng dhuwur. Ya menek ondo karo rante. Dadi ora ngandake ngene neng kayangan iku ora. Kula seksi lho Pak Ne, kula isin nek sampean.
0: Oh, dadi nek ngono iki ya wis rampung.
3: Ampun.
2: Oh, bebono ta iki mau.
0: Oh, nek wis rampung omongan ron ronda apa?
3: Ondo.
0: Ondo rante ayo genah kuwi ondo rante kaya kono kuwi. Ondo rantene sing dienggo nyencangmu nyo kuwi.
1: Andane sing kula nggo menek niki.
0: Ya, saiki wis ngono Darsana.
1: Nggih.
0: Ora ujar ora kaul.
1: Nggih.
0: Saiki sangka karepku gandeng degan ya wis kekarepku ki wis rampung.
1: Nggih.
0: Lan anakku ya wis tok saguh arep tok pek. Ayo saiki wis bebarengan ayo asesanti bareng.
1: Okay.
0: Muni bareng.
1: Yeah.
0: Ondo rante.
2: Wah, dadi mantan iki.
1: Ya kowe ya nang ngarep ya
2: menyang. Yo.
4: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.
5: Jika Mas Bayu pemirsa Sutrisno mekaten wau dagelan kanthi rerehan dengan wasiat ingkang dipun kairaken dening Basio Allah darah para kanca matur nuwun awit kawegatanipun.
6: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.

0: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Gelaran Tidar Borobudur 10 km sukses menyedot perhatian 8.000 peserta yang memadati alun-alun Kota Magelang pada Minggu 24 Mei 2026. Event lari ini menghadirkan kategori 10 km, 5 km, dan 3 km yang diikuti oleh pelari profesional hingga keluarga dengan kostum unik. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarmo turut hadir berpartisipasi dan memuji Rute Magelang yang sejuk serta menantang. Ada kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Kudus menggelar Festival Tari Lajur Caping Kalo 2026 di Alun-Alun Kudus pada Minggu 24 Mei 2026. Sebagai langkah nyata melestarikan warisan budaya tak benda, ajang ini diikuti 92 tim yang telah memperebutkan posisi terbaik dalam kategori pelajar dan umum yang telah mengikuti tahap seleksi pada 23 Februari hingga 11 Mei lalu. Bupati Kudus Sam Ani Intakoris mengapresiasi antusiasme peserta dan menargetkan penggunaan caping kalau dapat memecahkan rekor MURI pada hari jadi ke-477 Kudus mendatang. Selain memperkuat identitas daerah, festival ini bertujuan mengedukasi generasi muda mengenai nilai filosofis dan ketelitian kerajinan bambu khas tersebut. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat, sudah kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 4 Jakarta dan juga RRI Pro 4 Palangkaraya dengan program Suara Budaya Nusantara. Selamat menikmati.
1: Anissa. Coba kita kenalan dulu deh ya, Abang Po ya. Di sana ada Anissa Umami ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Sepertinya di sana masih mute deh audionya di Zoom-nya. Coba dicek kembali. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah. Halo Mpo, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Di sana Zoom-nya masih mute.
2: Nah, halo okay. Po, gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Zoom-nya masih mute. Tapi feedback nih jadinya
2: halo,
1: nih.
2: Halo, okay. Gimana suaranya?
1: Sudah halo, terdengar? Sudah terdengar. Oke, okay. Feedback ya audionya ya, teman-teman di Palangkaraya ya, bisa dicek kembali ya audionya. Feedback ya. Nah, coba dicek lagi deh ya. Nanti kalau sudah oke audionya kita sapa kembali ya di sana ya. Yang pasti untuk Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin berbagi informasi juga bagaimana situasi di daerah atau kota Anda, silakan bisa bergabung atau mau ikut mengomentari kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Ini harus pilih atau bisa kolaborasi karena setiap daerah kan pasti punya seni tradisional yang tentunya harus dilestarikan. Nah, di satu sisi juga mengikuti perkembangan zaman, seni modern juga turut hadir ya. Nah, gimana kalau komentar dari Anda pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara nih, Abang Po, kira-kira seni tradisional sama seni modern bisa gak sih dikolaborasiin atau kudu milih nih kita? Nah, gimana komentar Anda? Silakan boleh bisa bergabung ya untuk Jakarta di 0213504510, untuk line telepon WhatsApp ke 0812-1124928. Sambil dicek audio di RRI Pro 4 Palangkaraya, di sana apakah masih feedback? Kalau di sini sih masih mute ya audionya ya, coba kita sapa kembali. Halo kakak. Halo kak. Nah, sapa kembali. Halo kakak.
2: Halo.
1: Halo kak. Nah, sapa kembali. Iya, masih feedback nih kakak audio di sana. Iya baik, sambil dicek kita break lagu dulu ya. Sambil kita cek juga audio di sana seperti apa. Yang pasti Anda juga bisa bergabung nanti bersama RRI Pro 4 Palangkaraya di tema Suara Budaya Nusantara edisi kali ini membahas mengenai seni tradisional dan juga modern. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, sepertinya ada sedikit kendala audio ya di Palangkaraya. Tapi gak apa-apa, yang pasti obrolan siang hari ini tetap lanjut. Lan Interaktif bisa langsung ke Palangkaraya bersama kakak Anissa Umami dan juga narasumber di sana yang siang hari ini akan membahas tema kaitannya dengan seni tradisional versus modern. Kira-kira ini kita harus pilih atau bisa berkolaborasi. Dan juga narasumber di sana yaitu Dr. Joko Santoso, SAGMM. Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Langsung saja, kakak Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Anissa Umami di sana, silakan. Kak Umami di sana, silakan. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, ini audionya masih feedback ya, kakak Anissa tidak terdengar suaranya di sini. Iya, baik kalau gitu. Pendengar Pro4, yang pasti AI juga mengundang untuk Anda yang ingin bergabung. Ini di WhatsApp Pro4 Jakarta, silakan yang mau memberikan komentar. Silakan, ada Bang Ali di Pontianak. Selamat siang, Bang Ali. Ya, untuk saat ini audionya masih terganggu nih, Bang Ali. Mohon maaf ya, Bang Ali ya. Masih dicek terus sama teman-teman di sana ya, di RRI Pro4 Palangkaraya. Dan coba kita ulang kembali, menyapa kakak Anissa di sana. Silakan, kak. Halo. Halo, Kak Anissa. Suaranya belum masuk ke Jakarta nih, Kak. Iya, baik kalau gitu. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi lainnya juga bisa langsung WhatsApp ke Jakarta ya, untuk sementara waktu ya, sebelum akhirnya nanti kita bergabung bersama RRI Pro4 Palangkaraya. Iya, di sini suaranya belum masuk, Kak, di Palangkaraya. Di Jakarta suara dari Palangkaraya belum masuk nih. Baik kalau gitu. Ya, kita kasih lagu lagi deh ya. Satu lagu lagi, setelah itu kita bergabung langsung bersama RRI Pro4 Palangkaraya ya. Iya, kita kan lagu dulu ya, Bang Empok ya. Tetap di sini di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Perompat di seluruh Nusantara, masih bersama Aye Pomariana dari RRI Jakarta. Dan tentunya siang hari ini Aye masih tersambung dengan Anissa di RRI Perompat Palangkaraya. Dan juga narasumber di sana yang akan membahas tema seni tradisional versus modern. Harus pilih atau bisa berkolaborasi. Untuk line interaktif bisa langsung bergabung bersama teman-teman di RRI Perompat Palangkaraya. Langsung saja ini dia, Anissa, halo.
2: Halo. Kehidupan sehari-hari juga sebagai bentuk seni untuk memaknai segala hal yang dilalui. Oke Pak, kalau di era sekarang ketika kita melihat seni ini terus berjalan mengikuti tahun dan juga perubahan, apakah memang banyak sekali tantangan yang dilalui dari seni tradisional di era digital seperti ini, bahkan di era budaya yang sekarang pun serba cepat?
3: Ya, memang gini. Ketika kita melihat seni itu sekarang memang ada dua. Satu seni tradisional dan seni modern. Di mana seni tradisional itu bersifat memiliki karakteristik itu dia lebih mengandung kepada nilai budaya dan kearifan lokal. Kemudian dia bersifat simbolik dan filosofis. Nah, kemudian juga dia memiliki satu pola, teknik dan aturan cenderung itu baku. Dia ini pakemnya kalau tradisional itu memang harus jelas. Tidak boleh digeser-geser kan begitu ya. Terus kemudian ini sifatnya turun-menurun kalau seni daerah. Misalkan nih, kalau kita melihat ada tarian Dayak, terus kemudian tarian kesenian suku yang lain, ada Jawa, ada apa namanya Batak dan lainnya, itu kalau tradisional memang masih terpaku pada tradisi-tradisi yang ada. Nah, kemudian tetapi kita juga melihat nih kelebihannya. Kalau kesenian daerah itu atau kesenian lokal itu, kita melihat bahwa identitasnya itu terjaga dengan baik. Ya, identitas lokal itu terjaga dengan baik. Kemudian memiliki nilai histori yang lebih tinggi. Dulu ya Kak, ketika saya belum masuk Kalimantan Tengah, saya masuk Kalimantan Tengah ini kalau tidak salah 23 tahun yang lalu. Ketika saya mendengarkan alunan-alunan musik Dayak itu, rasanya berbeda. Aura mistiknya itu timbul, muncul gitu ya. Jadi badan kita menjadi rasanya itu kayak merinding semua gitu. Nah itu artinya apa? Dia memiliki nilai histori yang sangat tinggi, yang kita tidak boleh abaikan. Dan kemudian dia juga memiliki syarat makna filosofi yang sangat baik. Jadi setiap gerakan tarian-tarian itu. Tetapi kita melihat lagi bahwa ternyata ada tantangannya, Kak. Tantangannya ya, yang pertama adalah, satu, sekarang ini kurang diminati. Karena anak-anak generasi muda ini lebih kepada sesuatu yang modern. Nah, ini tantangannya. Tantangannya kedua adalah, ketika seni daerah, seni lokal itu memang terbatas dalam inovasi. Kalau kita melihat, karena pakemnya itu tidak boleh dirubah. Misalkan begitu ya, baku. Gitu. Terus kemudian memang mulai tergerus globalisasi sekarang ini. Jadi seni-seni lokal, seni-seni tradisional ini mulai tergerus dengan kondisi-kondisi itu. Nah, kalau kita melihat dari karakteristik seni modern nih, sekarang kita berbicara seni modern ya, dia lebih bebas. Lebih bisa mengekspresikan apapun bentuknya, diperbolehkan dia. Jadi seseorang atau generasi kita itu lebih mampu mengekspresikan dirinya gitu ya. Terus kemudian dia juga sudah banyak menggunakan teknologi-teknologi di dalam percampuran nuansa seninya yang dibangun itu. Baik itu musiknya sudah bisa, genre-nya sudah bisa dibuat. Kemudian dari sisi kostumnya, dari sisi ceritanya, sinopsisnya juga bisa dibuat sedemikian lupa bagaimana seseorang itu bisa tertarik di dalamnya. Nah, misalkan ini contoh kayak seni digital, terus kemudian ada film, animasi, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita melihat kelebihannya, Kak, ini seni modern, kita berbicara seni modern dulu ya. Ketika kita melihat kelebihannya, itu relevan dengan generasi sekarang ini. Generasi sekarang ini memang berbeda. Gayanya, caranya, pola berpikirnya memang berbeda dengan orang-orang dulu ya. Gitu. Terus kemudian, ini mudah dipasarkan. Seni yang modern ini mudah dipasarkan, mudah diingat, dan mudah untuk diikuti oleh generasi-generasi kita. Dan yang menjadi penting lagi adalah fleksibel. Namun tantangannya adalah, seni modern ini, dia risiko kehilangan identitas budayanya itu sangat tinggi. Ya, risiko kehilangan identitas budaya sangat tinggi. Dan cenderung mengikuti tren sesaat saja. Ya, saat ini misalkan lagi K-pop, ya, nanti akan berbeda lagi. Ketika sudah bergeser, itu akan berbeda lagi. Nah, tantangan yang ketiga adalah kurangnya nilai filosofi yang mendalam. Nah, ini dua hal ini, Kak. Jadi, antara seni tradisional dengan seni modern memang ada keuntungan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita sebagai generasi muda saat ini harus melihat itu secara utuh, gitu.
2: Wow, ini juga kayaknya jadi alasan anak-anak muda sekarang. Kalau tadi Bapak sempat mention kenapa tren sekarang lebih banyak diikuti anak muda, karena di sini mereka tidak terlepas dari keterbatasan untuk mengekspresinya. Mm-hmm. Balik lagi, kalau seni tradisional memang selalu disertai dengan pakem atau bahkan aturan yang memang sudah diwariskan, gitu ya.
3: Sudah baku.
2: Nah itu mungkin ada banyak kesalahpahaman atau kesalahpandangan gitu ya Pak. Dengan adanya aturan pakem ini tuh sebenarnya bukan sebuah larangan untuk berinovasi ke depannya. Kan?
3: Betul.
2: Dan ini juga yang mungkin sedang digaungkan oleh teman-teman dari seni kebudayaan untuk tetap melibatkan anak muda terus di setiap keseniannya. Wow, luar biasa sekali ya Pak. Kalau begitu juga nih Pak, yang mungkin saat ini dekat dengan kita yang juga menjadi contoh dari tradisional dan juga modern ini, kira-kira salah satunya ada apa tuh Pak?
3: Ya, kalau seni tradisional misalkan nih, kalau kita mengambil dari beberapa ini ya, satu, kesenian tradisional itu adalah adanya kuda lumping, terus kemudian adanya tari-tari lokal daerah, terus kemudian adanya tradisi-tradisi yang terus dikembangkan di daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dikolaborasikan dengan seni modern. Nah, jadi seni-seni inilah yang menggambarkan bahwa seni tradisional itu tetap eksis dan tetap terjaga nilainya, bahkan sampai sekarang ini masih terus digaungkan oleh generasi-generasi muda, tetapi tidak semuanya berbeda dengan seni modern ya. Kalau seni modern ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi bisa berkolaborasi dengan dunia luar. Nah, inilah yang menjadi pokok poin-poin di sini gitu. Jadi kedua hal ini memang kita harus melihat secara bijak. Ya, jangan menjustifikasi bahwa seni tradisional itu tidak maju, tidak. Jangan menjustifikasi bahwa seni modern itu akan kehilangan jati diri, juga tidak. Sebenarnya ada dua hal yang harus kita ambil secara utuh gitu Kak. Gitu.
2: Karena ketika kita berbicara tentang seni tradisional dan juga modern ya Pak ya, sebenarnya ini adalah dua hal yang memang harus berjalan beriring. Ada pemahaman yang sebenarnya harus dipahami secara utuh, tadi kata Bapak juga. Jadi tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi di setiap daerah, tapi tidak juga untuk kita acuh dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Dan ada plus minusnya juga yang tadi Bapak bilang, kalau sebenarnya dari modern ini juga kita bisa mengikuti zaman, dan dari tradisional ini juga kita bisa mempertahankan apa yang sudah dulu. Kalau sebagai contoh nih Pak, dari seni tradisional dan juga dari seni modern yang tadi kita sudah bilang bahwa dua hal itu sebenarnya harus berdampingan. Salah satu hal yang kayaknya memang harus berdampingan apa tuh Pak?
3: Ya, jadi begini, dua hal yang dikatakan berbeda, tetapi ini harus berdampingan. Contoh, sebenarnya bisa kesenian lokal itu kita bisa kolaborasikan dengan kesenian modern yang tidak meninggalkan filosofi dan tradisi yang ada. Tetapi bagaimana kita mengkombin keduanya ini? Ketika kita mengkombin keduanya ini antara seni modern dengan seni tradisional, maka ini akan muncul bibit-bibit baru yang terus berkembang. Dan ini akan menjadi salah satu daya tarik dan minat generasi muda kita. Contoh nih, contoh kecil saja. Ketika kita melihat seni kesenian wayang, kalau kesenian wayang itu zaman dulu adalah pakemnya begitu-begitu saja, tetapi sekarang bisa dikombinasikan apa? Dengan alat-alat yang maju, bukan hanya alat yang tradisional. Ada keyboard, ada drum, ada bass dan segala macamnya itu lengkap. Kemudian dikolaborasikan lagi dengan pementasan-pementasan yang lain. Jadi tidak monoton itu saja. Maka kesenian itu ketika mau dikolaborasikan dia akan maju. Misalnya seni wayang tadi ya, sama halnya. Kemarin saya baru hadir dalam pementasan, saya lupa judulnya, itu kawan saya yang coba menggarap itu, ternyata seni daerah Dayak itu ketika dikolaborasikan dengan berbagai kesenian modern itu akan menarik sekali. Kemarin saya sampai nggak berpikir, hebat sekali ini ya. mengangkat satu budaya lokal daerah Barito Timur itu diangkat dengan dikombinasikan dan dikombin dengan seni-seni modern. Oh, ternyata bagus sekali. Dan ini memiliki satu nilai value yang sangat tinggi. Core value-nya jelas. Nilai-nilai dasarnya yang mau kita bangun dan mau kita sajikan itu jelas dan nampak sekali. Artinya, ini juga keduanya ini kita bisa satukan. Kita jangan paksa untuk memilih ya. Karena memilih itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa kolaborasi keduanya, wah itulah tingkat cara berpikir manusia di dalam meningkatkan sebuah seni yang bisa dinikmati tetapi tidak meninggalkan esensi dari kesenian tradisional dan tidak mengutamakan kesenian modern saja, tetapi inilah keduanya ini harus kita kolaborasikan. Inilah contoh-contoh kecil yang sebenarnya generasi muda kita juga bisa kembangkan lebih luas lagi.
2: Thank you banget ya Pak, apalagi kemarin banyak banget kita baru akhirnya tahu nontonin banyak sekali anak-anak muda terlibat dalam festival budaya Isen Wulan.
3: Begitu
2: luar biasa sekali kolaborasi antara anak muda dan juga seniman atau tokoh adat yang memang mengkombinasi antara seni ini juga dan juga modern realisasi ya juga. Tapi benar nih kata Bapak, ada satu tadi katanya kayaknya kalau memilih itu pilihan yang menyakitkan ya. Selalu ada yang dikorbankan soalnya ya Pak ya. Daripada yang dikorbanin mending kita pilih dua-dua ya. Tapi Pak, bisa punya satu pertanyaan yang juga kayaknya mewakili teman-teman seniman atau bahkan teman-teman penggarap seni, karena ada beberapa sekarang anak muda yang sudah tertarik di dunia seni, mereka punya ketertarikan di dunia seni, di tradisional, bahkan khas dari kehidupan masyarakat-masyarakat lokal dari zaman dulu, tapi ketika mereka mau mengkombinasikannya bersama dengan modern, mereka selalu merasa takut untuk adanya keterbatasan pakem dan juga batasan antara oh sampai sini tradisional, oh sampai sini modern. Mereka takut untuk mengabdikan itu loh Pak, karena kembali lagi ada pakem beberapa itu. Mungkin kalau dari Bapak nih, menurut Bapak anak-anak muda sekarang gimana nih Pak?
3: Ya, kalau dalam persepsi saya dan pandangan saya, bahkan saya juga ikut mendorong di dalamnya, anak-anak muda sekarang ini jangan hanya melihat pada posisi pakemnya saja. Ingat ya, yang paling penting adalah bagaimana kita melestarikan pakem itu. Dengan cara melestarikan, kita juga menjaga pakemnya, ya, menjaga tradisinya, menjaga filosofinya. Kita tidak merusak di dalamnya. Itu artinya kita melestarikan. Nah, setelah melestarikan, kita juga harus mengembangkan. Nah, kita menjaga sudah dengan cara apa melestarikan? Harus mengembangkan dengan bagaimana? Coba dikolaborasi dengan gaya-gaya yang baru, ya. Gaya baru yang seperti apa? Dengan teknologi, dikombin dengan teknologi misalkan. Kemudian dikombin lagi dengan hal-hal yang berbaur modern yang saat ini. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan atau merubah dari esensi seni tradisionalnya. Karena kita sudah satu, melestarikan. Ya, melestarikan itu. Artinya melestarikan ini kita sembari kita menjaga dari mulai kulturnya, dari mulai pakemnya, dari mulai filosofinya, dari mulai makna dan segala macam kita melestarikan. Kita juga harus mulai mengembangkan. Supaya apa? Sekarang kita lihat, ketika kita datang ke satu tempat, yang kita lihat adalah bagaimana sih seninya di sana? Seninya seperti apa sih yang bisa menarik? Kan begitu ya. Dari tarian aja kita sudah tertarik kok. Dari seni kostumnya itu juga sudah menarik kok. Dulu ketika saya mengikuti upacara di Jakarta, ya, itu saya menggunakan baju adat Dayak dengan lengkap gitu. Orang itu tersanjung, keren sekali nih. Gitu. Artinya apa? Satu budaya lokal yang kita lestarikan dan kita komen dengan modern ini akan memberikan dampak yang positif dan menarik buat mereka. Mereka akan bertanya-tanya, bahkan mereka akan searching. Ini di mana sih? Ada apa sih di sana gitu lah. Maka kemarin juga saya mengusulkan dengan pemerintah Kota Palangkaraya ya. Palangkaraya ini adalah salah satu pintu masuk. Pintu masuk dari berbagai tempat. Ya, baik itu wisatawan, baik itu pengusaha, baik itu penduduk-penduduk yang lain yang ingin bermigrasi ke sini. Nah, ketika kita bisa menampilkan sebuah seni yang terbaik, maka mereka akan tertarik dan untuk datang kembali. Dan mereka juga mampu untuk melakukan komunikasi berantai menyiarkan bahwa Kalimantan Tengah.
1: Ya, baik. Terputus ya, Abang Empo, untuk line interaktif di RRI Perempat Palangkaraya. Kita coba kembali untuk menghubungi di sana yang saat ini masih berlangsung ya, dialog membahas mengenai tema seni tradisional dan juga seni modern ya. Dan yang pasti aja juga mau menyapa nih, siang hari ini ada Mas Orik di Jember. Selamat siang Mas Orik, tapi mohon maaf Mas Orik, ini karena ada kendala audio jadi interaktifnya gak maksimal nih siang hari ini Mas Orik. Mohon disimak aja ya Mas Orik ya, obrolan siang hari ini ya Mas Orik ya. Terima kasih Mas Orik sudah WhatsApp ke Perempat Jakarta. Dan yang pasti aja masih menghubungi kembali di RRI Perempat Palangkaraya siang hari ini yang tentunya terputus nih ya. Untuk di obrolan siang hari ini. Ya, baik. Apa sudah tersambung belum ya? Ya, baik kalau gitu. Ya, baik kalau gitu. Ya, kita ke lagu dulu ya. Setelah itu apakah sudah tergabung kembali? Line telepon studio di sana mohon diangkat teman-teman di RRI Perempat Palangkaraya karena kita menghubungi kembali. Tadi sempat terputus. Ya, silakan kita sambungkan kembali.
3: Ini apa sih gitu loh? Ya. Jadi luar biasa itu, dan juga ada rumah apa namanya itu bunga betan di sana ya, itu menarik sekali memang.
2: Wow. Dan tentu saja kita masih akan penasaran juga ya Pak ya tentang seni tradisional ini juga. Tapi kita boleh angkat terlebih dahulu penelpon kita di hari ini. Halo, selamat siang, Suara Budaya Nusantara, bersama siapa? Halo. Halo. Oke, tapi nanti bisa dihubungi lagi ya teman-teman. Dan juga untuk di Palangkaraya kamu bisa menghubungi.
1: Baik, terputus kembali ya line teleponnya. Ini di sana kita hubungi kembali untuk yang ingin bergabung bersama teman-teman dari Perempat Palangkaraya. Ya mohon diangkat ya karena audionya kita hanya bisa menggunakan line telepon biasa nih ya. Iya, kita sambungkan kembali. Oke. Iya, siang hari ini di Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai seni tradisional dan juga seni modern. Ya tentunya ini sekaligus memperkenalkan kesenian tradisional di Kalimantan Tengah seperti apa. Di sana juga masih hadir narasumber, ada Dr. Joko Santoso SAGMM selaku Wakil Ketua Dewan Kesenian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Baik, belum tersambung kembali ya audio dari RRI Perempat Palangkaraya. Baik kalau gitu, ayo mau kasih lagu dulu deh ya. Setelah itu kita kembali lagi tetap di Suara Budaya Nusantara.

Belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja

lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, baik pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Bang Po, mohon maaf atas kendala audio di siang hari ini ya, di Suara Budaya Nusantara. Tapi yang pasti sudah disimak beberapa obrolan bersama RRI Perempat Palangkaraya dan juga narasumber di sana membahas mengenai seni tradisi dan seni modern ya. Dan yang pasti terima kasih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Ayo Po Marina lanjut menemani siaran terestrial Perempat Jakarta.

0: Jakarta, tetap di Prompat Jakarta yang tentunya bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi R Digital maupun website www.rri.co.id.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara. Prompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Halo Yen. Wah, gue pengen ke Jerman dong, bikin boneka salju.
3: Gue mau ke Jakarta.
4: Prompat RRI Semarang. Acarane WAP.

0: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Malam puncak Grand Final Depok Kenang Kota Semarang 2026 sukses digelar di Balai Kota Semarang pada Minggu 24 Mei 2026 dengan menobatkan Deno Farah Asra Bramantia dan Kenang Bima Suryawandana sebagai pemenang utama. Wali Kota Semarang Agustina Lujeng menegaskan bahwa ajang bertema Menyinari Budaya Menguatkan Pariwisata ini bertujuan untuk mencetak duta budaya yang mampu bertransformasi menjadi storyteller digital. Selain mempromosikan pariwisata, para finalis datang menjadi mitra strategis dalam mengedukasi isu lingkungan serta kesadaran pajak daerah. Sinergi antara kreativitas pemuda dan kepatuhan fiskal ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian kota serta menjaga keberlanjutan warisan budaya Semarang di kancah global. Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pemkab Kudus resmi meluncurkan logo hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus pada Minggu 24 Mei 2026 dengan tagline Urup Nguripi. Adapun tagline tersebut menjadi gambaran semangat masyarakat Kudus yang dinilai terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan. Bupati Kudus Sami Ani Inta Koris menyampaikan, dalam desain logo terdapat perpaduan jumlah ornamen khas Kabupaten Kudus, mulai dari simbol api, gerbang, menara, masjid, hingga tugu rokok yang membentuk angka 477 dengan dominasi warna oranye, biru, dan hijau yang menggambarkan keharmonisan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman budaya dan agama. Diharapkan hari jadi ke-477 dapat menjadi momentum untuk mendorong kemajuan daerah Kabupaten Kudus baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Hiburan Budaya Nusantara. Nuhun para pemirsa sutrisno kang Mas Bayu pamedanget Pro 4 RRI Semarang. Sasampunipun panjenengan miyarsakaken giaran utawi acara Suara Budaya Nusantara sesarengan Pro 4 RRI Jakarta Kolowau sakmenika kabanggian malih kalian Pro 4 Semarang. Kados padatan siang menika wonten acara ing Mari Kangen ingkang badhe ngaturaken pasukatan gending-gending Jawi. Mliginipun gending-gending kreasi anggenipun Kinarto Sabdo ngantos tungkap tabung gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Saperangan gending-gending anggenipun Kinarto Sabdo sampun karantam wonten ing atur pasugatan enggal sepisan inggih menika lelakon pangatak laras pelok patet 6 sepindah malih pangatak laras pelok patet 6 dening karawitan condong raos menika mangke sinambet gending-gending sanesipun sumangga sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri BTS, pendiri dan tetepuk Porter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.
1: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Matur nuwun Kang Mas Bayu, pamirsa sedherek Kang tansah sinarengan Pro 4 RRI Semarang. Tansah wonten adicara mari kangen edisi siang menika kula aturaken gending-gending kreasi Kinarto Sabdo lumantar frekuensi FM 88,2 MHz AM 801 kHz ugi lumantar aplikasi RRI Digital. Salah jenipun lagon Pujiku Laras Slendro Patet Songo, anggitanipun Kinarto Sabdo dening karawitan Kinarto Sabdo samangke karantam gending-gending sanesipun sumangga sugeng midhangetaken.

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung lah, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit kuwi yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo Dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to Pak? Kulo niku wangsul tadi sebulan malih Pak.
0: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan? Iya to.
1: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP Pak.
2: Nah, ngenten niki Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebul gampang.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. InJourney Destination Management IDM selaku pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko akan melakukan pembatasan kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur selama puncak perayaan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era pada Minggu 31 Mei 2026. Maksimal pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, seluruh pengunjung diminta meninggalkan pelataran candi. Direktur Komersial InJourney Destination Manager Gistang Richard Wanutur menyampaikan pembatasan jam kunjungan wisatawan tersebut diberlakukan untuk menghormati umat Buddha yang akan menjalankan rangkaian ibadah Waisak. Selain itu juga untuk memberikan waktu bagi panitia melakukan sejumlah persiapan teknis.

0: Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Pemeriksaan ketat dilakukan menyusul tingginya mobilitas ternak yang masuk ke wilayah Purbalingga dan berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Kurban. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Puskeswan dan Rumah Potong Hewan RPH DPPP Kabupaten Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa pihaknya kini memperketat pengawasan melalui pengobatan massal intensif dibandingkan hari biasa, yakni tidak hanya dilakukan di pasar hewan, melainkan sudah dimulai sejak dari kandang-kandang peternak lokal, tepatnya 40 hari sebelum Idul Adha. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: di Pro Dangdut ya, edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026 ya, bersama saya Andi Setiawan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. 0243 1666 61 atau juga di 0811 2777 914, monggo silakan sahabat budaya yang ingin request lagu dangdut kirim salam atau juga berbagi informasi. Langsung saya angkat telepon, guys. Siapa ini? Pro Dangdut.
1: Halo. Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
0: Aduh, monggo.
1: Sore Mas Andi.
0: Monggo Tante En.
1: Aku dikasih lagu Bulan Separuh dari Lilis Karlina.
0: Siap.
1: Salamnya untuk Pak Abdul Ghafur. Ada Bu Yanti dua-duanya, Bu Sartini, Bu Titin, Putri Sembong, Putri Wahyuni, Bu Kartika, juga Mas Bowo, Pak Bagio, juga Pak Joko KSM, Pak Atim. Untuk semuanya aja Mas.
0: Siap Tante.
1: Spesial buat Mas Andi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu semangat jaga kesehatannya Mas.
0: Pasti semangat Tante.
1: Semoga dilancar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Oke.
1: Iya, tak tunggu lagi Mas Andi.
0: Siap Tante Ena.
1: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore.

0: di belakangnya Tante An ge lewat telepon WhatsApp dengan siapa ini monggo Prodangdut.
1: Prodangdut semakin sore semakin asik Mas Andi.
0: Monggo sinten iki?
1: Dari Anis di Jepara Mas Andi.
0: Dari Jepara sinten Bu?
1: Bu Anis.
0: Oh Bu Anis nggih nanti tak simpen nomor telepon mboten salah.
1: Mau kirim salam.
0: Monggo.
1: Buat Pak Abdul, Pak Bukhari, terus Mas Nuwo, Mr. Awi, terus Pak siapa lagi ya?
0: Pak Sastro.
1: Udah lama gak on air ya, lebih 10 hari.
0: Waduh.
1: Soalnya ada acara ke rumah sakit Gresik sana Jawa Timur.
0: Siapa yang sakit Bu Anis?
1: Nungguin ibu.
0: Waduh, semoga lekas pulih gak ibunya Bu Anis.
1: Sehat kembali. Cepat sembuh ya Mas.
0: Amin, amin.
1: Terus buat Tante N, ini Bu Kartika, Dainop, Mbak Karyati, dan semuanya aja. Lagunya aku kangen dengan pantun jenis.
0: Lagunya apa Bu?
1: Pantun Janda.
0: Pantun Janda siap.
1: Pak Mas Andi jaga kesehatan. Jangan kalau pulang nanti hati-hati gitu.
0: Matur nuwun.
1: Tapi lagunya ya Mas Andi.
0: Iya Bu Anis.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakangnya Bu Anis di Jepara nih lewat telepon studio monggo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut semakin sore semakin asik Mas Andi.
0: Monggo kali sinten iki.
2: Dari Jepara semua ini. Wah, Mas. Jepara. Tiga-tiganya kan dari Jepara.
0: Janjian semua ini. Monggo Bu Karyati ge.
2: Sekali.
0: Karyati sehat Bu Karyati.
2: Ya.
0: Sehat ge.
2: Alhamdulillah sehat Mas Andi.
0: Monggo kersakin apa?
2: Mas Andi mau diputerin lagu Mas.
0: Lagunya apa?
2: Salamnya dulu
0: ke KTN
2: aja ya. Udah banyak semua.
0: Udah komplit dari KTN tadi.
2: Spesialnya buat Mas Andi. Sore ini nanti tugas semoga selalu sehat aja.
0: Amin.
2: Tetap semangat ya Mas Andi. Jaga kesehatan.
0: Semangat terus pokoknya buka hati ini.
2: Lagunya dikasih Duungkang ya Mas.
0: Duungkang siap.
2: Bentar yang dari Ica Krisnawati ya.
0: Siap.
2: Aku tunggu lagunya sambil,
0: sambil
2: mau beres-beres sarung sebentar lagi mau pulang.
0: Aduh, okay.
2: Makasih selamat sore. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiga ibu-ibu dari Jepara nih mengawali kebersamaan kita di Prodangdut edisi hari ini. Saya angkat satu telepon kembali nih sahabat muda dari Semarang. Niki sudah terhubung bersama Pak Suwarno. Monggo Prodangdut.
3: Prodangdut, selamat sore. Pak Warno ringin telu Mas.
0: Nggih Pak Suwarno, monggo.
3: Nyuwun lagu Mas.
0: Lagune napa?
3: Gitar tua, enten buatan.
0: Sudah cek bir. Enten, Roma Irama ge.
3: Oke, ajeng salam-salam Mas.
0: Monggo.
3: Niku wau saking Mbak Yu saking Jeporo niku wau.
0: Mbak Yu adik-adik napa buatan e.
3: Kagem Pak Darso, Pak Abdul Gapur, Pak Harno, Pak Sastro, Pak Supri, Pak Bagio, kali Mas Bowo, Pak Mardiono, lan sedaya kemawon Mas.
0: Nggih.
3: Kagem jenengan sugeng ayahe tugas diparing ngono kesehatan, keselamatan.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Rezekine banyu mili Mas nggih.
0: Matur nuwun.

Oke, tetap berhati-hati ya sahabat Bunda untuk panjenengan yang sedang dalam perjalanan, yang sedang persiapan ya untuk pulang ke rumah, juga monggo dicek kembali barang bawaannya. Semoga perjalanan panjenengan diberikan keselamatan dan kelancaran sampai di rumah, berkumpul kembali bersama keluarga. Nanti saya buka line telepon dan WhatsApp kembali guys sahabat Bunda, tapi kita ke tembang, ke lagu terlebih dahulu dari Lilis Karlina, sudah tersedia Bulan Separuh nggo disuwun kalian Tante Eneng Kang Binara wonten Jeporo. Semoga

0: Coba rene anduk.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Nduk? Aku malah keturun, aku ora ngerti. Wah, muga-muga menang, Nduk.
1: Alah, Mbah. Kula kinten wonten napa?
0: Weh, lho, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sah bingung, Mbah. Sak menika langsung mawon radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Nduk?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang, wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Nduk. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawan mrene.

0: Pak.
1: Apa, Nduk?
0: Kok daer gorengan lagi, toh?
1: Hmm?
0: Tadi udah makan gorengan banyak, loh.
1: Loh, lah iya, toh. Kan murah, simpel, gampang dibuat atau dibeli, Nduk.
0: Tapi akhir-akhir ini, Bapak tuh juga sering ngeluh pegel, ngantuk tiap habis makan gorengan, loh.
1: Ya, wong namanya juga umur, Nduk.
0: Aduh, bukan cuma umur itu, Pak.
1: Hmm?
0: Kalau gorengan terus, tubuh harus kerja ekstra buat ngolah minyaknya.
1: Loh, nah jadi menurut kamu penyebabnya itu, Tondo?
0: Ya iya, Toyo. Makanya, Pak, kurangi gorengan, geh. Sesekali nggak apa-apa. Tapi jangan jadi kebiasaan tiap hari.
1: Iya.
0: Biar Bapak makin sehat dan kita bisa nongkrong bareng terus.

0: Ya, sebelum saya angkat telepon kembali, saya bacakan terlebih dahulu ya sahabat Juda yang sudah bergabung melalui pesan WhatsApp dari Kampung Pelangin ki wonten Bu Sarinem. Prodangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Andi. Bu Sarinem hadir, mau salam-salam untuk Bu Sri Wahyuni, Bu Dimas, Bu Astuti, Mbak Cucu, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Ti, atau ya Pak Sabto, Pak Zainal Abidin. Salam untuk Mas Andi, sehat selalu. Minta lagunya Tulang Rusuk ya Mas Andi. Matur nuwun sudah dibacakan. Terima kasih kembali Bu Sarinem ya, di Kampung Pelangi. Di belakangnya ada Bu Hasri. Prodangdut semakin sore semakin asik. Selamat sore Mas Andi, salam sehat dan bahagia selalu untuk Mas Andi. Saya minta lagu Lesti, Sekali Seumur Hidup. Salamnya untuk Pak Abdul Gofur beserta Ibu, Pak Sabto Kanguraya, Pak Sastro Jenggirat, Pak Subagio, Pak Mas Bowo, Tante N, Bu Kartika, dan semua pemindangat Pro Dangdut semakin asik. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Dan untuk Mas Andi, terima kasih. Dari Genuk, Bu Arti bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut yang makin asik aja. Dari Bu Arti minta lagunya Lilis Karlina ya, Siapa Kau Suun. Mas Andi selamat bertugas, selalu sehat, semangat dan rezekinya berlimpah. Salam untuk Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Bu Dewi, Pak Sastro, selamat beraktivitas. Saya angkat telepon kembali sahabat Bu Dewi, monggo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut semakin sore semakin asik sih. Asik.
0: Monggo Pak Abdul Gofur.
1: Sugeng sonten Mas Andi.
0: Nggih.
1: Abdul Gofur badhe nyuwun sekar.
0: Sekaripun
1: judulipun Guruku Ayu Banget.
0: Yang cantik.
1: Oh iya iya, Guruku cantik banget.
0: Mboten enten banget, cantik tok.
1: Oh, tak tambahi dhewe, Mas.
0: Nggih nyanyi kiamba nek ngoten.
1: Salamipun, wah anten sing miskon, Mas.
0: Sinten niku?
1: Dabon. Dabon. Anis. Matur suwun, Nis. Luwono meneh. Mbak Ninda, ya makasih Mbak Nin, aku tak on air sik.
0: Nggih.
1: Lagi wonten alah, neh, entet. Ya wis tak on air sen. Kagem Bapak Pardiono, lajeng mboten kesupen Bapak Sugeng, Mas Bowo, ugi Bapak Suwarno, Bapak Brokoli, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Bapak Supri, Ibu Hasri, lajeng Tante Entet, mboten kesupen Ibu Sarbini. Wonten sing miskal terakhir kula jawab. Kagem. Oh iya iya iya 954. Matur sembah nuwun. Terima kasih Mas Andi.
0: Jih Pak Abdul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun ge. Atensi yang masuk cukup ramai di sore hari ini. Nanti saya bacakan kembali dan saya buka line telepon kembali ge. Sahabat Buda, namun ini sudah ada gitar tuan iku disuwun kalian Pak Warno ingkang pinarak wonten ringin telu. Kagem sedaya penikmat Pro Dangdut Semarang.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 58 biku tudong yang sedang melakukan perjalanan perdamaian kini singgah di Vihara Bodhi Famsa Klaten. Sebelumnya rombongan juga singgah di Surakarta dan tiba di Klaten pada Minggu 24 Mei 2026. Sebelum menuju Kota Yogyakarta, para biku tudong bersiarah di makam Pahlawan Ratna Bantala, selanjutnya menuju ke Yogyakarta. Adi Wirjo Alex Pirado, Ketua Koordinator Wilayah Jawa Tengah dan DIY Indonesia Workforce, mengatakan perjalanan perdamaian diikuti 58 biku tudong dari 4 negara yakni Malaysia, Laos, Thailand, dan Indonesia. Perjalanan sudah ditempuh kurang lebih 400 km dari Singaraja, Bali sampai dengan Klaten.

0: Kita kabar berikutnya sahabat budaya, ancaman abrasi dan banjir rob terus menggerus kawasan pesisir utara Kabupaten Pekalongan akhirnya mendapat respon serius. Kodim 0710 Pekalongan bersama pemerintah Kabupaten Pekalongan bergerak menanam 1000 bibit mangrove di pesisir desa Wonokerto Kulon, Kecamatan Wonokerto pada Senin 25 Mei 2026. Aksi penghijauan yang dipusatkan di sekitar pos TNI AL Wonokerto itu dipimpin Komandan Kodim 0710 Pekalongan, Letkol Arm Lau Geri Herlambang bersama pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Gerakan penanaman mangrove dilakukan secara serentak di 29 titik wilayah pesisir yang berada di wilayah jajaran Kodam 4 Diponegoro dan Kodam 5 Brawijaya. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fravarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Ya, dari Tulung Agung juga bergabung Pak Sumarno nggih, Jawa Timur turut gabung. Salam kenal untuk semua pendengar Pro 4 Semarang. Selamat selamat sore lagunya ngikut. Terima kasih. Matur nuwun Pak Sumarno di Tulung Agung, Jawa Timur sudah bergabung siang hari ini. Saya angkat telepon kembali sahabat Budaya Pro Dangdut, semakin sore semakin asik.
1: Dangdut semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, banget.
0: Kenapa Bu Dewi?
1: Dari pagi doang ya, kenapa ngubungi gak bisa?
0: Nah kan bareng-bareng ya, gantian.
1: Mati ya.
0: Loh kok mati?
1: Iya, dari awal sampai sekarang.
0: Wah, enggak,
1: aku
0: tadi
1: mati.
0: Bu Karyati bisa masuk, Pak Abdul Kufur bisa masuk.
1: Aku minta ragu. Lagunya judulnya anu mas,
0: apa
1: rindunya hatiku dari Aretha.
0: Bentar.
1: Ada rindunya hatiku.
0: Siap, ada Divarina Indra nggih.
1: Iya, salamnya sudah mepet, salamnya buat semuanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas.
0: Iya Bu Dewi.
1: Buat Mas Titis juga kesehatan.
0: Mas Titis
1: baru pulang kok.
0: Kok Mas Titis tuh salah iki lho.
1: Apa Mas?
0: Kok Mas Titis tuh?
1: Maksudnya Mas E.
0: Aduh. Salah berarti.
1: Mas Andi saya. Lupa.
0: Iya.
1: Lupa Mas. Dari tadi ngubungi ke pertama angin.
0: Wah, berarti belum rezeki. Tapi kan sekarang sudah bisa ya, Bu Dewi.
1: Buat Mas Andi jaga kesehatan. Iye. Semoga diberi kebahagiaan.
0: Siap.
1: Diberi rezeki yang berlimpah.
0: Iye.
1: Panjang umur. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Lagunya ada enggak?
0: Ada.
1: Oh ya, tak tunggu lagunya sambil layak-layak.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Dewi, ini dari Sampangan, dari Semarang juga, dari Pak Misrun di Sampangan. Monggo Pro Dangdut.
2: Semakin asik. Janu Gunung Mas Andi.
0: Waduh hari gantosan nih Pak Misrun.
2: Oh. Lagu ini pun tasik kemana nih Mas Andi?
0: Niki tasik.
2: Jadi kempot ya Mas Andi.
0: Engkang nopo?
2: Malam mingguan.
0: Siap salam itu.
2: Jangan kata kularin nih.
0: Oke.
2: Oke. Terus saya mau nengkang ngapun ngawiat tonton perompat terakhir Semarang.
0: Oh, enten lho Pak, pun putus sakulaan lagi.
2: Oh putus sakulaan, enten lagi?
0: Bisa enten nih, pun dikulak lagi. Mas Fahri kata sendiri.
2: Oh oke, malam mingguan ya.
0: Oke, waktu saya malam Selasa kok pernah jeng malam mingguan mulai.
2: Lah, saya pengen malam minggunya nih Mas Andi.
0: Lah, niku.
2: Jalan-jalan ini.
0: Wah, jalan-jalan terus Pak Wisrun ini.
2: Karena ini juga es campur nih Mas Andi. Wah, panas-panasnya ya Mas Andi.
0: Wah, mendungi berarti kita Ahmad Yani ini Pak.
2: Oh mending toh, wah ini keluar terpanas ini.
0: Oh gih, mungkin kita balik Jawa nih, Pak.
2: Anggih, Pak menang.
0: Je.
2: Ingatan Mas Andi, kalau tanpa sekarang
0: pun,
2: Mas Andi udah cengai ganti, ngantos pun yang mangke. Kondur ngantos atas Mas Andi gih.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Nisrun niki wonten sinten nggih, monggo prodang dut.
1: Prodang dut,
0: makin
1: apik. Nggih, kalih. Ini
0: Mas. Saking?
1: Bu Eni Bojo.
0: Oh, Bu Eni Bojo, monggo Ibu.
1: Halo. Ini kok lagu ini iki lho, Mas.
0: Apa nih?
1: Imam S. Arifin dan Karun Lala Mardiana iki lho.
0: Kang.
1: Iku judulnya apa sing? Aku semakin sayang apa semakin cinta.
0: Imam S. Arifin kalian?
1: Lala Mardiana istrinya.
0: Semakin cinta nggih.
1: Makin ya, wonten nggih.
0: Wonten. Salamipun.
1: Oke. Salamnya untuk Mbak Dewi. Lajeng Pak Sabto Kanguru, Bibitin, terus Kepiye Temawon, Pandemen, Perundangan.
0: Nggih.
1: Atur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sapa malih nggih wonten Pak Sastro Cigirat wonten Puntang kalian yang Budiman ya niki dereng saged mlebet ngene kok krangkring-krangkring kula tunjuk kok ilang. Ya monggo mungkin saged WhatsApp Ruben nggih mengke cobi kula cawisaken lagune tembangnya. Dan nanti pukul 16.45 menit juga kami hadirkan informasi lalu lintas sore hari ini ya di kota Semarang. Nih, sudah terhubung di ujung telepon WhatsApp nih Pak Sastro, mumpung saged mlebet nih kula angkat rumit. Monggo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut, semakin sore semakin sulit nelpone. Apa kabar Mas
0: Andi? Saya pakai sendiri Pak Sastro.
1: Gimana cuaca sore hari ini di sekitar RRI?
0: Mendung nih.
1: Dan sebut sekitarnya.
0: Mendung nih.
1: Oh iya, sama kalau gitu. Di Tuntang juga mendung.
0: Waduh,
1: asli. Mas Andi, saya masih mau request lagu, masih bisa enggak ya?
0: Masih.
1: Masih ya. Tolong di setelin anu Mas, apa itu? Terlanjur basah itu Mas. Wah, ya. Dari yang aslinya ya. Maggie Set.
0: Oh, okay.
1: Terlanjur basah. Ada toh?
0: Enten.
1: Oh iya, yang asli ya, Maggie Set.
0: Maggie Set.
1: Salam buat tadi Bu Eni Mboja
0: ya. Mboja nggih.
1: Bu Dewi BD. Pak Misrun sudah naik tadi ya.
0: Sambun.
1: Mas Bowo belum naik.
0: Mas Bowo sudah hilang kata si dereng.
1: Hilang ya. Belum ya. Dan buat semuanya aja Mas yang sedang menikmati acara Perundangdutnya Perumpat RRI Semarang, selamat berdangdut ria, tapi siap. Jangan lupa sambil goyang tipis-tipis. Buat Mas Andi selamat buka, tetap sehat, tetap semangat,
0: bahagia
1: selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sastro Jenggirat nggih di Tuntang menginformasikan juga cuaca mendung. Matur nuwun nggih. Satu informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, peringatan dini banjir pesisir atau rob berlaku tanggal 26 Mei 2026 pukul 14 lewat atau hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Mohon menjadi perhatian nggih bagi wilayah pesisir yang biasa terdapat banjir rob untuk dapat diantisipasi. Ya monggo disimak ya, besok ini ada peringatan dini banjir pesisir atau rob di daerah utara Pulau Jawa, jadi tetap berhati-hati. Oke, kita kembali ke tembang ya, sahabat budaya Niko di Suwon. Kalian Pak Sabto Kang Ngurur Raya dengan lagu Bola untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Semarang.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik tenan.
1: Sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu, kami jeda terlebih dahulu ya program Produk Dut di edisi hari ini. Kami hadirkan informasi traffic yang akan disampaikan oleh Bapak Inaldi SAG SMH dari Polrestabes Semarang. Pak Inaldi, selamat sore.
2: Sore, radio Pro 4 ya?
1: Ya, baik.
2: RRI Semarang.
1: Baik, terima kasih Pak Inaldi. Baik, di sore hari ini seperti apa pantauan arus lalu lintas untuk kota Semarang, Pak Inaldi, monggo.
2: Jadi gini, pendengar radio Pro 4 RRI, sore ini kepulangan masyarakat pulang kerja, ada beberapa titik yang terganggu karena ada mobil mogok. Jalur atas itu di depan Jasindo sebelum Akpol, ada mobil Grand Livina yang ditinggal oleh pemiliknya karena kehabisan bensin, sehingga menyebabkan macet sampai ke dekat Siranda. Ini mohon maaf, ini lagi kita urai, orangnya lagi kita upayakan segera cari bensin karena tadi ditinggal, kita nggak tahu juga. Ini kita urai, jalur atas terganggu itu, ada juga truk satu tadi yang bawa alat berat. Jalur barat juga demikian, ada truk di depan makam Belanda, Kalibanteng. Juga ini sudah kita urai juga, sehingga berimbas juga ke arah pulang, ke arah terapianya.
1: Baik.
2: Itu yang terpantau, yang padat sore ini, radio 4 ya.
1: Baik. Baik, Pak Inaldi, mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan untuk masyarakat warga Kota Semarang yang akan beraktivitas dan pulang ke rumah di sore hari ini, Pak Inaldi.
2: Ya, jadi kita ingatkan memang pada pemilik kendaraan harus dicek ya kendaraannya sebelum berangkat, seperti BBM, ya harus disiapkan kendaraannya. Jangan sampai BBM habis di jalan, karena kalau satu mobil mogok akan berimbas ke kepadatan lalu lintas, berimbas kepada orang lain, jadi macet. Ini karena jumlah kendaraan memang di Kota Semarang kan cukup tinggi ya. Baik. Nah, itu yang kami ingatkan pada masyarakat, terus sabar ya. Terus selalu lihat Google Map, kalau padat, infokan ke radio Pro 4, nanti kita bantu mengurai kepadatan lalu lintas ketika jam-jam sibuk. Demikian, Mas.
1: Baik, Pak Inaldi, terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali. Semoga lekas terurai ya, Pak Inaldi. Selamat sore, salam ya, presisi.
2: Selamat sore.
1: Sahabat, salam presisi. Sahabat.

Jemaat turun guys, sahabat muda untuk kebersamaan panjenengan bersama kami di Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik. Sudah jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Artinya saya harus segera undur diri. Matur nuwun ya untuk kebersamaan panjenengan. Dan juga saya mohon maaf kalau ada salah kata dan belum dapat kami hadirkan, kami putarkan lagunya di Pro Dangdut edisi hari ini. Saya ini Titi Sabodo akan melanjutkan menemani aktivitas sore hingga awal malam panjenengan semuanya. Saya Setiawan pamit undur diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pun tuan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lek wonten luar negeri to, Paman? Menapa sakit mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.
2: Saluran Budaya Nusantara.
3: Kabar berita pukul 17. Sahabat budaya, warga Dusun Benda Gede Kabupaten Cilacap sukses menggelar pertunjukan inovatif bertajuk Sang Nabi, musikalisasi Barzanji dan Wayang Santri pada Minggu 24 Mei 2026. Kolaborasi seni berbasis komunitas ini memadukan pembacaan kitab Barzanji dan iringan calung, hantroh, dan wayang santri dalam satu panggung rakyat. Didukung dana abadi kebudayaan, pementasan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari kelompok fatayat sebagai sinden hingga para kiai sebagai pelantun rawi. Sutradara Abdul Aziz Rashid mengemas narasi perjalanan rohani Nabi Muhammad SAW melalui tokoh imajiner Santri Kelana. Selain sebagai bentuk pengabdian spiritual, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kreatif bagi warga untuk melestarikan tradisi Barzanji melalui medium seni kontemporer yang relevan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Kudus resmi meluncurkan logo hari jadi ke-477 Kabupaten Kudus pada Minggu 24 Mei 2026 dengan tagline Urup Nguripi. Adapun tagline tersebut menjadi gambaran semangat masyarakat Kudus yang dinilai terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan. Bupati Kudus Sam'ani Intakhoris menyampaikan, dalam desain logo terdapat perpaduan sejumlah ornamen khas Kabupaten Kudus mulai dari simbol api, gerbang, menara, masjid hingga tugu rokok yang membentuk angka 477 dengan dominasi warna oranye, biru, dan hijau yang menggambarkan keharmonisan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman budaya dan agama. Diharapkan hari jadi ke-477 dapat menjadi momentum untuk mendorong kemajuan daerah Kabupaten Kudus baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian saya Titis Samboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
2: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, jelasil kurama wal fudala, engkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, ing kesempatan punika kita diparingi saged silaturahim sepindah kemalih. Mugi-mugi silaturahim ingkang kaleksanan punika dadosaken wonten ukhuwah inggih kita sedaya, lan mugi-mugi napa ingkang kita napa saged bahasa mangke dadosaken kita luweh anggenipun mengkualitaskan dalam keilmuan kita sedaya, keimanan kita, lan takwa kita marang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatuna fillah, para pemirsa sami ingkang kawula mulyakaken, selawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi tansah kita pinaringan kekuatan, pinaringan kesanggupan, daya upaya supados kita saged uswah lan qudwah dhateng beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sami ingkang kawula mulyakaken, ing kauripan punika bilih Allah dadosaken kita sedaya. Khalaqallahul insan ayya'mala amalil ma yuhyihi. Bileh Allah nyiptakan menungso punika sejatosipun nggih kan ngamalke wonten supados nglaksanakno, supados ngamalno sing amalan-amalan niku dadosaken sak mangke dados kemanfaatan tenggene gesangipun menungso niku. Wow. Mula pamirsa sami kang kawula mulyakaken, wonten tigang perkawis. Wonten tigang perkawis sing ingkang kita kedah-kedah tanem ning gone hati lan pikiran kita sedaya supados anggenipun kita gesang punika kanthi gesang ingkang napa, gesang ingkang sak temenipun gesang, sehingga gesang kita saged gesang ingkang boten terombang ambing, gesang ingkang mantep, gesang ingkang kita lampahi dados selampahan ingkang berkualitas. Lah tigang perkawis ingkang kedah tertanam tenggene hati lan pikiran kita sedaya niku napa? Ya menika bilih sing sepindah la salamata mingkalamin nas, niku mesti harus dipun miliki, harus dipun ngertosi dening kita sedaya bilih manungsa punika boten saged owah, boten saged hengkang, boten saged selamat songko omongane manungsa liyane. La salamata ora ana keselamatan, la salamata ora ana keselamatan iku maujud mingkalamin nas, saking omongane manungsa, saking wadoning manungsa, saking apa nacate manungsa, nggih saking secara umum nggih berarti saking omongane manungsa. Artosipun pripun? Anggenipun kita gesang punika mestine kan wonten napa? Wonten manungsa, manungsa sanese, wonten tenggene keluarga, berarti nggih wonten keluarga kita, tenggene lingkungan nggih berarti wonten tetangga-tetangga kita, tenggene kerja nggih berarti wonten partner-partner kerja kita. Lah semua niku mestinipun anggenipun mandang dateng kita punika berbeda-beda, benten-benten. Dari sisi-sisi ingkang berbeda-beda, sing semestinipun misalkan kok kita nglampahi setunggalipun lampahan, sehingga lampahan niku nek miturut kita sampun apik. Tapi jangan sampai terus kemudian kita merasa aman, mestinipun menungso dari sisi yang lain mesti menungso dipun omong kalian menungso sanese. Mula sing dateng kita sing ingkang kita kedah mangertosi bilih la salamata mingkalamin nas, manungso niku ora bakal selamat sangka omonganing menungso liyane. Dadine nggih, kita napa sing kita mantepi anggenipun kita nglampahi napa amalan sing kemantepan niku mestinipun didasari kalian nilai-nilai agama sing bener, kalian syariat-syariat sing bener. Nek menawi empun kalian sesuai syariat, sesuai kalian napa ingkang dipun titahaken dateng kita, nggih menika ingkang dipun perintahaken, kita taat marang Kanjeng Nabi pun berarti niku nikulah ingkang kita lampahi. Nek menawi wonten manungsa sing nyacat kita, sing modho kita, sing ngelokno kita, bahkan sing musuhi kita, ya berarti kita memang la salamata min kalamin nas niku wau. Ora ana sing selamat manungsa iku sangka omonane manungsa liyane. Artosipun nek kita nglampahi setunggal lampahan, mungkin secara keluarga nggih mboten enten apa-apa, malah dipuji, malah disanjung-sanjung, tapi mungkin kemungkinan ning gone liyane nggih mungkin tonggo napa bahkan dulur ingkang tebih niku pandanganipun berbeda. Niku ingkang sepindah nggih menika manungsa ora bakal selamat sangka omongane manungsa liyane. La salamata min kalaminas. La salamata min kalaminas niki konotasinipun mengarah nenggoni hal-hal sing kadang-kadang sering negatif. Jadi sering sing ini masalah hal-hal sing negatif. Nek menawi positif sih boten masalah. Mula sing dadosaken kita kadang-kadang sok nglakoni nopo sing kita amalke dadinipun niat ingkang melenceng, mergo niku wau, mergo anggenipun kita maknai nopo ingkang kita lampahi, mestinipun harus sesuai harus duweni penggale. Nek pilih menungso niku ora bakal sama sangka omongane menungso liyane. Khotina filah pamoro pamirsa sami ingkang kawula mulyakaken. Ingkang kang ping kalih nggih menika la najata minal maut. Menungso ora bakal selamat sangka kematian. Bahkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekabehanipun tiang ingkang anapa ketiang perkawis ingkang duweni duweni jiwa, duweni nyawa mesti ngrasakno kematian, meski bakal ngrasakno sing jenengipun maut. Mboten pandang siapapun, pandang pun niku namine sing tesih alit nopo pun ageng nopo tesih enem nopo pun sepuh nopo kaya nopo miskin sedaya kemawon niku bakal tidak selamat sangka ananipun mati. Jadi maut niku bakal tetep bakal ketok bakal nemoni kita. Nah mati niku kan kapan-kapan boten saged kita prediksi, boten saged kita mangertosi. Datangnya itu bisa tiba-tiba, datangnya tanpa ada pemberitaan. Lah mula nek minawi kita sampun gadai penggalih, nek bilih manungso ora bakal iso selamat sangka mati, mergo manungso sing duweni nyawa mestinipun ngalami sebuah kematian. Banjur nopo sing sak mestinipun mangke anggenipun kita lampahi. Lah kematian kapan-kapan ini boten jelas. Lah justru nikulah sing mestinipun anggenipun kita hati-hati, anggen kita pun waspada, anggenipun kita siap siaga kapan kemawon anggenipun kita didangu dening Allah dengan danguan nggih menika al maut, kita saged siap-siap. Khotina fillah para pengsa sami ingkang kala mulyaaken. Ingkang kamping kalih nggih menika niku wau la salam la najata minal maut. Menungsa ora bakal selamat sangka kematian, sangka mati. Lah ingkang kaping 3 nggih menika la rohata fid dunya. Lan iki ingkang kita ingkang kita napa harus cerna betul. La rohata fid dunya. La rohata ora ana rohah, ora ana istirahat, ora ana napa jenenge nggih istirahat niku berarti nggih asana-asana napa bahasanya memang istirahat nonton mawon. La rohata ora ana istirahat iku maujud fid dunya ing dalem donya. Jadi manungsa aja sampe ngarep-ngarep istirahat ingkang banget enake, istirahat ingkang saged istirahat sampurna ning gone donya. Mergo donya niki panggonane boten panggonan istirahat. Justru nanti setelah dunia inilah sebenarnya tempat kita istirahat. Biasanya kan ngoten nggih, selamat untuk selamat jadi sudah bertempat di peristirahatan yang terakhir. Ah ngoten niku biasane. Terus yang terakhir itu berarti nggih, Bu, yang dunia ini nggih berarti belum terakhir. Mulanipun anggenipun kita menawi pengen istirahat ya istirahat sejenakipun. Masalah menungso pengen istirahat kesuwen nggih mangke boten enak. Nggih boten istirahat ya tetap boten enak. Artosipun sepundi? Artosipun manungso anggenipun napa ngelampahi amalan-amalan sing niku wau kula sampaiaken khalaqallahul insan ayya'mala lima yuhyihi bilih manungsa diciptakan dening Allah niku supados ngelampahi amalan sing amalan niku untuk kemanfaatan marang uripipun. Lah urip niku sing mesti niku wau ad-dunya mazraatul akhirah. Dunya menika termasuk bagian dari napa ladangipun akhirat. Anggenipun kita tenggene dunya niku berarti nggih bekerja. Boten istirahat. Panenipun mangke ning gone akhirat. Jadi man yazra yahsud sapa sing nanem ya bakal manen. Niku napa istilah teori ini ngoten lah gak rumong so nanem gak rumong so nandur kok panen. Nah niki kan berarti boten logis. Artosipun sedaya napa ingkang kita lampahi ning gone donya niki bagian saking sak mangke anggenipun kita ngunduh ning gone akhirat sak mangke. Mergo mangke leha-lehane, mangke enak-enake, mangke istirahat sing kepenak, istirahat sing nyaman, istirahat sing nopo diidam-idamke niku, istirahat sing sesuai kalian engkang kita panen, engkang kita tanam. Nek menawi kita pengen ning ruang VIP, wonten AC-ne, wonten sembarang ya, yen kita pengen napa mawon keturutan, nyaman, ya berarti kita nandure nggih kedah sing mengarah ning gone niku wau, mengarah supados mangki istirahat kita, istirahat ingkang kepenak, istirahat ingkang nyaman, istirahat ingkang saged nentremno ning gone awak kita. Para pamirsa sami ingkang kawula mulyakaken, niku wau kula sampaiaken bilih la rohata fid dunya. Boten enten istirahat ingkang sempurna, istirahat ingkang kepenak, bahkan gampangane ngeten, enggak ada istirahat ning gone donya. Istirahat ning gone niku istirahat ingkang semu. Istirahat sing cuman hanya sekedarnya saja. Jadi istirahat ing gone donya niku nggih saged ngenakno ning gone kita. Saged ngrefresh ning gone kegiatan kita, saged ngrefresh ning gone awak kita. Ning nek menawi pengen istirahat temenanan meskine kan mangke terus sing dipun raos ke artine nanduri kapan? Nandure kangge akhiratipun kapan. Lah mila para pamirsa sami ingkang kula mulyakaken, tiga perkawis punika anggenipun kita gesang kedah tertanem betul ning gone pemikiran kita, ning gone manah kita, bilih menungso niku ora bakal selamat sangka omongane menungso liyane, lan menungso ora bakal selamat sangka kematian. Lah terus ora ana napa istirahat ingkang sempurna ning gone donya. Tigang perkawis niki menawi dipun cekeli, menawi dipun angen betul maknanipun, nggih fa insyaallah sesuai kalian napa sing dipun kersakaken dening Allah. Allah khalaqallahul insan ayya'mala lima yuhyihi. Allah nyiptakno manungsa, sing manungsa niku kudu ngamal, kudu beramal, sing amale sak mangke ndadosaken kemanfaatan marang manungsa niku wau. Lah kemanfaatan temriki mboten kemanfaatan hanya sekedar kemanfaatan duniawi sarasan. Secara duniawi mungkin harus iya. Namun kedah dipun angen-angen sak malih, angen-angen luweh dene duniawi, luweh dene hanya sekedar ning gone donya sarasan, ning sampai kemudian sak mangke caranipun anggenipun piyambak niku saged manfaat ning gone akhirat. Bahkan niku sing sejatinipun nggih malah justru nek manfaat ning gone akhiratipun fa insyaallah manfaat ning gone donyanipun. Nek diwalek manfaat ning gone donya belum tentu manfaat ning gone akhiratipun. Ning manfaat ning gone akhiratipun fa insyaallah mesti ana kemanfaatane ning gone donya. Mergo agama punika ngajaraken ngoten. Agami nggih menika syariat-syariat atawin undang-undang atawin kedisiplinan atawin aturan-aturan anggen kita gesang punika dipun bentuk kalian syariat-syariat punika. Anggenipun kita nglampahi kauripan punika menawi sesuai kalian syariatipun Allah, sesuai kalian syariat-syariat Kanjeng Nabi, fa insyaallah dunia ini pun nggih kena, akhiratipun nggih kena. Nggih, fa insyaallah manfaat ning gone donya, nggih manfaat ning gone akhiratipun. Anggenipun piyambake sak mangke saged betul-betul istirahat temenanan. Istirahat temenanan, ason-ason temenanan atau leha-leha temenanan merasakan istirahat sing enak. Ninggone mangke sak wusipun kegesangan ninggone donya. Dados sak wusi gesang ninggone donya niki bener-bener istirahat temenanan. Dados jasad niki bener-bener diistirahatkan. Diistirahatkan. Boten justru mangke anggenipun ngalih kauripan sabatenipun donya nggih menika kauripan alam barzah. Badan niki malah justru dados badan ingkang boten ason, boten ngrasakno istirahat sama sekali. Mergo istirahatipun wis di enak-enak ning gone donya. Sehingga donya punika tempatipun amal, tempatipun nandur, tempatipun anggenipun kita nglampahi napa ingkang dipun titahaken dhateng kita supados sak mangke niku dados napa taneman-taneman kita lah ngunduhipun ning samangke sak badanipun kita pecah anggenipun kita ning alam barzah ngraosaken temenanan anggenipun kita pecah atau ning alam barzah niku dados istirahat ingkang kepenak. Mula pamirsa sami ingkang kawula mulyakaken anggenipun kita nglampahi kauripan nggih. Ampun terus leha-leha ngamal ingkang sak kata-katahipun mergo kita boten saged selamat sangka kematian nggih, boten ngertos sak mangke kita seperti apa teng ngene alam barzah. Dados boten nenten wekdal sing kangge napa istilahe kangge memikirkan sing sesuatu sing hal-hal sing gak penting. Jadi ngelampahi pun gih, ngelampahi hal-hal sing penting-penting, hal-hal sing saged napa dadosaken kita samangke anggenipun kita ambil kemanfaatan napa ingkang kita lampahi. Moro pamirsa sami kang kawula mulyakaken, termasuk anggenipun kita saged mekaten nggih balik malih ninggoni kitab kita, ninggoni ajaran-ajaran kita nggih menika Al-Qur'an. Dados Al-Qur'an jangan sampai terus kemudian ditinggalkan. Al-Qur'an punika kedah dipun waos, angkaken menika kedah dipun ci, mergo wonten 5 prinsip ninggonipun Al-Qur'an. 5 prinsip punika harus wonten ninggoni kita. 5 prinsip menika termasuk 5 prinsip punika nggih. Pertama wonten istilahipun molimo niku nggih. Dados kita ning gone Al-Qur'an punika sing sak mangke mugi-mugi kita termasuk bagian dari ahli Al-Qur'an, sing ahli Al-Qur'an dadosaken kita mangke saged istirahat temenanan, istirahat sing sejatinipun istirahat ning gone alam barzah napa alam akhirat. Ya menika ning gone sifat Al-Qur'an niku wonten 5 harus kita miliki. Dados molimo niku nggih miliki, nek cara bahasa Indonesia nipun memiliki. Jadi M pertama niku memiliki kedah duweni Al-Qur'an. Dados tiyang Islam kok mboten duweni Al-Qur'an niku nggih berarti dipun pertanyakan keislamanipun. Ingkang kaping kalih, M yang kalih nggih menika membaca. Harus saged membacanya. Dados membaca napa maca niku memang betul-betul harus saged kita kuasai. Secara tajwidipun, secara makhrajipun. Menawi tesih belajar, menawi tesih pun sepo kok dereng saged, tidak apa-apa, nggih menika belajar. Belajar terus belajar Al-Qur'an, mergo Al-Qur'an niku luar biasa. Satu hurufnya niku mengandung pahala yang pahalanipun 10 kebaikan. 10 kebaikan. Tiang engkang gelem sinau, gelem maca Al-Qur'an meskipun terbata-bata, meskipun geratol-geratol, niku nggih tetep dipun paringi pahala dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanipun 2 pahala. Kalih pahala. Pahala yang pertama nggih menika piyambake mau belajar niku wau. Pahala ingkang kaping pindho nggih pahala terbata-batanipun geratol-geratolipun niku dipun ganjar dening Allah Subhanahu wa taala. Lah mangke sabatanipun geratol-geratol kan fa insyaallah lancar. Nek fa ampun lancar nggih fa insyaallah tergolong termasuk golongan masuk dipun golongke tiang-tiang ingkang sholih atau para sholihin. Khodna fila rahimakumullah. Al-Qur'an ingkang niku wau kita ketah maos. Terus sebatene maos nggih harus memahami, harus paham betul, harus diji mulo wonten ngaji tafsir. Supaya napa? Supaya ngerti, ngerti artinipun Al-Qur'an seperti apa, isinipun Al-Qur'an kaya napa, ajaran-ajaranipun kaya napa. Niku anggenipun kita sampun maos nggih kedah memahami atau saling berkesinambungan atau napa namine saling berjalan nggih membaca sekaligus memahaminipun isinipun. Ingkang selanjutipun nggih menika wonten naminipun ba'da memahami nggih ingkang kaping sekawan nggih menika memahami terus mengamalkan, ngamalno nggih, ngamalno. Dados mboten cuman hanya dipahami sarasan ning diamalno, mengamalkan, diamalno betul-betul napa ingkang dipun pahami niku sithik-sithik sak mampune nggih ajar-ajar ngamalno, syukur-syukur saged akeh, saged akeh anggenipun ngamalno Al-Qur'an punika. Ingkang kaping terakhir menika mendakwahkan, nggih menika dakwahno. Artosipun menungso punika kedah betul-betul duweni limo niki. Lah sing kaping limo niki mestinipun nggih kedah dipun miliki sedaya. Dan kaping limo sing paling penting niki nggih menika mendakwahkan. Mendakwahkan misalkan cuman saged miliki nggih mewakafkan. Mewakafno Al-Qur'an atawin mungkin mendakwahkan dengan ngajari maca atau mendakwahkan kalian napa memahami ngaji tafsir, mulang-mulang tafsir ning gone kanca-kanca, ning gone keluarga, ning gone tangga-tangga, ning gone majelis-majelis taklim atau malih mendakwahkan dengan cara mengajarkan. Nah niki bagian-bagian saking anginipun kita gesang sing sak mangke saged dipun kita raosaken badanipun gesang kanthi istirahat ingkang temenan. Mergo niku tiga wau, la salamata min kalamin nas, wala najata minal maut, wala rohata fid dunya. Manungso ora bakal selamat sangka omongane manungso liyane, ten manungso sing urip ora bakal selamat sangka napa mati. Lan sing terakhir menika la sala napa la rohata fid dunya, boten enten rasa, boten enten napa niku wau istirahat ingkang kepenak ning nggone donya. Wong lagi misalkan ngoten mawon libur dangu nggih tetep boten enak rasane, boten kerja 3 dina ngoten niku pun pegel-pegel wong biasane kerja. Artosipun apa? Artosipun anggenipun kita istirahat niku mesti ngeraosno nggih. Pertama istirahat kepenak, tapi nek diterus-terusno terus nggih mestinipun istirahat itu bukan satu hal yang mengenakkan terus, meskipun kita anggenipun misalkan orang-orang nganggur, orang-orang malas nggih sejatinipun piyambake karena ada sifat malas niku wau. Lah itu yang engkang tiang ingkang nopo normal meskinipun nenggoni donya niki nggih kedah beramal sing amalinipun niku wau kangge kauripan donya kauripan donya lan kauripan akhirat lan mergo piyambake harus tertanam nenggoni manahipun pileh la rohata fid dunya mboten enten istirahat nenggoni donya sing temenanan artisi artosipun nggih monggo istirahat.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102.

0: atau pamer tidaklah ada artinya. Sebaliknya, jika berinfak mengharapkan ridho Allah, akan tetap selalu menerima pahalanya. Infak itu ibarat kebun yang subur yang mendapatkan curahan hujan dan selalu menghasilkan buah-buahan.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, sebanyak 300 juru sembelih dari berbagai daerah di Solo Raya mengikuti kegiatan Sangun Jagal di Masjid Agung Surakarta pada Minggu 24 Mei 2026 sebagai persiapan menghadapi Idul Adha 2026. Acara yang dihadiri Wali Kota Surakarta Respati Ardi ini bertujuan untuk membekali panitia kurban dengan pemahaman fikih, teknik asal bilah, hingga metode perubuhan hewan yang aman sesuai syariat Islam agar proses penyembelihan berjalan lancar dan humanis. Melalui praktek langsung teknik tali temali, para peserta diharapkan mampu meningkatkan standar keamanan dan kehalalan kurban di masjid masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi antara penyelenggara kurban di wilayah Solo Raya. Beralih ke informasi berikutnya, Malam Puncak Grand Final Denok Kenang Kota Semarang 2026 sukses digelar di Balai Kota Semarang pada Minggu 24 Mei 2026 dengan menobatkan Denok Farah Azra Bramantia dan Kenang Bima Suryawandana sebagai pemenang utama. Wali Kota Semarang Agus Tunambulujung menegaskan bahwa ajang bertema menyinari budaya menguatkan pariwisata ini bertujuan untuk mencetak duta budaya yang mampu bertransformasi menjadi storyteller. Kami ulangi, menjadi storyteller digital. Selain mempromosikan pariwisata, dan para finalis ditantang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi isu lingkungan serta kesadaran pajak daerah. Sinergi antara kreativitas pemuda dan kepatuhan fiskal ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian kota serta menjaga keberlanjutan warisan budaya Semarang di kancah global. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Pak.
2: Iya nduk. Kene-kene nduk.
1: Wis meh maghrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon

0: Oh, mbakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbakmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gak terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculono dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirot.

0: Halo, Dok. Kapan le mule?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Kang Mas Bayu, selamat malam. Bersua kembali kita di awal minggu ini ya. Tidak terasa kita sudah di minggu yang keempat ini ya. Di bulan Mei. Itu berarti kita akan segera sampai di penghujung bulan Mei juga. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, Mas Bayu ya. Dan semoga sebulan ini juga mendatangkan keberkahan untuk kita semua, mendatangkan rezeki dan juga mendatangkan segala manfaat untuk kita. Dan baik, Kang Mas Bayu, malam hari ini kami hibur kembali panjenengan semua melalui acara Blueprint untuk Perempat RRI Semarang dengan serangkaian tempat-tempat keroncong pilihan bergenre keroncong asli hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami undang Anda bergabung di line telepon 024-831-6661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-277-7914. Monggo, lagunya keroncong asli malam hari ini ya yang kami hadirkan. Perempat, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dari sorong ya?
0: Dalam Bu. Mas Titis menikah.
1: Mas Titis.
0: Oke, okay. Bu Eni.
1: Sehat Mas Titis.
0: Panggil sunipun, bagas kewarasan.
1: Sangkuriang.
0: Sangkuriang itu kok kadosnya keroncong modern ya Bu? Ini kan keroncong asli rin.
1: Kados. Oh iya, keroncong kok.
0: Oke, coba ya, kalau cek rin, sangkuriangnya itu yang asli dan buatan nggak tahu. Salamnya Bu. Halo.
1: Halo.
0: Halo, J. Oh, oke, sangkuriang ada ternyata. Sangat tembangnya ada sangkuriang ya yang diminta sudah disiapkan di belakangnya Ayang Anggoro Wicaksono. Selamat malam.
2: Malam kembali Mas Titis yang sambutu.
0: Weh, sambutu kayak apa nggih artine nggih?
2: Kan padha karo sembutu.
0: Nah, nggih. Mung beto sithik ngoten.
2: Kulo niku kepengin krungu sing ora tau diputer.
0: Napa? Pengen mireng kok sing ora tau diputer.
2: Keroncong Kemayoran kan nek Bandar Jakarta kerep diputer.
0: Oh, nggih. La la la la la la la.
2: Nah, rodo sikra, rodo jingkrak-jingkrak sithik ngono.
0: Kok ramane kados nganu nggih. Napa ngaten?
2: Pripun ngaten? Kaya regi.
0: Ah, nggih kok.
2: Nggih, ramane kaya regi.
0: Nggih, iki ngersakaken ingkang Heti napa Indra Utami Tamsir tau sanesipun.
2: Yo Heti wae, keroncong Kemayorane Heti.
0: Oke, okay, siap.
2: Nek Tawang Harjo kuwi anu terlalu mendayu-dayu. Karone seriusan.
0: Oh, ngoten nggih. Oh, betul betul betul.
2: Cik. Indra Utami Tamsir nek nyanyi serius saya bagus.
0: Heeh.
2: Yeah. Oke, okay, Mas Ide selamat siap. Siaran okay. Menghibur pendengarnya. Salam hormat saking Kakung.
0: Nggih. Okay.
2: Dan tembang ini semoga berkenan untuk keluarga Pak Kaspanto adalah ibu.
0: Okay.
2: Tembang-tembang yang tidak pernah diputer masalahnya. Oke?
0: Okay? Oke, okay, siap.
2: Dilanjut-lanjut, terima kasih standby.
0: Standby matur nuwun sangat, yang Karo Wicaksono. Lagunya Keroncong Kemayoran, memang jarang di-request ya menika yang. Dan sudah di-request yang Anggoro sore hari ini. Terima kasih. Untuk atensinya yang Anggoro Wicaksono. Baik, kita sapa kembali Pro 4, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Titis.
0: Boleh
3: salah.
0: Boleh, monggo.
3: Senandung Rindu bisa nggih?
0: Senandung Rindu, coba kita carikan dulu. Salamipun, Bu.
3: Salamnya buat apa ya, Pak Fabiano, Pak Abu Bagio, Bapak Sastro Jenggirat, Bapak Anggoro. Dan itu tadi yang pertama itu siapa? Nyalam saya.
0: Oh ada Bu Eni. Sama Bu Eni nggih.
3: Bu Eni Bojo apa Bu Eni Budi?
0: Kados pun kok Bu Eni Bojo nggih. Napa Bu Budi oh. Mas Eni nggih. Kok swantenipun Mas Sami menika.
3: Nggih, Bu Eni. Salam buat semuanya saja. Selamat malam. Mas, lagunya ada enggak? Enggak ada.
0: Senandung Rindu ternyata keroncong modern ya, Bu, ini, Bu.
3: Oh, ya udah diganti aja.
0: Ganti apa?
3: Ganti apa ya, Mas?
0: Monggo, yang keroncong asli apa?
3: Oh, kata asli, tau.
0: Iya.
3: Asli, aku dikasih ratapan hati ya, Kak?
0: Ratapan hati? Ratapan hati enggak, Bu, enggak? Ratapan hati sepertinya ada ini. Ratapan hati. Waduh, lah ini kosong juga ini, Bu.
3: Oh, nggak ada lagi.
0: Nggak.
3: Aduh, apa ya, Mas?
0: Nampak. Anu
3: aja lah. Minta yang itu aja. Biasanya Dewi...
0: Dewi Murni.
3: Iya, aku kan biasanya kalau nggak ada itu.
0: Oke, Dewi Murni. Oke, siap.
3: Iya. Salam buat semuanya saja. Selamat malam, salam beraktivitas. Buat Mas. Sisi, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan, amin. Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Kalau pulang hati nanti di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Tak tunggu lagunya sambil buka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi yang ada di PSB, terima kasih lagunya. Minta Dewi Murni sesuai dengan namanya. Okay. Baik, Bu Arti, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Arti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Siti,
0: Saya nyuwun.
4: Senandung Bidari, Mas
0: Siti. Senandung Bidari.
4: Senandung Bidari, ya, salam-salam ya, Mas Siti. Kagem Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Asri, Lajeng Mbak Dewi tadi. Langsung Bapak Sastro, selamat malam, selamat mendengarkan irama keroncong. Untuk Mas Siti, selamat bertugas, selalu diberi kesehatan yang prima,
0: amin.
4: Dan banyak rezeki yang barokah. Matur nuwun, Mas Siti.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arti di genuk, deh. Baik, kita ke lagu dulu, Kak Mas Bayu, tiga... Permintaan sudah mengantri, ada Sangkuriang, tadi dilanjutkan dengan Keroncong Kemayoran.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Rapa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Piye? Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arto pinten Pak De?
0: Lah kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.

0: Baik sahabat budaya, tiga lagu sudah terputarkan ya, dan monggo yang ingin bergabung kembali, saya tunggu. Masih ada 22 menit kebersamaan kita di malam hari ini. 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277779145. Pak Sastro, selamat malam.
1: Selamat malam, Buluh Perindu Perempat RRI Semarang. Apa kabar Mas Titis?
0: Alhamdulillah baik, Pak Sastro.
1: Sehat ya.
0: Inggi.
1: Mau request lagu ini keroncong klasik ya. Saya tolong diputarkan ini Mas, apa? Alam Kenangan Mas.
0: Alam Kenangan.
1: Iya, itu okay. Ada yang pria enggak lagu itu?
0: Alam Kenangan, coba saya lihat dulu ya Pak ya. Alam Kenangan. Ini yang ada kok Sundari Sukoco. Adanya Sundari Sukoco.
1: Ya, memang aslinya.
0: Nggih.
1: Hanya itu toh ya.
0: Nggih. Oh, ada Mas Mulyadi.
1: Oh iya, Mas Mulyadi.
0: Tapi ini keroncong beat ini.
1: Mas Mulyadi.
0: Keroncong beat ini.
1: Mas Ebit.
0: Beat ini, Pak. Nggih.
1: Oh, kalau gitu nang aja, Mas. Bunga Teratai.
0: Bunga
1: dari
0: Teratai.
1: Toto Salam.
0: Nggih.
1: Bunga Teratai ya.
0: Ya.
1: Nah, sekarang sudah mulai langka tuh bunga. Kalau nggak punya pola monggo itu nggak bisa, nggak bisa tumbuh.
0: Nggih.
1: Arti tuntang ya, boleh sak ngomongnya oke.
0: Wah nggih. Wah ini kok apa nih? Bunga enceng godok nih. Nggih.
1: Ora tratene ya ono.
0: Oh, ada tuh Pak.
1: Salam buat yang Anggur Wicaksono, terus Bu Eni tadi yang Mas Gersari itu Mas yang.
0: Wah ini Mas Gersari nggih.
1: Ini Marker. Di Mas Eni ya. Mbak Dewi ya. Mbak Eni di Muja juga. Terus Mbak Anti tadi sudah nyala. Ini tadi ya.
0: Ini suaranya kok putus-putus ini Pak.
1: Terus Bu Minkas Panto adalah Bapak.
0: Inge.
1: Bu Anti. Terus Bu Rapia.
0: Inge.
1: Bu Nopiri ya. Pria klasik semangat.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Sastro. Ini sepertinya kendala sinyal ya Pak ya. Suaranya agak putus-putus begitu. Jadi terima kasih Pak Sastro untuk atensinya. Tadi minta Bunga Teratai dari Toto Salmon sudah kita siapkan. Di belakang Pak Sastro Singgirat monggo 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277779145. Nggih, monggo. Yang lainnya kami tunggu di 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277779145.

0: Baik, sudah ada yang bergabung kembali. Pro 4, selamat malam. Sugeng dalu. Inggih, kan sinten? Oh, Bu Eni ya. Nggih niki niki. Niki Bu Eni boso niki. Iki
1: Eni asli.
0: Lah, apa mosok mboten asli?
1: Ora. Nggih, nggih, nggih. Asli kabeh. Salam kagem. Pak Sastro yang gak sama meninggal, matur mbak Suwun,
0: kateng
1: mbak Dedi sekalipun, Bukisin, Pak Sastro, Setia Kemawan, tangan dan mandi. Anu, yang mas ini nih mas?
0: Kenapa bu?
1: Sapu tangan dari Bandung Selatan.
0: Sapu tangan dari Bandung Selatan?
1: Iya.
0: Sapu tangan.
1: Tengin ini loh. Sapu tangan.
0: Ada sapu tangan dari Bandung Selatan ya? Oh nggih, ada.
1: Ada toh? Itu ya. Sendang nggih.
0: Oh, sapu tangan kok ini lagunya Savitri nggih
1: niki. Oh, nggih, nggih. Enggak
0: apa-apa nggih, Bu nggih.
1: Ya. Ya, Bang ya.
0: Nggih.
1: Atur Mbah Nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Bojo, nggih. Nah, ini Bu ini ya puan yang betulan, tadi juga betulan. Nggih, baik langsung kita ke lagu dulu Mas Bayu nih, sudah ada beberapa permintaan biar semua juga terputarkan. Ada Senandung Bidari kita dengarkan dulu di rangkaian dengan Langgam Bunga Teratai.

0: Mbah, lagi ngapain toh? Dari tadi kok kayak kebingungan gitu, ngeliatin HP terus.
1: Alah, ini loh Le, si Mbah kepengen update status WA, tapi kok si Mbah dari tadi kok nggak bisa-bisa ya Le?
0: Yalah Mbah, kok nggak bilang aku toh? Sini Mbah, tak ajarin.
1: Wah, iya ini cocok Le. Ini.
0: Hehehe, punten ya Mbah. Jadi gini, kalau mau buat status WA itu harus klik tulisan ini loh Mbah, status saya yang ini Mbah. Nah, setelah itu pilih foto yang mau Simbah upload ke status.
1: Oh, itu ya?
0: Iya Mbah. Kalau sudah, tekan OK. Gitu, gampang kan Mbah?
1: Oh iya. Iya, ya. Simbah sudah paham. Kamu pinter tenan, Le.
0: Siapa dulu, Mbah?
1: Alah, kemaki. Simbah malah kayak kebonus sugudel ini, Le.
0: Waduh, kebonus sugudel?
1: Loh.
0: Apa itu, Mbah?
1: Kamu belum tahu, ya?
0: Belum, Mbah.
1: Kebonus sugudel itu artinya seseorang yang lebih tua memperoleh ilmu dari seseorang yang lebih muda. Ya kayak Simbah sama kamu tadi, Le. Simbah kan gak bisa buat status WA. Terus kamu ajarin. Hah, jadi Simbah sekarang udah bisa. Bagus, Le. Jadi bisa saling tukar ilmu, Le.
0: Oh, begitu ya, Mbah. Iya. Sekarang aku jadi tahu nih, kebo nusuk.

0: Ngapa tenang? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Halah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae.

0: Mboten Pak niku, gratifikasi.
1: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Sahabat Budaya, Kapolrestabes Semarang Heri Wahyudi membuka turnamen e-sport Kapolrestabes Cup di Bojonglek Market pada Minggu 24 Mei 2026 sebagai langkah adaptif kepolisian merangkul generasi muda. Kompetisi yang mempertandingkan Mobile Legends dan Free Fire ini diikuti ratusan peserta dari Semarang dan sekitarnya guna membangun ekosistem digital yang positif. Selain wadah kreativitas, ajang ini merupakan strategi preventif Polri untuk melindungi Gen Z dari pengaruh radikalisme dan disinformasi melalui pendekatan humanis. Dengan hadir langsung di ruang bermain anak muda, Polrestabes Semarang berharap dapat semakin memperkuat hubungan emosional serta menjaga kedaulatan bangsa melalui nasionalisme modern yang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Beralih ke informasi berikutnya, tradisi nyadran dan kesenian tayub kembali digelar di Petilasan Sentono Ngorayan Ngandong, Gantiwarno, Kabupaten Klaten sebagai upaya melestarikan satu-satunya kesenian tayub yang masih eksis di wilayah tersebut. Rangkaian acara dimulai pada Minggu 24 Mei 2026 dengan kegiatan Ngandong Bersolawat, disusul prosesi nyadran pada Senin 25 Mei 2026, dan puncak kemeriahan budaya akan berlangsung pada 4 Juni mendatang, menampilkan kolaborasi jadilan, karawitan hingga pementasan tayub selama sehari penuh. Mengusung semangat nguri-uri budaya, hormat tradisi, pemerintah desa mengajak masyarakat memperkenalkan adat ini kepada generasi muda secara gratis, dan kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat identitas lokal sekaligus menjadi sarana mempererat tali silaturahim warga melalui seni tradisional yang sakral. Demikian saya Titi Saboto, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sahabat Budaya, terima kasih Anda masih bersama kami di Perompak RRI Semarang. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua di acara Ragam Irama Nusantara ya. Dan akan membahas tentang budaya Batak. Kembali lagi kita mengulas tentang budaya Batak. Nah, pada malam hari ini satu topik yang akan kita ketengahkan adalah tentang Malungun ya. Malungun dalam adat perkawinan Angkola. Apa itu Malungun? Baik, akan kita bahas bersama dengan narasumber kita malam hari ini yang sudah bersama kita, ada Bapak Dr. Andes Binsar Siregar MPSI. Selamat malam Pak Binsar.
1: Selamat malam Mas Didi Sukendalu.
0: Sukendalu Pak Binsar, kabar baik ya Pak ya?
1: Ya, baik, sehat-sehat.
0: Sehat selalu Pak Binsar. Baik Pak Binsar, ya. Ini kita masih berkutat di pernikahan adat Angkola begitu Pak Binsar ya.
1: Betul, betul. Iya.
0: Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang Malungun. Ada rindu begitu. Duh, kok benar, ada rasa rindu? Rindunya siapa itu Pak Binsar?
1: Nah, ya, ya. Ya, jadi kita sudah bahas di depan ada dua ya. Yang pertama itu adalah dalam perkawinan Angkola ini ada yang unik gitu loh ya. Ketika keluarga pihak laki sudah membayar adat, membayar mahar, lalu kemudian dikukuhkan dengan mengirim makanan yang disebutkan tupurobu, makanan dari pihak perempuan. Nah, itu berarti belum selesai gitu. Nah, sesudah itu sebetulnya waktu pembayaran mahar sudah diberikan semua, itu tidak sah kalau tidak ada balasnya makanan kiriman itu.
0: Oh, gitu. Nah,
1: itu semacam validasi gitu ya, bahwa diterima dengan baik begitu. Nah, setelah itu maka pengantin perempuan kan sudah ikut dengan keluarga laki-laki. Nah, dalam waktu 4-5 hari itu udah ada rasa rindu ya. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan yang bukan lingkungan biasanya. Nah, apalagi menghadapi suatu peristiwa baru ya, menikah ya gitu ya. Nah, karena itu ada kerinduan untuk kembali kepada keluarga. Nah, inilah yang saya kira kerinduan ini dikemas demikian rupa ya dalam adat Angkola sebagai media untuk membangun relasi gitu Mas.
0: Media membangun relasi ya Pak Binsar.
1: Ya, jadi sebetulnya ini membangun relasi karena keluarga masih baru ya. Belum begitu akrab, belum begitu kenal. Nah, jadi dirancanglah untuk berkunjung kepada pihak keluarga perempuan. Nah, tentu tidak boleh datang begitu saja. Apalagi baru pertama kali gitu ya. Nah, dari mereka datang. Nah, adat Batak, khususnya Angkola, selalu mengedepankan makanan adat sebagai media pengantara. Nah, jadi selalu itu ada makanan adat, biasanya ditaruh di atas tampa ya. Ada macam-macam makanan di situ yang disajikan yang semua punya makna simbolik. Sudah pernah kita bahas juga itu makanan adat Angkola beberapa waktu yang lalu. Nah, inilah di sini keluarga laki-laki membawa mantunya berkunjung kepada orang tua. Ya. Nah, inilah dia yang dikatakan Malungun.
0: Malungun ya Pak ya.
1: Jadi di sini pengantin perempuan yang sudah sempat berpisah, melepas rindu, ketemu dengan ibunya, ketemu dengan keluarga, mungkin juga unek-unek apa. Nah, di situ. Nah, jadi di situ dilepas sehingga memang betul-betul menjaga, memelihara relasi gitu Pak.
0: Jadi untuk memelihara relasi ya, antar dua keluarga juga ya Pak Binsar ini.
1: Iya, kedua keluarga. Orang Batak itu pernikahan bukan hanya pengantin Mas. Yang
0: keluarga
1: nikah keluarganya.
0: Juga. Iya, betul. Nah, tadi secara mungkin secara harfiah ya Pak Binsar ya.
1: Iya.
0: Tentu Malungun ini kan juga ada makna secara apa ya, budaya, secara kultural begitu dari acara Malungun ini. Sepertinya apa sih Pak makna kulturalnya?
1: Jadi ini kunjungan resmi pertama pihak keluarga laki setelah menikah kan gitu. ini dia kunjungan pertama, jadi memang harus dijaga sopan santunnya itu kan, gitu ya Mas.
0: Betul.
1: Dan juga tidak hanya mereka, dihadiri oleh Dalihan Natolu.
0: Ada Dalihan Natolu juga.
1: Jadi ada ada saudara Kahanggi, ada Boru, ada Hula-Hula atau Mora. Nah, ini orang yang dihormati. Dan juga di Angkola itu khas raja adat, Mas. Jadi raja adat di situ berperan penting. Nah, itu raja adat dari satu kampung. Dialah biasanya yang mengatur kalau ada upacara-upacara adat.
0: Okay.
1: Jadi DNT itu menyesuaikan saja.
0: Nah,
1: jadi di sini kemudian ya dalam situasi itulah melepas rindu tadi.
0: Iya.
1: Nah, dan melepas rindu ini di support gitu. Ya, jadi ketika berbicara ya bahwa melepas rindu itu penting, harus di kalau bisa diulangin lagi gitu. Nah, begitulah dalam pembicaraan sehingga terjadi keakraban ya.
0: Oke.
1: Dan juga di situ juga diberikan biasa tanda kasih ya. Ada apa untuk pengantin baru ini, perangkat-perangkat apa, kado apa, segala macam juga diberikan di situ.
0: Oke.
1: Dan nasihat.
0: Nasihat, nah ini perlu.
1: Nasihat berkeluarga, nah itu.
0: Okay.
1: Nasihat rumah tangga juga di situ munculnya bisa panjang lebar, Mas.
0: Betul, karena ini keluarga baru ini Pak Binsar.
1: Iya, keluarga baru.
0: Okay, baik. Nah, suatu proses nih Pak di Malung itu pasti kan ada rangkaiannya begitu Pak, apalagi Batak nih Pak ya.
1: Iya.
0: Prosesinya atau berjalannya acara Malungun ini seperti apa Pak kalau dia?
1: Iya. Jadi memang tidak boleh datang begitu aja Pak, baru pertama kan. Harus ada basa-basinya gitu ya. Jadi ada pembukaan. Nah, dalam budaya Batak itu mereka membawa sirih ya.
0: Sirih ya.
1: Ada sirih, ada tempatnya. Biasanya ditawarkan dan disentuh. Nah, yaitu sebagai simbol pembukaan bahwa kita akan berbicara adat gitu. Baru kemudian lalu mulai pembicaraan menjelaskan maknanya kita datang karena Malungun gitu kan. Dan juga inilah bawaan kami, makanan adat diserahkan begitu dari pihak laki-laki. Ya, lalu kemudian nanti disambut oleh pihak perempuan juga mengucapkan terima kasih ya, dan kemudian ya ini yang Malungun ini kami pun Malungun gitu. Nah, begitu ya, semoga terus berlanjut, jangan lupa sekarang aja. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya asam garam kata untuk memperakrab situasi.
0: Begitu. Dari pihak perempuan maupun laki-laki ya Pak Binsar ya.
1: Iya. Ya, dan terutama di sini yang khusus sekali itu untuk kedua mempelai Mas.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ini mereka juga diberikan perlakuan khusus.
0: Oh gitu.
1: Disentuhkan dulu sekapur sirih itu, baru diberikan tadi makanan yang tersedia. Biasanya di situ ada 3 butir telur dan ada garam dipincuk.
0: Garam dipincuk ya.
1: Garam ya, sedikit dipincuk. Jadi itu dikasih rasakan sama pengantin. Kenapa? Garam itu adalah agar hidup punya rasa. Nah, gitu. Jadi simbol rasa. Jadi jangan tawar. Nah, gitu ya. Jadi itu. Lalu kemudian 3 telur itu adalah simbol Dalihan Natolu. Jadi mereka diberikan makan telurnya itu, tapi sebetulnya mengingatkan bahwa hubungan kekeluargaan kita ada 3 tungku. Ada Seman Semarga, ada Boru, ada Hula-Hula atau Mora. Begitu Mas.
0: Jadi ada makanan khusus ya untuk
1: mempelai. Ya, jadi memberikan makanan khusus. Ya ini pokoknya manusia istimewa deh ya, pengantin itu. Nah, lalu setelah itu mulailah memberi nasihat. Nah, biasa ada. Kalau biasanya adat Batak jarang melibatkan ibu.
0: Cara melibatkan ibu ya?
1: Kalau di Batak Toba terutama nggak pernah itu. Tapi kalau Angkola, justru dalam situasi begini, kaum ibulah yang pertama memberi nasihat. Karena mereka yang paling tahu seluk-beluk berumah tangga. Baru nanti berjenjang masing-masing dari Dalihan Natolu, ada Kahanggi, Buru, dan Mora. diakhiri dan ditutup oleh raja adat, begitu Mas.
0: Oke, diakhiri dan ditutup oleh raja
1: adat. Nah, raja adat ini memang jadi bos nih.
0: Pokoknya acara apapun bosnya raja adat ya Pak Bincar ya.
1: Iya. Nah, hebatnya ini Angkola ini menjelang pulang masih ada acara Mas. Loh,
0: masih ada lagi Pak.
1: Jadi tadi kan udah makan dan segala macam. Tapi di sini ternyata masih ada acara khusus yang diberikan kepada khusus pengantin itu.
0: Oke.
1: Nah, dia masih akan diberi makanan, tapi itu makanan sudah terbungkus aja ya. Maksudnya mungkin mau dibawa pulang, saya kira ya kan. Nah, disebut nama makanan itu Indahan Jae-Jae.
0: Indahan Jae-Jae.
1: Indahan Jae-Jae. Indahan itu nasi, Jae-Jae itu pisah.
0: Oh. Hmm. Okay.
1: Jadi makanan pisah, makanan yang mengarahkan mereka untuk mandiri gitu.
0: Oh. Okay.
1: Jadi setelah tadi malungunnya disembuhkan, sekarang lu udah berkeluarga lu, harus mandiri. Nah, itulah simbolnya itu kan.
0: Iya.
1: Nah, dan disitulah diberikan beberapa barang tanda kasih tadi. Yaitu yang pertama di situ ada yang namanya abit godang.
0: Abit godang, Pak.
1: Abit godang itu kalau di Toba itu ulos. Nah, ini yang paling beda, Mas. Kalau di Toba itu kalau orang menikah langsung banyak ulos gitu, dikasih ulos. Kalau Angkola cuma satu. Nah, ini dia abit godang itu yang disebutkan. Itu ulos Angkola yang memang ditenun dengan rapi dan memang itu agak mahal ya. Nah, itu sebagai kenangan sebenarnya, sebagai simbol bahwa putri ini adalah putri yang terhormat. Nah, jadi pihak perempuan yang memberikan itu kepada pihak laki-laki. Nah, diwakili oleh remaja. Remaja putri. Nah, jadi bukan orang dewasa. Kalau di Toba itu orang dewasa yang ngasih. Kalau ini
0: remaja putri.
1: Perempuan, remaja. Yang simbolik maksudnya adalah mendukung biasanya kakaknya yang menikah atau tantenya begitu ya. Nah, jadi diberikan kepada laki-laki adalah abit godang itu tidak diuloskan.
0: Tidak diuloskan.
1: Tapi dia terbungkus. Dan kemudian kepada pengantar perempuan diberikan semacam tas tangan adat yang kerajinan khas orang Angkola yang memang nggak dijual di mana-mana, memang pesannya dari kampung ini. Iya, ini harus diinden khusus ini. Jadi ini maksudnya adalah tas itu adalah tempat barang-barang mensimbolkan kalau wanita itu harus pandai menjaga, memelihara hak milik gitu ya. Jadi dia betul ada wanita yang bisa menjaga ekonomi rumah tangga. Gitu. Nah, begitulah. Nah, dan setelah ini diberikan, pihak laki-laki itu harus balas, harus ngasih amplop.
0: Amplop
1: kan, ya amplop itu amplop berisi ke anak gadis remaja tadi. Simbolnya semoga si remaja ini juga nanti cepat besar dapat jodoh gitu. Jadi semua simbolik Mas. Ya dan juga disiapkan barang-barang rumah tangga oleh semua family yang datang tadi. Jadi ada yang khas apa barang pecah belah, kasur, bantal, alat-alat dapur, termasuk alat-alat yang tradisional. Jadi yang tradisional itu sengaja dipesan itu. Ada sendok, centong nasi itu supaya jadi orang yang apa ya kalau orang datang ke rumahnya bertamu dia lincah menyendok nasi, gitu. Kasih makan ya, gitulah. Kemudian ada bambu. Bambu tempat air namanya garigit.
0: Garigit.
1: Nah, itu adalah kalau kita ke pancuran ngambil air pakai itu Mas di kampung. Tapi dibuatlah bentuk mininya sekarang. Sebagai simbol saja. Nah, dan yang luar biasa ini Mas, ada ayam betina muda.
0: Ayam betina muda ya.
1: Ayam betina muda dibawa pakai sangkar gitu. Nah, ini unik. Nanti kalau melihatnya unik sekali. Nah, ini sebenarnya simbol juga adalah kesuburan ya. Jadi ayam betina ini simbol berharap nanti setelah berkeluarga di rumah tangga cepat dapat momongan. sebetulnya itu simbolik saja itu ya.
0: Okay.
1: Nah inilah semua pemberian ini, dan yang memberikan ini semua adalah keluarga pihak perempuan.
0: Keluarga pihak
1: perempuan. Dalian Natulu ya? Tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya menyerahkan itu, lalu kemudian diberangkatkan. Nah yang memberangkatkan itu yang bawa borunya.
0: Borunya
1: ini jadi. Borunya bawa bantu, kan itu barang-barangnya banyak tuh dibawa ke pihak laki-laki.
0: Yeah.
1: Nah, ketika mereka mau pulang, ini yang bawa ini, itu harus disangon, Mas.
0: Oh, gantian ya Pak Bencar ya?
1: Iya, harus disangon. Iya. Nah, begitulah kira-kira. Okay. Jadi memang suasananya jadi ramai, gembira, begitu. Dan ini seringkali juga diperagakan. Malah di hotel-hotel juga dilakukan, Mas.
0: Sekarang ya, Pak.
1: Jadi kalau perkawinannya di hotel, begitu ya diperagakan. Nah, ini semuanya adalah penyelesaian adat. Kalau sudah Malungun berjalan, ini tadi besar-besar, mungkin juga bisa sekali lagi datang Malungun, tapi sudah tinggal keluarga inti, hubungan sudah baik, dan itu nanti dilaporkan pada Raja Adat di kampung laki-laki.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau mereka nanti mau saling kunjungan sudah nggak ada masalah, Mas.
0: Oke. Jadi yang besar yang pertama tadi ya, Pak Bencar.
1: Nah, jadi begitu ada ini sudah biasa hubungan lancar. Makanya bagaimana menjaga suasana keluarga baru yang bisa kokoh. Saya kira itu yang diajarkan oleh budaya ini.
0: Betul.
1: Supaya tidak mudah-mudah, kami sudah nggak cocok lagi gitu, nggak mungkin mudah-mudah, habis prosesnya kan susah gitu.
0: Betul,
1: ya itulah Mas, barangkali sedikit gambaran dari budaya Angkola yang juga sebagai subculture dari Batak, tetapi punya kekhususan tersendiri. Dan jangan lupa Angkola itu mayoritas Muslim.
0: Oh mayoritas Muslim
1: ya. Jadi siapa tahu nanti ketemu ada pendengar yang dapat jodoh dari sana. Nah ini barangkali sedikit oleh-oleh dari saya. Tidak kaget dengan budaya
0: dari Angkola. Oke.
1: Gitu Mas, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bincar malam hari ini untuk penjelasannya ini apa ya? Membuka cakrawala pemahaman kita bahwa apa ya, setelah menikah pun masih ada tata cara bagaimana kemudian kita saling berkunjung, tapi ini bentuk kekayaan budaya kita juga begitu Pak Bincar ya.
1: Iya betul.
0: Baik, baik Pak Bincar, matur nuwun kebersamaannya malam hari ini.
1: Baik,
0: Pak Bincar.
1: Nuwun pamit.
0: Siap, matur nuwun. Diarahkan Pak Bincar. Demikian tadi sahabat budaya perbincangan kita dengan Bapak Dr. Andes Bincar Siregar PSI malam hari ini tentang Malungun atau mengobati rindu ya di dalam adat pernikahan Angkola. Demikian acara Ragam Irama Nusantara untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali bersua di lain kesempatan. Selamat malam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Wei Uti, ini danau tega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, kagak ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Gagal sekali Abah. Kayaknya orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li. Wow, cita membahana badai. Ternyata tuan tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa duluan ini pohon, wah?
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, le. Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patida Hulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan Patida Hulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei putri-putri kayangan.
6: Hai juga om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patida Hulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, ibu-ibu Bindela. Yang di sisi sana, ibu-ibu Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat. Lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasian Jo, karena ada tadi di sini om. Si om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
0: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lin.

0: Ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, ne?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asali di lama putih baya.
1: Kakehimoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Molohulua mola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memakam terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asali matau mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto!

0: Pirasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai.
2: Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
3: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
2: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
4: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
3: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma'ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
2: Ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
2: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
3: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
2: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu silakan kau buktikan.
2: Baik, baik.

0: De tila de lo, de dayanga lo, de ulande ya lo, de lale ya lo, ba ba.
1: Ha ha ha ha. Hemuto, aku patena hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta ulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: This so sweet.
4: Sekau ne.

0: Grup dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Ulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Patena Ulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, Japo data Sirita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu. Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, ulalo, ulalo, ulalo, lo hulondalo, lolong gabu, lo mombango, ulalo, lo limutu.

dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patheda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, pagi itu alo DP cerita. Ya, dia sobang gorok. Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin di tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
1: Alah, mana nih Uti?
2: Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
1: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng,
2: Uti!

Para miyarsa sugeng dalu, sugeng pinanggih malih wonten ing kiaran sinau basa Jawa lumantar Pro 4 RRI Semarang ingkang makarya sesarengan kalian Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Para miyarsa, basa Jawa menika kalebet basa ingkang adiluhung. Salah satunggaling ciri adiluhung basa Jawa menika nuninjih basa Jawa nggadahi teges ingkang sami ananging wujud utawi pocapanipun benten. Miturut paneliti saking tim pemetaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, basa Jawa menika nggadahi 6 dialek. Inggih menika dialek Surakarta, Ngayogyakarta, dialek Banyumas, Tegal, Wonosobo, Pekalongan, lan dialek Losari. Nah, kegayutan kalian bab niko, ing dalu meniko kita badhe mbabar babagan tembung-tembung ingkang kegayutan kalian dialek ingkang nggadahi teges sami. Sumangga.

Nuwun sekendhel pamirsa sutresna Radio Republik Indonesia Semarang aturaken pawartos basa Jawi. Sarine pawartos PT MSI Jawa Tengah nglar gangsal kejuaraan tenis meja ing Gor Jatidiri Semarang. Prosesi adat abon-abon kalaksanan khidmat ing pendopo noto beratan Kadilangu Kabupaten Demak.

Pawartos sanggepipun kawas dening Titi Sambodo. Pemirsa, Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Jawa Tengah gelar gangsal kejuaraan tenis meja ing Gor Jatidiri Semarang tanggal 13 ngantos 16 Mei 2021. Kasartane dening 600 kandoso gangsal atlet ajang kasebat arupi kejuaraan provinsi atau kejur prof Jateng Open kelompok umur festival santri Sokada Plus ingkang dados sarana gladen tumuju pekan olahraga provinsi atau porprov ingkang badhe kelaksanaan wulan Oktober mangke. Ketua Umum PTMSI Jawa Tengah, Rukma Setia Budi ngandharaken sedaya kegiatan kasbat kompetitif kasbat dipunajab saged langkung nyatakan ekosistem prestasi tenis meja nasional ing wewengkon Provinsi Jawa Tengah. Prosesi adat abon-abon kalaksanan hikmat ing pendopo noto beratan kadilangkung Kabupaten Demak dinten Minggu 26 Mei 2021. Kegiatan kasbat dipun gelar kangge ngregengaken grebeg besar Demak 2021 kanthi paring minyak jamah saking Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Wontene ritual kasbat dados elemen vital kangge jamah pusaka tilaranipun Sunan Kalijaga inggih menika Kotang Antakusumo lan Keris Kyai Jarubuk. Bupati Demak Estiana ngandharaken bilih kegiatan kasbat dados simbol sinergi nglestantunaken budaya leluhur ingkang umuripun sampun gang 100 taun supados saged tansah dados jati diri nasional. Kajawi aspek spiritual, prosesi kasbat ugi dipunajab saged langkung nyatakan identitas Demak minangka kota wali saha saged dados daya tarik utama wisata religi ingkang dados wujud kolaborasi unsur kraton, pemerintah saha masyarakat. Atusan pecinta motor ngregengaken pengetan hari jadi kaping 200 gangsal Kabupaten Wonogiri kanthi nyertani touring eksplorer wisata dinten Minggu 26 Mei 2021. Wonten 200 panyarto ingkang nempuh jarak rute gang 100 km saking Waduk Gajah Mungkur ngantos dateng Pantai Klothok. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno ngandharaken bilih kegiatan kanthi tema Manunggal Setyo kasbat ancasipun kangge promosi potensi wisata alam soho kearifan lokal lumantar solidaritas lan silaturahmi komunitas. Kejawi menika kegiatan kasbat ugi dipunajab saged nyengkuyung promosi digital kangge ngendhakaken daya tarik pariwisata daerah Kabupaten Wonogiri supados saged langkung dipunmangertosi masyarakat. Pawartos basa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun gelaran Tidar Borobudur 10G sukses dipunwontenaken ing dinten Minggu 26 Mei 2021. Kegiatan ingkang dipun sartani 8000 panyarta kasebat nandhingaken kategori 10K, 5K lan 3K dipun sartani dening pelari profesional ngantos keluarga ingkang ngginakaken kostum unik. Wontene kegiatan kasebat dipun proyeksi dados motor penggerak sport tourism kangge ngendhakaken sektor jasa lan pariwisata daerah. Kejawi menika pemerintah ngajab bilih kegiatan kasebat saged langkung rembaka dan menyatakan identitas Kota Magelang minangka destinasi wisata olahraga nasional. Umat Katolik ing Kota Salatiga gelar perarakan patung Bunda Maria kanthi tema Ibu Segala Bangsa minangka perangan saking upaya ngurmati bulan Maria ingkang dipunpengeti umat Katolik sak donya saben wulan Mei ing dinten Minggu kalawan 26 Mei 2021. Prosesi sakral kasbat dipunwiwiti saking halaman kantor DPRD Salatiga tumuju biarakane dipunsartani dening kulawarga saha komunitas iman. Wontene kegiatan kasbat dados momen kangge umat saged melampah sesarengan Bunda Maria saha mbekta pangesep saha intensi donga piyambak-piyambak. Lumantar pararakan menika identitas iman dipunajab saged langkung kiat saha semangat devosi saged langkung kadamel kangge sedaya umat Katolik ing wewengkon Kota Salatiga. Ingkang pungkasan, pemerintah Kabupaten Kudus ngawontenaken festival tari lajur caping kalu 2021 ing alun-alun Kudus dinten Minggu 26 Mei 2021 minangka upaya nyoto nglestantunaken warisan budaya tak benda. Kegiatan kasebat dipunsartani dening sang dosa kalih tim ingkang rebataken posisi juara saking kategori pelajar saha umum ingkang saderengipun sampun nyertani tahap seleksi ing tanggal 13 Februari ngantos 11 Mei kepengker. Bupati Kudus Sam Anintang Horis ngandharaken bila kegiatan kasebat nargetakan rekor muri ing acara pengetan hari jadi kaping 27 Kabupaten Kudus mangke. Wontene dipunajab festival kasebat saged dados sarana edukasi generasi muda bab nilai filosofis saking kerajinan bambu. Ngrupi caping khas Kudus saha saged nyatakan
status Kabupaten Kudus minangka kota ingkang toleran lan harmonis. Kataan Pak Wartos Abosujawindalu menika saking Prompat RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia, kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukendalu, Kamas Bayu pamit dengan perompat RRI Semarang. Matur nuwun keterpanjenengan Kang Ngantos Sendalu menika tasih sesarengan mantar giaran perompat RRI Semarang. Lan Sendalu menika acara langsuko kepareng katur malih wonten ngarsa panjenengan ingkang wekdal menika kepareng ngaturaken lipur arupi tembang-tembang utawi gendhing-gendhing Jawi. Ngapati lumatus wekdal menika ngantos sekira langkung mangke nungkap tabuh 11 dalu. Kantor panjenengan kabar sarengan. Kasmanggaken saged lumantar telepon ing 0243161661 tawi saged lumantar telepon WhatsApp ing 0811277714. Selamat untuk mereka sarengan perompat Sugendalu.
1: Halo.
0: Halo, Sugendalu.
1: Sugendalu, Mas.
0: Sugendalu, Pak Darso. Weh, terus budi, Pak, kabaripun.
1: Tasih segede-segede.
0: Nah, tasih segede-segede. Ini nggak pun saget ura-ura tadi.
1: Aduh, kok ini? Aduh, ini ngeras ya, Mas.
0: Ah, oke. Pun, mereka buatan pas, buatan kiat, langsung anu, Mas. Langsung pun pungkasi, Mas.
1: Dicundang, ya. Nganu Mas. Langgam kangen ing ati, Mas.
0: Kangen ing ati, Pak.
1: Lan iki mlawi nyuwun teng mudi niku. Sambel kewangi niku. Mas Titis nggih dereng kilaan.
0: Oh, nggih.
1: Lan langgam nggih dereng kilaan mesti
0: ngono. Nggih. Lah nembang piyambak.
1: Lah nggih niku. Duh. Lah niki.
0: Nggih, monggo, Pak.
1: Kidung srina tokas marang

Ora pamitaku duwong ayu pepujanku, atiku susah mung kangen sliramu. Duwong ayu katresnanku, ora beda rasane hatiku. Awalung krara bisa turu wewayanganmu ngeritu atiku.

Rasa kangen ra bisa mari yen rasliramu sing bisa nambah.

0: Makatan
1: Inggebatu
0: Salam kagem Eyang Anggoro Wicaksono Eyang Darno nye Sugeng sehat Salam budaya Matur nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Jumanto ingkang lagah wonten bojo kendhal nggih matur nuwun gunganipun dalu menika. Monggo sawingipun Pak Jumanto lan Pak Darso tasih wonten wekdal menika pamirsa tresna tasih panjang wekdalipun ning langit sekolah dalu menika. 0248316661 tapi WhatsAppipun ing 0811 2777 1914. Mangke lajengaken malih sasampunipun setunggal sekali kang menika. Bawa sekar mencopat dadang gula katampen langga malayali terus lagu nilu kundang Banyumasan selendro manyuro monggo.

0: Nggih, tunggal sekarang sampun katur pamirsa Sutresna. Monggo tasih wonten kalau dengan wekdal kagem panjenengan ingkang badhe sesarengan ing acara langsung kondalo menika. Kalau bekat teleponipun ing 0248316661 utawi saged lumantar WhatsApp ing 0811277791 yang nggoro sugendalu.
1: Sugendalu, Mas.
0: Sugendalu. Waduh, suwantene kok tebih men.
1: Kulo niku malah kaget kok nglilir kok.
0: Lho, lajeng. Wet sawetara pun nglilir ping kalih lho.
1: Wingi to.
0: Oh, nggih ding wingi ding. Wah, kulo kinten sak niki wae. Waduh.
1: Engko niku kadang-kadang kadang sing jenenge titah ya kaya ngeten
0: iki. Oh, nggih wonten napa-napa. Wonten awak kasal niku ajeng pripun gitu. Oh, arep
1: glitak sak glitak-glitak.
0: Terus keturun.
1: Nggih.
0: Paling penak niku.
1: Ler. Kelingan. Wis ora kelingan purwo tuh sino.
0: Waduh.
1: Barang nilir lho. Aku ki turu jebule to.
0: Wah. Nembe kan.
1: Nek kula niku wae nek kangge kula niku nek kedadian niku enjang-enjang. Antawisipun antara jam pinten ya jam 10 sampai jam 12.
0: Nggih. Yeah.
1: Niku sak gletak-gletake tunggu 5 menit, tunggu 5 menit tunjuk seketik niku kesegaran kembali niku.
0: Nggih.
1: Okay. Tenawak niku dadi seger.
0: Nggih, ane dalu nggih. Suasana mendukung ta.
1: Nggih. Enjang-enjang biasane ngoten niku, Mas.
0: Nggih.
1: Mboten apa. Lungguh ngoten dulu. Tekluk honorar
0: maler ngoten
1: nggih tekluk ngono kuwi bareng paling paling dawa 10 menit ini paling dawa
0: ning niku namanya tidur berkualitas nggih ngoten niku senajan
1: bareng gragap nglilir niku gragap lah aku ki turu jebule ta ngoten niku
0: wis para penak nggih ngoten niku kok
1: weh nggih jan mulya ada menan niku
0: nggih pokoke
1: sinten ingkang sampun ngegono niki.
0: Wala wonten Bapak Sumanto, wonten Pak Darso, iki sampun ngegono kalau mau.
1: Mila jeneng sinten malih?
0: Jenengan.
1: Oh. Lah kae Mas sapa kae sing gibyak terus kae?
0: Sinten?
1: Sastro.
0: Oh, Pak Sastro dereng minggah niki.
1: Durung.
0: Dereng menika.
1: Niki Barno.
0: Oh, Barno lah, Barno jaring kawis tinggal minggah niku. Sami layap liyep pengaluyup to menawi.
1: Nah, nggih monggo. Si cuacane niki anu si.
0: Mendukung
1: nggih. Dadi panas ning nyatane udara niku rasane adem.
0: Nggih.
1: Ning yo kala-kala wah. Siang ngoten gembrobyos ora karo-karuan.
0: Weh, lah estu menika pancen raosipun menika pripun nggih?
1: Nggih. Napa sing jarene wong pinter-pinter para winasis ngarani.
0: Nggih.
1: Pancaroba ngoten niku ana pripun nggih? Kalau dia nak kau yang mono, tembungnya bawa tembung liane, kalau ya,
0: boleh
1: tembung liane apa mana yang kau ni? Amadare, gigi, aku kuyon sih, serius teman.
0: Wah, ni tembangnya serius kan?
1: Lagi.

0: Dat muda ing batine cengkok wilet dalah pedotan lan sanes-sanesipun manut tatanan mocopat niki nek kirang leres nggih. Nyuwun pangapura Mas Ete.
1: Nggih, niki tatanan yang anggoro.
0: Nanging kedah kinunggung datang uruh yen akeh ngesemi amakso angrumpoko boso kangka lantur tutur kang katulo-tulo Allah tinalaten rinuruh kalawan rireh mreh padanging sas mito Sintes.
1: Nggih.
0: Tembang mocopat niku ra pirang-pirang ta mboten bentu untuk 11 to pinten nggih.
1: Nggih.
0: Wiwit saka pocong durma nganti tekan megat.
1: Roh
0: megat roh. Megat roh. Niku rumah kula sing paling penak ditembangke sak wayah-wayah. Buh kuwi tengah wengi jam 1 apa ngancik setengah loro jam 2 apa tabuh 3 nek saking 11 tembang mau coba sing paling mat cocok ning ati penak men rumah kula kok dandang gula
1: kenging menapa menika
0: nah tukon yo ingkang perlu dipun letakken yo kula niku saestu kangge niku lho
1: Njih.
0: Wes esuk biar padang srengenge mletek ngono kae ya loro dandang gula ke
1: Pak Mangkat. Dandang gula.
0: Karo nggih karo ngiring kebu. Nggih lha saniki kan sampun mboten nonton sedaya kan.
1: Nggih. Saniki sing ngiring napa?
0: Desa Kawulo, salah satu desa di Kabupaten Kendal. Sing rikolo semono kula isih cilik teyek cilik niku desa sing paling sugih kebu maeso niku ora kebu niku sakniki niku setunggal ora ana ora ana Mas
1: kebune niku
0: nggih
1: oh
0: wis dadi kebu besi kabeh
1: nggih sakniki sene kiai traktor niku
0: Lah nggih melon kula niku ra wonten kukuban dereipun desanipun nek mboten klentu Wonosari.
1: Nggih nggih nggih nggih.
0: Kecamatan Patebon nika wonten satunggaling papan panggonan sing kala semanten dijenengke utawa kasebut Mbaran.
1: Mbaran.
0: Umbaran, soko tembung umbaran. Soko tembung umbaran ya dadi umbaran. Nggih, niku kebonipun wong tiang-tiang sing do duwe kebon desa-desa ing daerah mriki ngantos dumugi daerah luhur-luhur panen niku klumpuke niku
1: teng mriki
0: umbaran niku. Ngaten, yo yo saestu leres-leres kedadian niku.
1: Nggih.
0: Di kebun itu ora ana sing go mulih ora ana Mas ning kono kuwi
1: diumbar ngoten niku
0: ya. Yo. Diumbar ning yo tetep ana ana ana ana kandhange yo digaweke payon di pangone marang yo urip ning kono sing buru angon pangan.
1: Nggih.
0: Niku nderek kukuban desa Wonosari lah. Stratah niku sakniki malah dadi umbarane menungso.
1: Wah. kumbarane menungso.
0: Lagi omahe api-api saking tiyang saking mau wonten saking Wonogiri, wonten saking pundi-pundi lah. Niku dadi wilayah pemukiman saniki.
1: Nggih.
0: Ngaten. Salah satu galing papan panggonan wonten mriku ugi niku rumen ndak era 70-an era salah ono. Melune nggih desa Wonosari juga kan saking ngambane Wonosari ngantos dumugi pinggir segoro niku. Lokasi transmigrasi para pensiunan angkatan darat.
1: Oh.
0: Sing translok, transmigrasi lokal panjenengan.
1: Hmm.
0: Nggih. Desanipun mboten dusun, desanipun ngantos sak mriki, ngantos sak menika naminipun Kartika Jaya.
1: Hmm.
0: Sesuai dengan kita Kartika, Kartika niku nggih. Ngene angkatan darat to.
1: Nggih.
0: Nah, niku. Ning sak niki Pak golek menungso pensiunan sing kala semanten di papan kita mriku. Gawe omah diwus apik tenan Mas. Aman. Okay. Sak niki sing penduduk asli po, dipindahkan karena pensiun. Niku cerita saya tuh mboten ngawur niki sak niki. Bener-bener laporan.
1: Nggih. Okay.
0: Niku ngerasa menungsa niku wonge enggak kantun loro til. Wes keturunane pisan. Nih keturunane sak niki malah ora do kerasane ning kono didoli doan. Ngoten Mas. Nggih saya tuh. Desanipun nek panjenengan buka Google Kartika Jaya. Niku sisihipun lokasi perusahaan nopo niku pemilik budidaya udang. Windu pada zaman itu sing LDS atau Laut Jawa Subur niku wonten mriku niku lokasine pirang atus hektar. Nah niki malah terbengkalai nganggur. Ngaten. Niku ya cerita ngetupus iki piye sih?
1: No, niki cerita sejarah kok lha pripun ta?
0: Nanti, mereka saya itu buatan cerita ngawur. Sakit pun bukti akan turunnya diturut tekan gue nih malah nih yo ora ucul ora aduh soko dumadining. Madeke Kabupaten Kendal juga nih turut. Nih gue Petrian ceritane uang sepon gue wes ono ceritane. Kini besok kini bakal jadi papan panggonane menungso.
1: Setengah sore yang sepen deh.
0: Iya, udah tak. Kulon nih gue erane nih gue tahun 60-an gue pun ngerti sih masalah ini.
1: Oke.
0: Iya, kan gue sing kulatur ke penyanyian wau. Sepisanan sing bawane umbaran tebu niku sakniki ingkang mapanten mriku niku malah piyayi-piyayi to tiang-tiang saking Wonogiri ingkang rumiyin jamane proses bedol desa dadine Gajah Mungkur niku ta Nah niku engkang mboten purun derek wonten Sitiung Sijunjung Sumatera Barat mereka niku ganti rugine niku yo ditumbaske lokasi papan panggonan kebu niku wau sing yo sak niki dadine ramene ra karo-karuan niku wau wonten critane
1: nggih
0: okay. Dian kono gigi kabeh

0: Ela.
1: Janji. Selendang biru, selendang biru among.
0: Ngemak
1: kok main dia?
0: Hati. Waduh lah, Pak. Larasnya malah. Noratakan batin satyamu. Ada nih itu.
1: Selendang biru.
0: Tetap ono janjimu selendang biru. Aduh, enak nih lu.
1: Rumah sana ora diutang lu,
0: cuma ngutang niku di sahur ora dirasake kok. Aduh.
1: Niki para pamidang itu tan bronten mriki malah wah kayak wong wong loro iki gek duedan. Kadang kita sing ngaten.
0: Oh, niki kan uge ndongengi kok dene.
1: Nggih ning. Niku engkang kula waos niku mboten klentu ulang reh nggih.
0: Nggih.
1: Nggih napa nggih?
0: Kala wau. Nggih. Nggih. Menawi mboten lepat.
1: Rong padon ya.
0: Lah nggih, menawi mboten lepat lho niku.
1: Nggih ulang reh nggih.
0: Nggih.
1: Nah, adat saben ngangkang nggih. Wirid niku ora. Be ulange jeng Sunan Kali. Sing kidung rumeksa ing wengi nika.
0: Leres.
1: Nggih niku ya jam setengah loro nglilir terus sesuci adus kebiuran biar biur tanpa sabun tanpa apa-apa rampung tanpa anduk ditukup nganggo sarunge dhewe sing awan mau wis dipepe guring-ring resik terus matek. Madep kebrat manembah marang pangerane rong rekaat rampung yuselae nyandak ana kidung rumaksa ing wengi teku hayu luputo ing loro luputo bilai kabeh cim setan datan purun paneluan tan ono wani miwah penggawe olo gunane wong lupo geni atemahan tirto maling ado mering mami kuno duduk pan sirno diwaca dikidungke ora aja seru-seru lirih-lirih wayahe sepi nyet miyo sing mirengke ya engkang ngerto sabira
0: nggih to
1: nah yo padha engkang sepisanan. Wis pirang menit iki ya?
0: Wah, ngantake. Pinter menit iki. Wah, meh 20 menit. Ya niku lho, wancen.
1: Nek mboten nonton sing badhe do pebesi.
0: Kadose kok dereng niki.
1: Dereng nggih.
0: Nggih
1: niku. Niku opo to pisanan sing padha ingkang kaping kalih pripun nggih? Kawitane niku lho kok supel, Mas.
0: Ingkang niku ana kidung niku.
1: Nggih, kidung piwulang suci niku. Nggih,
0: nggih. Dereng wonten niko kepekan pun menika.
1: Sing kuno. Ya iki elek-eleke wong tuwa ngene iki, Mas. Ilang.
0: Ambo tenan mung kang sepuh, kang nemon lalinan kok.
1: Iki. Kira nek diwaos kados wau ingkang kula aturaken sadurunge sesuci nyuwun marang pangerane, ora satunggaling panuwun ingkang langkung tumrape ingkang gadah keyakinan iku lho ngumpuli sekabehane.
0: Nggih. Leres nih
1: kok. Ini, tapi tak awet tuh pulang. Nah, bomnya tetanen bareng nonton salah satu galing podo. Gen gitu ngurumak soal ngomong ini orang gak wantan. Nah, harap nanan dulur. Kutung ini. Nggak saat ini disini kalau bucah saya kira, harus kuno ngebarak aku buah. Nurah.
0: Sing nom. Diajari yo angel.
1: Nggih. Ngaten Mas Titis kira langkungipun nyadong duka ingkang kathah. Monggo atang mitra sanes ingkang badhe lumebet. Katuran lumebet niki kula kali Mas Titis namung nginggar-nginggar.
0: Manah.
1: Ati yo kena wis lah. Ben. Jadi, panjeling sing anu mas, sing kepenak nengati mas.
0: Nopo niku?
1: Ketawang nopo mas pokoknya nek ketawang niku nengati ra anyes.
0: Aduh, lah ini ketawang katah ya ketawang nopo monggo.
1: Nangge monggo ketawang nopo, ketawang micil nopo, ketawang dandang guru telutur ngoten bareng ngoten nopo. Ah,
0: ya mainan kok telutur orang gratis.
1: Lagi. Nggih, monggo. Nggih, ingkang gampil niku nggih micil utawa napa-napa niku. Ki nanti ngoten bareng wonten ta?
0: Nggih, napa pangkur ngrenas ngoten
1: nggih. Wah. Lah, pangkur ngrenas nggih malah. Nggih. Matuk Mas niku Mas Klo.
0: Dosen ceritane Petro.
1: Ngono nggih. Kalau jengaken monggo, matur nuwun.
0: Goro wah jan jagongan wong loro kaya ning pos ronda wae jan. Nggih mboten napa-napa terus menika napa nggih? Gojekan senambi menapa menika flashback mbok bilih jaman rumiyin menika kados pundi, jaman menika sampun kados pundi menika kegambaran. Oh, mbene setahun kaya ngene. Wis tau ana papan iki lah menika ingkang mbok bilih tiyang-tiyang sak menika mboten sami mangertos ngaten sejarah menika. Nggih. Salingipun anggara perompak sugeng dalu.
2: Wilujeng dalu Mas Tadi.
0: Wilujeng dalu Warno. Wah, njenengan kok dereng sare to, Mbah?
2: Nggih ngenteni sampean
0: kok. Wah, kula sentani gak makai dalu wangsul ya.
2: Wilujeng dalu Pak Anggara Wicaksono. Terima kasih doanya Pak Jumanto, terima kasih doanya Wilujeng Dalu, Pak Darso, sedoyo kemawon pendengar berempat, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, mboten wonten larangan setunggal punapa. Semantan ugi Mas Teddy selalu bahagia, amin. Sehat.
0: Amin, Mbah.
2: Walafiat, ndak ada halangan setunggal menopo.
0: Inggi.
2: Nah, Pak Anggara Wicaksono ugi, bangsa tembang mau copat panjang ngelotok.
0: Ngelotok kaya Aceh,
2: ngelotok. Inggi, apa-apa bisa.
0: Wah.
2: Kulung ikegi kali Pak Anggara Wicaksono ugi.
0: Oh, ah. Napa nggih menawa yang anggara menika ngono kok.
2: Oh, jenenge wewe Wicaksono kok.
0: Nggih. Nggih, Barno.
2: Nek kula ngoten janjane nembang ki ora patah iso, Mas. Ya mung waton muni, mbica kecut sak uni-unine.
0: Mboten menapa timbang mboten kok lak sepenting oh klungsu.
2: Mau Pak Darso wis dandang kula.
0: Nggih.
2: Pak Jumanto wis pocong bawani. Pak Anggara Wicaksono wis dandang kula nganti telung foto. Pacot aku arep nembang opo.
0: Ya, jenengan geus dawa
2: pangku. Lah ya bingung to yo.
0: Mboten sah bingung, Pak.
2: Ya wis sauni-unine waton jeplak nggih, Mas.
0: Wah, mboten apa-apa. Monggo, Mbah, ngersakake karena apa?
2: Mingkal mingku ing ukara. Akarana karenan margi siwi. Sinawang wes meneng

0: Matur nuwun Mas Leti.
1: Matur nuwun Mbah Arno.
0: Kesalek kidu iki nganti. Matur nuwun Mas Leti.
1: Matur nuwun Mbah Arno. Wajan diriwangi kesalek barang kotor nopo-nopo Mbah. Sager saged kinarya jambi saya, kinarya nopo menika. Saged minangka lipur ugi ya Mbah Arno nggih. Nggih, pamirsa tresna. Monggo kelajengan rumiyin menika gunan ingkang kalau dipun kersakan yang Goro Caksono Ketawang Pangur Kernas Laras Pelok Patet Limo. Semoga

0: Monggo, monggo Mbah, Mbah mundur ke lenggai wonten mriki.
1: Sampun, sampun. Menira wonten riki pesaos.
0: Wonten riku angine sembribit lho, Mbah. Mangke pekenira masuk angin.
1: Nggih. Menira nderek pesaos.
0: Mbah mundur apa? Menira puniku sejatine manah rak pitaken.
1: Pitaken punapi Pangeran Purbaya.
0: Dinten Respati mangke mestine mestine dawuh timbalan dalem bapak. Rak badhe wonten pisuwaran ageng to.
1: Nggih.
0: Nanging kenging punapi teko mboya tentu puniki sing jalari pitakening manah menira, Mbah. Mongko para adipati monco nggih sampun tampi dawuh timbalan dalem sedaya, Mbah.
1: Pancen leres ngendikane Pangeran Purubaya punapi dene Pekeniro Pangeran Singosari.
0: Menggaing Pekeniro kersa dalem puniki kados pundi, Mbah? Dawuh dalem mongko sampun weradin.
1: Nggih.
0: Mboya wonten keterangan punapi-punapi, Mbah. Teko kersa dalem kok terus disuwak. Mongko pisuwanan sak gedhagan puniki genah pisuwanan agen to, Mbah?
1: Saged ugi. Nenggeh puniki neng saged ugi desaos. Menira punapi dene Pekeniro kekalih ditimbali jeng penembahan puniku. Menawi besaos badhe kakersakake ngrembak panyuwake pisuwanan puniku. Lah, mbok menawi Pekeniro priksa sajake bapak dalem puniku sawek sedih penggalihe punapi kados pundi.
0: Mbah Mandaraka puniku kok lucu. Tenah yen menira semerep kawontenane bapak, menira mboya perlu pitaken Pekeniro, Mbah.
2: Sampun, Mbah. Bapak sampun ketinggal mios.
1: Oh, nggih.
2: Prayoginipun kandel pesaos.
1: Nggih.

0: Sampun dangu.
1: Sampun. Sampun sertawis sowan kula penemban.
0: Sugeng tawa Mandaraka.
1: Lho nggih, pangestu dalem penemban.
0: Kowe ya wis suwi Purbaya lan Singosari.
2: Sampun.
0: Wo Mandaraka.
1: Kula penemban.
0: Purbaya lan apa dene Singosari?
1: Kula.
0: Pasuwanan dinten Respati kepeksa kula suwakmu.
1: Lho niki. Lho niki.
2: Kersa dalem kados pundi?
0: Mula kuwi lan adimu Singosari sahawa Mandaraka ndak timbali iki. Satemene arep ndak paringi priksa.
1: Lho niki.
0: Wa Mandaraka
1: kula penembah
0: Purbaya lan Singosari.
2: Lha niki.
0: Dadosna pamriksa menawi pusaka Kanjeng Kyai Prabu Taram pamur emas ical.
1: Loh. Ical penembah. Waduh. Padeg kados pundi menika penembahan?
2: Menapa menika pusaka dalem ingkang wujud langkingan menika penembahan?
0: Singosari.
2: Monggo dinten anggoro kasih kula mben menika kula semerep tasih dipun caosi dahar penembahan.
0: Hayo kuwi Purbaya. Kuwi sing ndadekake gumuning atiku. Mula rene ngono lelakon iku. Pasuwanan peksa ndak sumenekake diji.
1: Lho niki. Lajeng kersa dalem kados pundi penembahan?
0: Mila kula mundhut supados panjenengan suwan ing wanci serap meniku.
1: Lho niki.
0: Saleresipun inggih namung badhe kula pundhut rembak panjenengan kados pundi wo?
1: Menapa abdi dalem ingkang pinicing ngreksa pusaka sampun sumerep caling pusaka dalem Kanjeng Kyai Prabu Metarem pamor mas menika penembah.
0: Malah sampun kula timbali.
1: Lho niki,
0: kula pundhut dipriksa nanging piyambakipun boten mangertos.
1: Jadi
0: atur unjukipun namung pasrah pecah gesang.
2: Punten dalem sewu panembahan.
0: Iso keprisi Purbaya
2: menawi kula mboten klentu. Abdi dalem lurah ingkang kajibah ngrekso pusaka dalem menika rupiye rak saking Pasuruan to Kanjeng Panembahan.
0: Iya bener kowe Purbaya.
2: Manah kula lajeng sujana yen ngaten.
1: Nalaripun pangeran.
2: Mbok menawi kemawon menika pancen damelanipun Adipati Pasuruan. Pancen dipun jarak kapendhet. Nanging anggenipun mendhet awit saking kengkiranipun Adipati Pasuruan menika, Mbah.
1: Kok dumugi riku anggenipun menggalih pangeran.
2: Sebab Adipati Pasuruan ngertos yen Kanjeng Kyai Prabu Metaram ingkang pamur emas menika pusaka dalem ingkang sekelangkung sekti.
1: Nggih.
2: Ngantos wecaning para lebda kapireng. Menawi kawibawan Metaram menika ugi gumantung dumateng Kanjeng Kyai Prabu Metaram menika. Mila menawi mekaten italing kagungan dalem pusaka Kanjeng Kyai Prabu Metaram menika ateges badhe caling kawibawan dalem Kanjeng Panembahan.
1: Yen mekaten panjenengan dalem teges sampun nama ndakwa dhateng Adipati Pasuruan menika pangeran.
2: Nuwun sewu, Mbah. Menika kapenggalih ndakwa kenging. Kenging kemawon. Nanging sakti manah kula sujana. Inggih sujana dhateng Adipati Pasuruan menika.
1: Punten dalem sewu penembahan.
0: Inggih kados pundi Wa Mandaraka?
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Unjuk aturipun putra dalem Pangeran Purbaya menika mboten nama lepat. Nanging inggih mboten nama leres
0: nalaripun wo.
1: Lepatipun Menawi raos sujananipun putra dalem Pangeran Purubaya menika dados pandhawa. Dalaran Sujana utawi Cubriya mekaten menika dede pandhawa.
0: Ngaten wa Mandaraka.
1: Lho niki.
0: Pelampan ingkang nyoto Kanjeng Kyai Prabu Mataram ical saking Datuloyo Mataram. Mongko icaling pusaka menika badhe ageng pangaribawanipun.
1: Kesinggihan sabda dalem penembak.
0: Awit saking menika kula mundhut rembak panjenengan lajeng kados pundi pamrayoginipun.
1: Jadi sepisan sampeyan dalem dawuh putra dalem Pangeran Purbaya.
0: Lalinggi
1: supatos patos sisik melek dateng pesuruan.
0: Lalinggi wo.
1: Mekaten meniko buk menawi Cubriyanipun penggalihipun putra dalem dados kasunyatan. Kapeng kalihipun nuningi punten dalem sewu.
0: Inggi
1: menawi sampian dalem reno soho kerso. Buk inggi yo mundut biantunipun Kanjeng Ratu Kidul.
0: Wah, lamun apa mboten badhe ngeling semi to.
1: Punten dalem sewu penemban.
0: Inggih.
1: Mestinipun sampeyan dalem taksih emut. Duk murwani babat wana mentao.
0: Inggih.
1: Kanjeng Ratu Kidul tansah siaga lan sagah taos biantu sakwanci Mataram manggih ribet.
0: Dados menawi mekaten wangsulipun Kanjeng Kyai Prabu Mataram pamur emas prayoginipun kula borongaken Ratu Kidul ngaten menapa?
1: Amrih mboten kedangon saha mboten wonten banten mekaten penembah.
0: Inggih. Purbaya kula panembahan. Dawuh timbalanku kowe ndak utus ngelacak menyang Pasuruan. Mbok menawa pandugamu iku bener dene kowe Singosari
3: piye kula
0: golek sisik melik ing kukuban Mataram.
3: Iyi, sendiko nyun tambeng pengestu penemban.
0: Sampun wo, kulo lajeng badhe tumuli dateng panepen.
1: Nyuwun lilah dalem penemban.
0: Monggo.

0: untumu kenceng nasi.
1: Aku seorang ada yang curi.
0: Kok kaya mak kerak ilat tau.
1: Oh, ilat tuh.
0: Terus.
1: Oh iya.
0: Terus pumpong penak.
2: Prayoga.
1: Ada kepi ya wakku.
0: Ketetet ilatmu kalu.
1: Awang sing tiba cokolan
0: ya. Wes aja pumpong penak.
1: Iya.

0: Iya.
1: Aku nek kaya wong mlaku kok ndut-ndut ora tekan-tekan gitu.
0: Iya, makan kan cengkoke.
1: Iya.
0: Kok kuwi bodho kerep guyu mblok.
1: Piye to?
0: Oh,
1: ngene
0: kepiye, Pak? Kowe ngerti ta? Inti sarine awake dhewe nang kene.
1: Oh, iya.
0: Ngapa?
1: Cetakno.
0: Ngapa? Ayo.
1: Mestine nunggu pisowanan sing mau ditinggal kali panjenengane Pangeran Pukur Boyo.
0: Ya, mula wae dhewe iki ditinggal ya, Kang.
1: Iya.
0: Ngerti inti sarine?
1: Ayo ora patut wong awake dhewe kuwi sawijining punakawan kok arep mlebu kraton.
0: Oh, senajan ta punakawan kuwi nang kraton ya ora apa, nanging.
1: Oh, iya.
0: Lek ditinggal ki mung awake dhewe ra ora iso omong cara kraton.
1: Angel.
0: Lah kowe masih nau?
1: Oh iya.
0: Padahal iya. Kowe katut nang kraton kala mangsane ditakoni sira menapi.
1: Isaku ya ming punapi.
0: Nggih.
1: Lho, apa kok
0: menawen?
1: Oh, kok menawen?
0: Menawa.
1: Oh, menawa.
0: Menawen sinten?
1: Ah, ya
0: meleben,
1: meleb. Ya mlebu. Melebet. Ah, kaya
0: meleben.
1: Oh, dadi nek anu mlebu ki meleben.
0: Padha aku takon ana cara kuwi.
1: Menira napa sami becik?
0: Pekenira. Menawi dangen.
1: Dangu randang.
0: Dangen aku ngayal ora ngerti wae. Kandhane wong sing wis wulung kok.
1: Iya aku wulung.
0: Menawen. Dangen. Dateng kawulen. Kulen. Nggih. Nggih, selamat kemawon.
1: Ayo ora cetha kaya ngene.
0: Terus omong kaya kene iki ben lanya.
1: Oh iya, punapi menira mboya madang.
0: Oh, peken iro kalih peken menikem menikem
1: nyuwun kaling
0: kukut semanten
1: kowe kaling yang ponikem
0: oh, ya menikem ki menika wis goblok tengengesan
1: punika ngono
0: menopen menira boten derek.
1: Wah, malah
0: derek ngono
1: kecetilaku malah
0: ngeri ajar kaya ngono.
1: Iya.
0: Menira kuwi nek cenane nek nang jaba apa?
1: Oh, ayo kuwi.
0: Iya,
1: iya.
0: Nek pekenira, pekenira kuwi.
1: Ngaturaken sembah pangabekti kula lho.
0: Yo yo nek nglanggar.
1: Tapi sih.
0: Oh, nek urung didangu meneng wae.
1: Oh, lah wong wis prisa kok.
0: Wis padane kendaraan disiki nyetut.
2: Lho ning upama ndisiki mung ngaturke sembah pangabekti ora ana kleru.
0: Injih, injih, injih. Kula anyosaken sembah pangabekti kanggo meta pinangan.
2: Yo yo yo.
0: Sugeng rawuhipun.
2: Heeh, entuk pamujimu lan
1: ganep kowe ganep ya. Iya.
2: Iya. Kok beda karo adat.
1: Lha niki
0: menika wau mentas latihan
1: sinau.
2: Sinau apa?
0: Omong-omongan cara wonten kraton. Bagongan. Menika menika ora meniken.
2: Puniki,
0: puniki
2: ya.
1: Iki puniki. Sing tak isani ming boya kok aku
0: iki. Boya, boya.
2: Yang besok yen ana wektu kang
0: iki
2: mirugan ngono kena kowe bakal.
0: Inggih, abdi dalem kula kemeter sanget sowan wonten ing kraton badin ningali kawontenanipun ngendikan.
1: Wis bener nek kowe kemeter wong basa kuwi paribasaning pangan oh nyenengake.
2: Ah ngono, Pak.
1: Inggih.
2: Aku ditimbali ana ngersani Kanjeng Panembahan.
1: Ngeni,
2: Kang Wigati ngrembug perkara saiki iki Praja Mataram kelangan pusaka gedhe-gedhe lancar.
0: Weh, menapa kok malah
1: gedhe-gedhe?
0: Mboten kembang rawat-rawat.
1: Mboten mireng ngono.
0: Ya, men rada angel titik ngono.
2: Pusaka Kanjeng Kyai Prabu Mataram kuwi ilang saka sajroning Dadu Raya
0: iki. Lah, tenan to, Kang.
1: Mesthi wonten ingkang nyolong.
0: pusok. Ya ngono ngomong mesti lapo ya ilang ora. Mula rasane atiku.
1: Waduh.
0: Antarane patang dino.
1: Ni
0: akas. Nila. Rasane dalem ing atiku.
1: Weh,
0: iki mesti ana. Uwetan-tan.
1: Lah rak tenan.
2: Weh. Nek ngono sakjroning patang dino iki kowe wis duwe rasa yen atimu ora kepenak. Sambung karo ilanging pusaka iki.
0: Oh, sanes. Oh, sonten wat kula nggih. Kula padosi kok lajeng mboten wonten.
2: Sande.
1: Sembrono.
2: Dudu ngono. Aku didhawuhi dening Kanjeng
0: Panjenengan
2: supaya nglacak ilanging pusaka iki.
0: Oh, iki
2: manut petungku.
0: Iki
2: pusaka iki didhusta dening adipati ing Pasuruan.
1: Wah, niki.
0: Acan niku enggal-enggal kemawon.
2: Mula kowe wong sak kloro tak dawi supaya nderekke tindakku ora kadipaten Pasuruan golek lacak ing
1: Kang. Monggo. Ayo,
0: Pak Selang nang Pasuruan.
1: Iya, Bas, ayo.

0: Pun ten dalam sewu. Kanjeng Panembahan Senopati, wonten kersa dalam menopo diri sampian dalam nimbali kulo.
1: Diajeng Ratu Kidul karo aku kang dak tersenani.
0: Ngayu ping nitro dalam ketingal, menawi penggalih dalam sawuk ngembeng Sungkowo Panembahan.
1: Mulani seliramu banjur ndak timbali diajeng.
0: Menawi sampian dalam pinuju suko yang penggalih, mboten nate nimbali kulo. Mongko sak temenipun manah kulo sampun kapang sangat katimbalan sampian dalam.
1: Iyo koyo aku diajeng. Sejatine atiku wis kangen banget marang seliramu. Sebab wis sawetara ora ketemu marang sliram.
0: Menapa inci to Panembahan?
1: Tenan diajeng ratu.
0: Nanging wonten sak lebeting Datuloyo, rak kathah para garwa pangrembi ingkang lelati damel renaning penggalih dalem. Kula menika namung menapa to Panembahan?
1: Ya aja terus kaya ngono Ratu Kidul.
0: Kerso dalem menopo kok nimbali kulo Panembahan?
1: Ratu Kidul.
0: Kulo.
1: Datik no sumurupmu. Yen pusoko kraton Mataram, Kanjeng Kyai Prabu Mataram ilang.
0: Ical saking Prabu Suyoso.
1: Iyo jari diajeng. Mongko pusoko liyane isih ono ing Prabu Suyoso. Mulai ilangi Kanjeng Kyai Prabu Mataram iki. Satuhu nyolowati banget.
0: Tentu kula ingkang badhe sampeyan dalam kersakaken madosi. Inggih to Panembahan?
1: Lah ya witekno sapa meneh yen dudu sliramu kang ndak seru ya. Dalaran sliramu iku garwa.
0: Garwa nanging yen ditimbali ya yen lagi ono ribet.
1: Sliramu kok mesti ngono to Ratu Kidul, Ratu Kidul.
0: Nyatanipun mekaten ngaten kok. Punten dalam sewu menika lho Panembahan.
1: Wis diajeng. Aku borong sliramu. Ketemu nih Kyai Prabu Mataram.
0: Nanging kula inggih nyuwun bebono.
1: Terus bebanane wae apa to diajeng? Mung ngono wae kok nganggo punagi barang.
0: Lah inggih yen kersa kok. Yen mboten kersa nggih. Nggih mboten napa-napa sampun.
1: Iya. Mengko mesti ndak paringi bebono Ratu Kidul.
0: Bebananipun nggih sak menika.
1: Kok aneh to sliramu kuwi, Ratu Kidul.
0: Lah jeneh kok inggih suwi banget ora tau ditimbali.
1: Terus bebanane apa,
0: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Rahining kula dangu mboten dipun timbali. Kula nyuwun lumunturing sih dalem.
1: Oh, ngono to. Iya. Besok mesti ndak turuti diajeng. Besok tak turuti yen ketemu pusaka Mataram.
0: Yen mekaten nggih. Nyuwunilah dalem Panembahan, kula padosanipun pusaka dalem Kanjeng Kyai Prabu Mataram.
1: Aja kesuwen diajeng Ratu Kidul.

0: langsung keming pangabekti Romo Prabu Sweloyakso.
1: Weh. Iyo, iyo, iyo. Ingsun tompo Sira Prabu Anom Polotido ngaturake pangabekti.
0: Romo, pusaka duwung Kanjeng Kyai Probo Mataram menika jebul sumare wonten ing Probo Suyasa Kraton Mataram. Celak kalian anggenipun sari penemban Senopati Romo Prabu.
1: Member, member yang ngono kula tidu. Wis sak mestine Kyai Probo Mataram sumare cedhak anggone sari panemban Senopati. Dalaran pusaka iki kecobo darbe kasekten kang ibadi-ibadi uko dati pun jering kawibawan Mataram.
0: Liripun kados pun di Romo Prabu.
1: Kalo dijo ndadek no sumurupmu yen pun jering kawibawan Mataram iku iono ing pusoko Kyai Probo Mataram. Mula sing sak mengko Kyai Probo Mataram wis ana ing tanganmu lan banjur sumimpen ana ing kraton Nusa Barung. Ateges kawibawan Mataram wis kumingsir. Kumingsir ing kawibawan ateges kumingsir ing Wahyu Narpati.
0: Kersa dalem kados pundi Rama Prabu?
1: Ora suwi maneh negara Mataram bakal sirno. Jalaran bakal kilangan kawibawan. Ora kandhalan wektu bakal surut kencar-kencaring asmaning penemban Senopati. Kosok hal ini. Kosok hal ini, Prabu Anom. Kuncaran ning negara Nusa Barung bakal soyo aduh. Kencar-kencaring asmaku bakal jembar tebani. Wahyu ning Narpati bakal nyariro ing sariraku. Sebab Kyai Probo Mataram mimpen ana ing Nusa Barung.
0: Menawi mekaten Romo, kula mesti badhe kelampan dhawuh kalian putra putring pejajaran Rama Prabu.
1: Mesti, mesti kula tijo.
2: Niki, niki.
1: Saiki endi? Kaya ngopo wujude pusaka Mataram Kyai Probo Mataram?
2: Niki,
1: Prabu Anom,
2: niki. Menika Rama, monggo. Monggo Rama. Ah, menika wujudipun.
3: Kala tido, salaman aku sopo kala tido.
4: Aduh, mati aku. Aduh, kapusan aku. Mati aku, kowe ratu kidul kowe. Wah,
3: Mula kowe aja ake-ake girang-girang kumuyu kala tido. Mataram aja panggo gawe gampang. Awit Mataram duwe ratu kidul kang bisa mancala putri kala tidul.
0: Nanging kowe licik ratu kidul. Wanine kowe mung ngapusi malih warna pindha Rama Prabu Suwelayaksa. Kowe licik ratu kidul.
3: Licik endi tinimbang kowe kala tidul. Ngrebut pusaka wae ora wani adu arep nanging dadak manjing Durjana.
0: Ratu kidul.
3: Apa?
0: Ketemu pirang perkara kowe sanduk lawung perkaraku karo penemban Senopati?
3: Ketemu sak perkara kala tido. Jalaran aku garwane Kanjeng Panemban Senopati ngalogo.
0: Trembelane yen ngono. Ndak jaluk bali pusaka Kyai Probo Mataram Ratu Kidul.
3: Sing mestine jaluk bali kuwi aku kala tido. Awet sing duwe pusaka iki garwaku.
0: Balekno aku pusaka kuwi Ratu Kidul.
3: Kowe mestine ngerti menawa kawibawan Mataram iki dumunung ana ing pusaka iki. Mula yen pusaka iki tak wenehke marang kowe, ateges garwaku bakal kelangan kawibawan. Ora bisa kala
0: iki. Hei, njaluk tak kasar kowe Ratu Kidul.
3: Ayo. Bisa,

0: Waduh Romo, Romo Prabu Suwiroyakso, lepat nyuwun sih pangapunten dalem, kula ngaturaken ketiwasan Romo Prabu.
1: Loh, opo sebabe teko-teko kuwi banjur ngaturake ketiwasan Prabu Anom?
0: Kula badhe dipun paringi pidana menapa kemawon sumangga Romo. Badhe kula lampahi Romo. Jalaran ingkang lepat pancen kula Romo Prabu.
1: Loh, mengko dhisik to. Sare. Kenai wae terus priye kula tijup?
0: Waduh, Romo pepunden kula.
1: Matur to. Matur sing cetho kula tijup. Priye lara-lare kuwi ndak utus menyang Mataram?
0: Kula dipun utus ndusta pusaka Mataram Kyai Prabu Mataram sampun kelampan, Romo.
1: Lagene kuwi wis kelakon.
0: Kyai Prabu Mataram sampun kula dusta. Lajeng kula bekta wangsul dateng Nusa Barung. Kula unjukaken wontening ngarsanipun Romo Prabu.
1: Hush! Ojo kelanyungan kula dijo. Aku ora rumangsa nampa unjuk aturmu. Apa maneh nampa pusaka Kyai Prabu Mataram?
0: Mangke rumiyin Romo, sampun kesesa duka rumiyin Romo Prabu.
1: Iyo, pri.
0: Kyai Prabu Mataram kados-kados sampun dipun tampeni Romo Prabu wonten ing kraton Nusa Barung. Nanging jebolipun ingkang nampi pusaka menika Ratu Kidul ingkang membo-membo Romo Prabu.
1: Kok dadi Ratu Kidul Prabu Anom?
0: Keteranganipun Ratu Kidul menika dipun utus panembahan Senopati supados ngelacak lan madosi Kyai Prabu Mataram menika Romo Prabu.
1: Iyo, aku ngerti. Ratu Kidul pancen karwane penembahan Senopati. Terus piye Prabu Anom?
0: Kyai Prabu Mataram sak mangke dipun bekta Ratu Kidul. Kula tedha wangsul mboten angsal sak temah dados perang. Nanging kula kawon Romo Prabu.
1: Oh. Koe kalah wis sak mestine. Margo pancen dudu tandinge.
0: Kula sumangga wonten ngarsanipun Romo Prabu.
1: Yo, wes, ojo cilik atimu, tuwo podo tuwo, ndak tutu tani Ratu Kidul, kowe tunggu ratu loyo kalau tidak.

0: dalem sewu. Kula sawang Kanjeng Ratu sajak mentas Pancakara.
1: Iya bener Mbok Roro Kidul. Aku mentas Bandawalapati musuh Kalatidha.
0: Punten dalem sewu. Lajeng perkawisipun kemawon menapa Kanjeng Ratu?
1: Perkarane aku ngrebut pusaka Kanjeng Kyai Prabu Mataram. Pusaka iki didusta dening Kalatidha, Prabu Anom anake Prabu Swelayaksa ing negara Nusubaro.
0: Nyuwun sih pangapunten dalem. Pusaka menika kagunganipun sinten Kanjeng Ratu?
1: Kagungane panemban Sinopati Mataram.
0: Menapa sampeyan dalem kepareng maringi priksa? Menapa sebabipun dene Kyai Prabu Mataram menika dipun dusta dening Kalatidha Kanjeng Ratu?
1: Mula kroyo-royo didusta dening Kalatidha. Jalaran Prabu Swelayaksa kepingin darbe kawibawan. Kepingin lintir wahyuning narendra. Margo kawibawan Mataram iku dumunung ana ing Kyai Prabu Mataram kuwi Mbok Roro Kidul.
0: Mila sampeyan dalem ingkang lajeng dipun utus Kanjeng Panemban Sinopati ngupadi wangsulipun pusaka menika inggih Kanjeng Ratu.
1: Iya, Mbok Roro.
0: Lajeng sak menika kersa dalem kados pundi?
1: Karepku ngono, Mbok Roro.
0: Inggih,
1: rehning Kanjeng Panemban Sinopati mesti ngantu-antu banget tekaku. Mula aku tumuli menyang Mataram bae.
0: Duh, Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu sesembahan kula. Menawi sampeyan dalem kersa ngagem unjuk kula. Mboten ketang sak kedhap mbok inggih lerem rumiyin wonten ing kraton dalem. Bincing-incing lajeng tumulio tindak dateng Mataram. Namung punten dalem sewu. Atur kula menika inggih namung dapur pangeman. Dateng srira dalem menika Kanjeng Ratu. Nanging sajakipun saya sangat ngaten kok.
1: Ora Mbok Roro. Aku kudu tumuli menyang Mataram saiki. Selak-selaki Kanjeng Panemban Sinopati Mbok Roro.
0: Menopo kebareng kulon dere akan tindak dalem Kanjeng Ratu.
1: Ora sah, peti ora ngono. Malah, sak durunge aku kundur menyang kraton kidul.
0: Inggih.
1: Aku titip panjaganing kraton kidul kini. Borongku.
0: Mbok Roro Kidul. Nuniki sendiko Kanjeng Ratu.

0: suwe nggonku nganti jare ratu kidul.
1: Inji nyuwun sih pangapunten dalem. Ngantos utawi sangken kula lari kakuhan dalem pusaka Kanjeng Kyai Prabu Mataram Pandang. Tangis tu dalam inggi yang sadang panda.
0: Ulah gawe
1: Angsel punten dalam sewu menika pusaka dalam Kanjeng Kyai Prabu Mataram sampun wonten tangan kulo.
0: Yo yo sopo kang dusto ratu kidul eh?
1: Ingkang dusto Prabu Anom Kolotido Panembahan.
0: Prabu Anom Kolotido. Sopo kuwi ratu kidul eh?
1: Saiktinipun Prabu Anom Kolotido meniko namung dapur duto. Dene ingkang paring dawuh inggih meniko Prabu Sweloyakso. Tiang aspoipun Prabu Anom Kolotido saking negari Pulonusa Barung Panembahan.
0: Seliramu ngerti ratu kidul. Sopo sejati ini Prabu Sweloyakso itu?
1: Prabu Sweloyakso, ratu yakso bangsaning kajimaning kang ngedaton wontening Nusa Barung.
0: Oh, iya. Yen ngono diajeng ratu kidul. Kanjeng Kyai Prabu Mataram, tumuli caosno.
1: Sendiko Panembahan, punten dalem sewu. Meniko Panembahan.
0: Yo, diajeng. Aku nedo nrimo banget. Dene sliramu bisa ngrampung nganggone dadi duto ya.
1: Inci, punten dalem sewu sampun Panembahan. Lilah dalem kula nyuwun pamit badhe wangsul.
0: Iya, Ratu Kidul. Sepisan meneh aku nedo nrimo banget.

0: Kulo sampun sowan panembahan.
1: Siwa Mandara. Mila panjenengan kulo timbah. Jalaran dadosno ing meninggo.
0: Lho niki.
1: Menawi Kanjeng Kyai Prabu Mataram sampun kepanggih.
0: Lho.

0: saka Kanjeng Kyai Prabu Mataram. Ingkang ical menika mboten wonten ingkang ewah penembahan.
1: Ewah kados pundi wo?
0: Mbok menawi pugut utawi gempil rangkanipun.
1: Mboten.
0: Oh,
1: mboten wo. Sebab sampun kula triti.
0: Syukur menawi mekaten penembahan. Teges sanggen dalem jumeneng wonten ing para menika mboten badhe wonten ingkang gempil mekaten.
1: Inggih.

0: Iki rak Purboyo to, hei.
1: Nun iki leres panemban, kula ingkang sowan.
0: Padha slamet Purboyo.
1: Pangestu dalem wilujeng panemban.
0: Kapan nggonmu teka saka Pesuruan, Purboyo?
1: Nun iki sawek menika wau. Lajeng terus sowan menika panemban. Kepareng dalem kula munjuk panemban.
0: Iya ndak keparengake.
1: Ngemban dawuh timbalan dalem. Patos isik melik icaling pusaka dalem dateng Pasuruan. Lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Iya Purboyo kepiye?
1: Mboten angsal damel panemban.
0: Ora dadi ngopo Purboyo, ora dadi ngopo. Jalaran sejatine Kanjeng Kyai Prabu Mataram wis bali jari.
1: Sampun kundur panemban.
0: Iya.
1: Menawi mekaten ndadosaken bingahing manah kula. Nanging sak temenipun manah kula tasih mangu-mangu panemban.
0: Mangu-mangu.
1: Dari.
0: Mangu-mangu kepisih Purboyo.
1: Nyun pangapunten dalem.
0: Iya ora dadi ngopo.
1: Mangke kek pusaka dalem ingkang sampun kundur menika ditinggal asli Kanjeng panemban.
0: Kowe kok duwe penemu kaya ngono to Purboyo,
1: Milo menawi wonten kepareng dalem. Cobi kula badhe nliti menapa leres pusaka dalem menika Kanjeng Kyai Prabu Mataram ingkang asli.
0: Iya. Coba teliti.
2: Ha ha ha ha ha ha!

0: Wonten menapa malih panembahan? Wonten menapa malih sampeyan dalem nimbali kula panembahan?
1: Wah. Ketiwasan.
0: Loh, kok
1: ketiwasan diajeng ra

0: kidul. Suwila Yaksa mimbo-mimbo putraku Purbaya. Nyuwun Kanjeng Kyai Prabu Metanan abdi teliti. Nanging jebul kang nyuwun iku Suwila Yaksa diajeng Ratu Kidul.
1: Oh, ngaten to Panembahan. Lajeng kersa dalem kados pundi Panembahan?
0: Borong diajeng baline Kanjeng Kyai Prabu Metanan marang sliramu.
1: Oh, inggih, menawi mekaten Panembahan, sampeyan dalem kula aturi pinarak. Manggio suko, mangke kula tututanipun lampahipun Suwila Yaksa.
0: Iso iya, namoni Basuki diajeng Ratu Kidul.

0: capitol. Oe mesti nututi aku. Saiki ratu kidul tuwo podo tuwo.
1: Yen kena tak eman, balik no pusaka Mataram kuwi swela yaksa.
0: Baline pusaka Mataram bareng karo patiku. Heh, ratu kidul. Ayo, candun saiki. Kowe karo aku.
1: Ora kena tak eman kowe swela yaksa, ha?
0: Ora susah kowe ngemanaku.
1: Bela, ke taman pusaka cemeti
0: ayo.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya alunan irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara perempat RRI Semarang untuk edisi hari ini, hari Senin 25 Mei 2026, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara di FM 88,2 dan AM 801. Pada kesempatan ini kami kembali hadir dengan beragam acara yang akan menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas, Mbak Yu, sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan bersua kembali kita bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang pada pagi hari ini kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua di FM 88,2, AM 801, dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Pada kesempatan hari ini, sahabat budaya, edisi hari Selasa 26 Mei 2026, saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semua hingga siang nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami harap, kami doakan sahabat budaya senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, berkecukupan di pagi hari ini dan berkah barokah tentunya. Untuk mengawali kebersamaan seperti biasa di hari Selasa pagi, kita akan bersama dalam acara Hikmah Pagi Mimbar Hindu, yang mana tema yang nanti akan disampaikan atau pesan sabda yang nanti akan disampaikan adalah Yatnya dalam Budaya Jawa. Adapun pembicara pada pagi hari ini adalah Agung Santoso.

Om Swastiastu, Om Awiknam Astu, Namo Siddham. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Umat Sedharma serta saudara pendengar RRI dalam program Cahaya Iman Hindu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asung waranugrahanya kita masih diberi kesempatan dalam suasana yang penuh dharma ini. Dalam program Cahaya Imani Hindu, pada kesempatan hari ini saya mengambil judul yaitu Yatnya.

RRI yang saya muliakan. Pengertian yatnya, kata yatnya berasal dari bahasa Sangsekerta yang memiliki persembahan suci atau pengorbanan yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih demi keseimbangan dan keharmonisan hidup. Dalam Weda, yatnya adalah bagian utama dalam menjalankan dharma. Dalam Bhagavad Gita bab 3 ayat 10 dinyatakan Saha Yanna Praja Sri Stawa Pura Waca Praja Pati Anena Prasa Wi Yadam Esa Wu Sta Ista Kamandu, yang artinya pada awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia bersama dengan yatnya dan berkata, dengan ini engkau akan berkembang, biarlah ini menjadi pemenuhan keinginanmu. Dengan demikian, yatnya bukan hanya bentuk upacara, melainkan juga laku spiritual yang mensucikan jiwa dan menjaga keharmonisan semesta. Dalam yatnya, ada jenis-jenis yatnya. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat 5 jenis yatnya utama yang dikenal dengan panca yatnya. Yang pertama, dewa yatnya, yaitu persembahan suci kepada Ida Sang Yang Widiwasa beserta manifestasinya. Contohnya, seperti sembahyang, puja wali, dan upacara besar di pura. Yatnya kedua yaitu pitra yatnya, yaitu yatnya kepada leluhur dan arwah yang telah meninggal, misal dalam bentuk ngaben kalau di Bali, nyek, dan dewa yatnya panca ngaben. Yang ketiga yaitu resi yatnya, merupakan bentuk pengorbanan kepada para resi atau guru spiritual yang telah memberikan ajaran suci. Contoh, upacara Saraswati, mewinten, dan belajar secara disiplin terhadap sastra suci. Yatnya yang keempat yaitu manusia yatnya, yaitu yatnya kepada sesama manusia yang diwujudkan dalam berbagai upacara sejak lahir, yaitu potong gigi hingga pernikahan. Yang kelima dalam pancayatnya yaitu buta yatnya, merupakan yatnya kepada makhluk atau kekuatan alam guna menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam. Contoh, yaitu caru pada upacara hari-hari besar, saat piodalan, saat kita merayakan perayaan Tauragung.
Tujuan dan nilai filosofiatnya, tujuan utama dari pelaksanaan yatnya adalah menjaga keseimbangan trihita karna, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Menanamkan nilai-nilai ketulusan, disiplin, dan tanggung jawab spiritual. Mengurangi beban karma dan mensucikan diri secara lahir dan batin. Dalam pelaksanaannya, yatnya bukan dilihat dari besar kecilnya persembahan, tetapi dari niat tulus dan kesucian hati pelaksananya. Dalam Taittiriya Brahmana disebutkan, yatnya yang dilakukan tanpa pramih adalah yatnya yang utama. Tantangan dan relevansi yatnya di era modern. Di zaman modern ini, makna yatnya sering tergeser oleh aspek seremonial belaka, bahkan terkadang membebani umat dari sisi materi. Padahal sejatinya, yatnya bisa disesuaikan dengan desa Kalapatra, yaitu tempat, waktu, dan kondisi. Pada yang kita alami dan kita jalani di ada di Pulau Jawa ini, khususnya umat Hindu di dekat Candi Prambanan dan wilayah Kabupaten Klaten. Contoh sederhana implementasi yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dewa yatnya sembahyang rutin di rumah. Dalam ajaran agama Hindu, mari kita tingkatkan ibadah dan bakti kepada Sayang Widi, walaupun kita dengan kesibukan kita sering kita abaikan. Dalam konteks dalam yatnya kini, dalam riwayatnya, marilah kita wujudkan bakti untuk berbakti kepada dewa yatnya. Dalam pitrayatnya mengaturkan banten sederhana untuk leluhur setiap purnama atau tilem. Resiatnya belajar kitab suci atau mengajarkan dharma kepada generasi muda. Bisa kita lakukan di saat pertemuan pasraman dalam generasi pada muda yang saat belia, atau di sekolahan saat mengajar pada ajaran dharma. Manusia yatnya membantu tetangga tanpa pamrih. Saat pada contohnya gini, dalam acara apa aja sekitar kita membutuhkan, kita ulurkan tangan kepada tetangga yang kita bantu pada segi materi atau mental. Kita berusaha untuk keharmonisan pada manusia yatnya. Buta yatnya menjaga lingkungan, tidak merusak alam. Saat kita harus memiliki, mencintai dan
melindungi alam sebaik-baiknya. Dalam konteks Jawa, ajaran Hindu mengalami akulturasi yang sangat khas, bercampur dengan unsur lokal dan tradisi leluhur. Meskipun sebagian besar masyarakat Jawa kini beragama Islam atau Kristen, ajaran agama Hindu seperti konsep yatnya, karma, dan dharma masih dapat ditemukan dalam kehidupan praktik sehari-hari maupun upacara adat. Pendengar RRI yang berbahagia, yatnya dalam budaya Jawa tidak terlalu disebut dengan secara langsung dengan istilah yatnya, tetapi diwujudkan dalam bentuk tradisi seperti selamatan, bersih desa, dan ruatan, nyadran, dan sebagainya, yang semuanya mengandung nilai pengorbanan suci untuk harmonis. Pengertian yatnya dalam budaya Jawa. Dalam Jawa, konsep sesaji atau selamatan sangat mirip dengan makna yatnya, yaitu persembahan kepada Tuhan, leluhur, dan alam. Yatnya sebagai bentuk pengabdian kepada kekuatan Adi Kodrati disebut juga laku prihatin atau tirakat, yang intinya adalah pengorbanan untuk memperoleh keseimbangan hidup. Lima bentuk yatnya dalam konteks Jawa. Dewa yatnya disebut juga sesaji marang Gusti, biasanya dilakukan dengan doa dan sesajen kepada Tuhan atau kekuatan gaib, misalnya dalam ritual nyadran orang Jawa berdoa kepada Tuhan agar roh leluhur diterima dengan damai. Terwujud tradisi nyekar nyadran atau mendoakan leluhur saat bulan ruah, masyarakat Jawa melakukan ziarah kubur dan memberi sesaji kepada leluhurnya di daerah Kabupaten Klaten khususnya dan lainnya. Di saat nyadran, pada saat itu kita menyediakan ubo rampe untuk kelengkapan saat acara atau kegiatan nyadran, atau sesajen-sesajen yang kita harus gunakan dalam tradisi Jawa. Yang pertama adalah 1. Tumpeng. Tumpeng nasi atau nasi kuning atau putih berbentuk kerucut, dilengkapi lauk pauk seperti ayam, ingkung, telur, tempe, dan tahu atau urap, dan lain-lain, yang disimbolkan permohonan kepada Tuhan agar hidup selamat dan sejahtera. Ingkung ayam jantan utuh yang dimasak, yang biasanya dibacem atau diopor, melambangkan pengorbanan dan kesungguhan niat. Jajan pasar, berbagai jajanan tradisional
yaitu misal klepon, apem, nogosari, kue lapis, lemper, dan lain-lain, yaitu simbol keberagaman dan kebersamaan. Apem dan ketan, apem lambang permohonan ampun, ketan simbol keterikatan batin antara yang hidup dan yang sudah meninggal. Buah-buahan, pisang raja, jeruk, apel atau buah musiman, sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi. Bunga staman, campuran bunga mawar, melati, kenanga, dan kantil, digunakan untuk menabur di makam sebagai lambang kesucian dan cinta kasih. Kemenyan atau dupa dihidupkan saat doa atau kita ziarah di makam leluhur kita untuk mensucikan suasana dan mengundang roh leluhur. Air kembang, air bercampur bunga, staman untuk dipercikan atau menyiram pusara. Simbol membersihkan lahir dan batin kita. Rokok dan kopi kadang ditambahkan bila leluhur dikenal penyuka rokok atau kopi, sebagai bentuk penghormatan personal dan tidak wajib. Makna spiritual sesajen nyadran. Nyadran bukan menyembah leluhur, tetapi menghormati dan mendoakan mereka. Makna sesajen adalah simbol persembahan dan cinta, dan tidak dimaksudkan untuk diberikan makan roh. Semua ini adalah media komunikasi spiritual antara yang hidup dan yang sudah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa. Masih terlihat dalam penghormatan kepada guru, tokoh spiritual, dan orang tua. Misalnya dalam tradisi guru, pengajap di mana murid memberikan penghormatan dan hadiah kepada gurunya. Nampak dalam berbagai upacara daur hidup seperti mitoni atau 7 bulan kehamilan, berokohan atau kelahiran, tedak siten anak yang menginjak tanah atau sebelum setahun, hingga saat pernikahan atau perkawinan. Semua ini adalah bentuk persembahan dan pengorbanan demi kesucian hidup manusia. Butayatnya sering kali dilaksanakan dalam bentuk bersih desa atau larung saji dan ruatan. Tujuan untuk menyimbangkan kehidupan manusia dengan makhluk astral atau kekuatan alam. Nilai-nilai filosofi dalam relevasinya. Nilai-nilai yatnya di Jawa tetap hidup melalui gotong royong dan solidaritas sosial. Penghormatan terhadap leluhur dan tradisi. Keseimbangan antara spiritual dan material. Etika dalam hidup sehari-hari. Yatnya tidak sebagai kewajiban ritual semata, tetapi sebagai laku batin, kebijaksanaan hidup, dan jalan untuk nyawiji atau menyatu dengan alam dan Tuhan. Dalam pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran yatnya dalam Hindu tetap hidup dalam kebudayaan Jawa. Meskipun seringkali dalam bentuk simbolik dan lokal, yatnya menjadi pondasi dalam membangun masyarakat yang selaras
dengan nilai spiritual, sosial, dan lingkungan. Wong Jawa sejatine iku wong kang ngerti laku, ngelakoni urip kanthi tirakat lan sesaji demi harmoni antara manusia, leluhur alam lan Gusti. Umat Dharma yang saya hormati, marilah kita senantiasa menjadi yatnya sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas spiritual dan sosial kita. Jangan takut melakukan yatnya dalam kesederhanaan, karena yatnya sejati terletak pada ketulusan hati, bukan pada kemegahan upacaranya. Semoga dengan pelaksanaan yatnya, secara tulus, hidup kita menjadi lebih selaras dengan Dharma, lebih harmonis dengan alam, dan lebih dekat kepada Ida Sang Yang Widi Wasa, atau kita sangat bersih dalam pemikiran untuk mewujudkan apa bakti kita kepada Sang Yang Widiwasa. Dalam filsafat Jawa mengatakan, asal usul adalah kesadaran diri. Yang begini artinya, sangkan parang ning dumati. Makna manusia hendaknya selalu sadar dari mana ia berasal atau sangkan, dan kemana akan kembali atau keparan. Leluhur menjadi cermin asal usul manusia, dan dengan mengingat mereka, kita belajar tentang diri sendiri dan hidup sejati. Filsafat ini mengajarkan introspeksi dan kesadaran spiritual bahwa hidup tidak terputus dari masa lalu. Leluhur sebagai pamomong rohani. Dalam pandangan Jawa, leluhur yang telah meninggal tidak benar-benar hilang, melainkan tetap hadir dalam bentuk roh atau roh suci yang menjaga, membimbing, dan menuntun moral bagi keturunannya. Oleh karena itu, tradisi dalam budaya Jawa atau selamatan bukan pemujaan, tapi bentuk penghormatan dan penyambung rasa. Mungkin dari saya untuk Mimbar Cahaya Iman Hindu, sekian. Mohon maaf atas bila akhir kata. Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita perempat Semarang. Warga Dusun Benda Gede, Kabupaten Cilacap, sukses menggelar pertunjukan inovatif bertajuk Sang Nabi, musikalisasi Barzanji dan Wayang Santri pada Minggu 24 Mei 2026. Kolaborasi seni berbasis komunitas ini memadukan pembacaan kitab Barzanji dengan iringan calung, hadroh, dan wayang santri dalam satu panggung rakyat. Didukung dana abadi kebudayaan, pementasan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari kelompok fatayat sebagai sinden hingga para kiai sebagai pelantun rawi. Sutradara Abdul Aziz Rashid mengemas narasi perjalanan rohani Nabi Muhammad melalui tokoh imajiner santri Kelana. Selain sebagai bentuk pengabdian spiritual, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang kreatif bagi warga untuk terus melestarikan tradisi Barzanji melalui medium seni kontemporer yang relevan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kudus resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-477 Kabupaten Kudus pada Minggu 24 Mei 2026 dengan tagline Urip Nguripi. Adapun tagline tersebut menjadi

0: gambaran semangat masyarakat Kudus yang dinilai terus bergerak, berkarya, dan saling menguatkan dalam berbagai sektor kehidupan. Bupati Kudus Sam'ani Intahoris menyampaikan dalam desain logo, terdapat perpaduan sejumlah ornamen khas Kabupaten Kudus, mulai dari simbol api, gerbang, menara, masjid, hingga tugu rokok yang membentuk angka 477 dengan dominasi warna oranye, biru, dan hijau yang menggambarkan keharmonisan dan persatuan masyarakat di tengah keberagaman budaya dan agama. Diharapkan hari jadi ke-477 dapat menjadi momentum untuk mendorong kemajuan daerah Kabupaten Kudus baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kariban lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wes,

0: Kini ke gondang dia, sahabat budaya. Satu lagu mengawali kebersamaan kita di Geliat Pagi, Perompak RRI Semarang hari ini ya. Biar tambah semangat, biar tambah happy juga, biar tambah seger ya. Meskipun sudah memasuki periode akhir bulan, tapi ya tetap harus seger, tetap harus semangat gitu ya. Apalagi bareng Perompak Semarang dalam acara Geliat Pagi ya. Pokoknya hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti akan kami sajikan untuk panjenengan beragam informasi menarik dari dalam dunia kesehatan ya, tips sehat, tips bugar, tips seger gitu ya. Tentunya dengan lagu-lagu dangdut kekinian, dangdut remix yang siap menghibur panjenengan juga. Monggo yang nanti mau bergabung, ini malah sudah ada yang kelundang-klunding via telepon, boleh kami persilahkan ya di 024 8316661 atau di WhatsAppnya Pro4 RRI Semarang, monggo di 08112777914 ya. Via telepon kita terima Pro Dangdut. Ayo Pro Dangdut. Oh, ngecek lihat pagi.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Itu sahur langsung ke tiduran.
0: Yo, terus sekarang bangun lagi.
1: Ya, aku minta lagu ya.
0: Loh, ya wis minta lagu apa jenengan?
1: Ayam ada enggak?
0: Ayam ya ning pasar. Ayam. Ayam.
1: Judule.
0: Ayam pitik.
1: Ayam pitik.
0: Lah iya ini ayam anu judulnya ayam
1: ya, gitu. Ayam gitu judulnya pokoknya ayam.
0: Oh, lah ayam apa?
1: Kalau enggak ada ya anu wis Ayu Ting Ting judulnya apa? Ting Ting.
0: Judulnya Ting Ting. Nanti coba ya.
1: Iya,
0: anu.
1: Iya. Cari itu jadi putar dua kali ya sama Mas. Mas apa?
0: Mas Broto, Mas Broto.
1: Tadi sama siapa ya?
0: Sama yang lain gitu.
1: Pokoknya yang siaran tadi ya. Mas Titis.
0: Nji.
1: Ya. Siap. Aku tuh langsung ketiduran kok, Mas.
0: Oh, habis sahur tadi.
1: Maksudnya sudah main-main toh. Jam 6. Aduh, sama Mas Tidori. Ini lagi bangun ya, tetap masih.
0: Nji. Sekarang tapi masih ngantuk apa udah mulai seger?
1: Ya udahlah.
0: Ngantuk, Mas.
1: Paranjak. Ya, mas. Bunda. Ya, gitu aja ya. Salamnya buat semuanya saja. Selamat pagi dan beraktivitas.
0: Siap. Ya,
1: selamat apa aja lah pagi-pagi olahraga.
0: Selamat apa aja.
1: Buat waspani kesehatan.
0: Iji, siap.
1: Korban nanti malam waruk mameh, meh korban Mas Tari.
0: Aduh, ya aja. Di korban kayak gitu ya.
1: Iya, jaga kesehatan, semoga sehat ya. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Dewi ini ya, kebiasaan kalau pagi pasti anu mengudara beliau ini ya, paling semangat wis pokoke urung apa-apa wis munggah. Urung dipersilahkan wis do munggah gitu. Terima kasih sehat selalu Bu Dewi yang di mana? Yang di mana? PSP Mijen. Anjir. Ini ada juga atensi masuk dari Mbah Yarto ya. Selamat pagi, semangat selalu Mas. Waduh, ngirim foto barang nggih. Siap, pokoknya wah, jangan dengerin dan monitor acara pagi Mas Fahri, pokoknya selamat beraktivitas, sehat selalu nggih. Nggih, siap Mbah. Mbah Fatmonobo sehat selalu juga ya. Seger bugar dan bahagia dengan Perompak Semarang. Di belakangnya ini ada siapa lagi? Wah, jangan rame pisan esok. Selamat pagi Perompak Semarang.
2: Sugeng enjang.
0: Bu Eni.
2: Aku sing semangat esok sembarang. Terserah bakule.
0: Oh, terserah bakule nggih, ngabaken semangat nggih. Yang penting semangat ya.
2: Semangat
0: happy.
2: Posone iku ora terus nganu.
0: Oh, nggih.
2: Tetap semangat ya.
0: Tetap semangat Nadianto ya. Siam.
2: Matur nuwun, salam kangge Bu Dewi kalau wau. Pendang.
0: Pamit banget.
2: Nggih. Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sami-sami Kang wonten Boja Kendal. Tadi sudah ada yang bergabung ya Bu Eni. Bu Dewi. Wah, Jan ini yang hari ini puasa pokoknya semangat selalu. Nanti kami putarkan tembang-tembang yang wah bikin semangat juga, bikin goyang tipis-tipis tapi enggak bikin capek. Ya. Pokoknya ditunggu terus. Ini ada juga atensi masuk di WhatsApp beberapa ya, tapi nanti kami bacakan satu persatu setelah tembang-tembang berikut ini, sahabat budaya. Nji, sembari tak siap kese info sing menarik gitu yang menyenangkan di pagi hari ini. Tadi requestnya Ting Ting ya, Ayu Ting Ting, lagunya Ting Ting untuk Bu Dewi yang di BSP Mijen. Semoga bikin semangat, bikin happy, bikin bahagia, bikin jingkrak-jingkrak ya.

0: Dok. Dok. Coba renean, Dok.
1: Dalam, Mbah. Pripun-pripun?
0: Mambengi jagoanku berhasil menang apa kalah, Dok? Aku malah keturun, aku kurang ngerti. Mbah, muka-muka menang, Dok.
1: Alah, Mbah. Kalau kinten wonten apa?
0: Wela, aku seneng kok.
1: Kaget kula niku. Mboten sapi ngolah, Mbah. Sak menika langsung mawon. Radionipun diputer dipun padosi Pro 4 RRI Semarang.
0: Loh, apa RRI yo nyiarake babalan Piala Dunia, Dok?
1: Lah nggih to, Mbah. Hasil skor wonten. Info-info unik, sisi lain pemain bintang. Wah, komplit, Mbah. Sedaya wonten teng Pesta Bola Pro 4 2026.
0: Waduh, lah nek komplit ngono yo enak tenan to, Dok. Ya wis, kene. Gorene radio ne gawane mrene.

100% cintaku sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini, biar tambah happy, biar tambah semangat ya untuk Bu Eni juga yang di Boja ini. Semoga lagu-lagunya bikin semangat ya sahabat budaya, terkait dengan informasi yang akan kami bagikan untuk panjenengan ini berkaitan dengan apa namanya momentum besok ini ya, Idul Adha. Budaya makan daging di Indonesia ya, ini menarik sahabat budaya, karena perlu diketahui kalau kita bandingkan gitu nje, secara apple to apple antara budaya makan dagingnya orang Indonesia dengan orang di barat sana, katakanlah Eropa gitu nje, ini ternyata sangat jauh ya atau jomplang gitu nje, entah karena mungkin faktor ekonomi atau mungkin karena faktor pengaruh yang lain gitu ya. Tapi yang jelas yang ingin kami sampaikan di sini adalah ayo kita mulai tumbuhkan dan jangan takut untuk mengonsumsi daging dalam porsi yang banyak gitu ya. Banyak maksudnya bukan berarti berlebihan, tapi rutin gitu nji. Paling enggak dalam satu minggu ya, wah selimang dino lagi makan daging gitu. Makan daging gitu ya. Karena ini sangat luar biasa banyak sahabat budaya manfaatnya, terutama untuk kesehatan kita ya, untuk nantinya bisa membentuk fisik kita gitu nji. Fisik generasi penerus kita, barangkali yang saat ini sudah ada anak-anak gitu nji. Monggo untuk bisa dicukupi asupan dagingnya. Karena nanti dampaknya akan sangat kelihatan gitu nji, secara fisik itu ketoro. Wong ki nek sing sering dahar daging gitu nji, makan daging, itu akan kelihatan secara fisik sahabat budaya nji. Dan nanti akan kita ulas bersama sahabat budaya terkait dengan budaya makan daging di Indonesia gitu nji. Ini lebih dari sekedar hidangan ya, karena masyarakat kita gitu nji yang hitungannya sebenarnya bisa dikatakan arang-arang makan daging gitu nje, lebih ke seringnya adalah telur, sayur-sayuran gitu nje. Ini bisa dikatakan adalah hidangan yang istimewa ya. Jadi berbeda dengan konsumsi harian yang dominasinya kalau untuk protein itu protein nabati ya, tahu tempe ya, terus ikan itu yang daging juga sih, tapi ikan gitu ya. Tapi kalau untuk daging seperti sapi ya, kambing itu sangat jarang. Makanya ini adalah hidangan yang bisa dikatakan istimewa kalau di meja makannya orang Indonesia. Di momen-momen khusus ini juga menjadi simbol perayaan sahabat budaya, seperti besok ya Idul Adha atau Lebaran Haji gitu nji. Ini adalah momen di mana masyarakat Indonesia sebagian besar gitu nji pasti mengonsumsi yang namanya daging sapi atau kambing ya. Melonjak ini konsumsinya karena emang sana sini ya kurban ya, banyak masjid-masjid yang nantinya membagikan daging ya, orang-orang yang ikut kurban juga membagikan gitu nji. Ini adalah momentum yang seharusnya kita bisa manfaatkan betul untuk nantinya bisa ya mencukupi kebutuhan daging kita sahabat budaya nji, protein kita bisa terjaga di situ. Nah, yang berikutnya adalah momen Lebaran. Jadi hari raya Idul Fitri gitu ya, biasanya kan ya makanan wajibnya apa sih? Semur daging, ya kan? Rendang, apa mana ya, sop daging mungkin ya, opor. Jadi ini adalah momen-momen yang memang spesial gitu nji, di mana masyarakat Indonesia sangat mungkin atau pasti gitu nji, hampir pasti mengonsumsi daging di momen tersebut gitu ya. Terus ada juga upacara adat ya di Toraja dan di tempat-tempat lain di Papua juga. Ada bakar batu gitu nji, ini biasanya konsumsi makanan-makanan yang ya sifatnya daging gitu ya. Momen-momen tertentu yang digunakan untuk masyarakat ini benar-benar pesta daging ya, mengonsumsi daging sahabat budaya. Tapi perlu diketahui juga bahwasannya budaya makan daging seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya ini belum begitu mengakar gitu ya. Daging belum menjadi makanan yang pokok ya, mungkin karena faktor ekonomi juga gitu ya. Daging di sini sebagian besar mungkin menganggapnya kurang begitu terjangkau ya, atau ada alternatif lain seperti telur, ikan juga ya, dan tahu tempe ini yang paling lumrah, paling sering juga dikonsumsi sebagai alternatif protein lain ya. Kita perlu ketahui bersama sahabat budaya, ketika katakanlah kita dalam kondisi ekonomi yang cukup, daging ini seharusnya menjadi prioritas panjenengan dalam menu makanan sehari-hari ya. Karena
Manfaatnya luar biasa banyak, sahabat budaya. Nanti kita akan bahas bersama gitu sih di segmen yang berikutnya terkait apabila kita mengonsumsi daging secara rutin gitu ya. Terhadap kesehatan kita, terhadap diri kita itu efeknya akan seperti apa sih? Tapi kita akan bahas nanti setelah tebang-tebang berikut ini ya. Atensi masuk, ini ada beberapa ya, Bu Isrofia di Sekarang Gunung Pati, ya Sekarang Gunung Pati Semarang. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Fahri, requestnya lagu apa? Mobil dan Bensin ya, salamnya buat Pak Ngatman, Pak Markus, Pak Kabut ya, Bu Sarinem dan Bu Sri Wahyuni, Mbak Sela juga, untuk semua pendengar saja yang saat ini masih monitor Perompat Semarang. Jih, nanti Mobil dan Bensin coba kami carikan dulu ya. Sekarang kita ke Obati Rinduku dulu ya, Bu Isrofia dan sahabat budi semuanya, untuk panjenengan di pagi hari ini biar tambah happy, tambah semangat dan tambah asik tentunya.

0: Sif, Siva, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hani, tumben banget pagi-pagi udah kesini.
0: Ya, aku tuh kemarin lihat mobil ngangkut kambing nuruninnya di rumahmu. Aku jadi pengen lihat, kepo. Pagi-pagi makanya deh kesini.
1: Iya nih Han, syukur alhamdulillah tahun ini keluargaku kurban 2 ekor kambing.
0: Wah, tapi emang kambingmu tuh besar-besar banget ya Sif.
1: Hani, aku kasih tahu nih ya. Ada syarat sahnya kambing bisa untuk kurban. Di antaranya itu kambing harus cukup umur, minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Terus kondisi fisik sehat dan tidak cacat seperti buta, pincang atau kurus. Dan juga gak boleh hewan yang sakit. Kalau syarat-syarat itu sudah terpenuhi, berarti sudah sah buat kurban.
0: Wah, tapi emang punyamu kambingnya besar-besar banget tahu.
1: Alhamdulillah ya.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Pergi pagi, pulang pagi, sahabat budaya ya. Pokoknya cari rezeki, cari cuan ya, untuk memberkahi anak bojo gitu, untuk memberkahi keluarga ya, dengan jerih payah yang kita curahkan, kita keluarkan gitu nje. Pokoknya sehat-sehat selalu untuk panjenengan semuanya yang saat ini menjadi pejuang rupiah ya. Pejuang rupiah, pejuang keluarga, harmonis selalu gitu nje, dan kecukupan tentunya. Atensi masuk dari Brangsong, Kendal ini ya, ada Mas Zainal. Mas Fahri, Selasa manis, semoga kita tetap diberikan rasa optimis ya dalam menjalani hidup ini. Untuk Mas Fahri tetap semangat ya. Pokoknya selamat tugas siarannya, lagunya Kicau Mania Mas yang versi remix kalau ada. Kicau Mania ya, ini lagi jadi favorit banget sahabat budaya sih. Nanti coba kami siapkan ya Mas Zainal ya, untuk panjenengan yang di Brangsong Kendal. Bu Arti Genuk ini juga hadir, selamat pagi Perempat Semarang, salam sehat Mas Fahri ya, dan sahabat Geliat Pagi Perempat dimanapun berada. Genuk hadir, cuaca saat ini sudah mulai bersinar terang mataharinya. Pokoknya sambil kegiatan ya, konsen terus Geliat Pagi. Wah senjih, cocok. Selamat tugas Mas Fahri, bahagia selalu, semangat rezekinya berlimpah, amin. Selamat. Oh selamat, salamnya ini maksudnya ya, kok selamatnya untuk ya ape. Salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Pak Sastro ya. Selamat goyang tipis-tipis pokoknya. Di belakangnya Bu Arti ini ada Bunda Purnani ya. Selamat pagi Mas Wari, semangat, sehat, bahagia, sukses ya, banyak rezekinya, amin. Bunda minta lagu judulnya Biduk di Sungai Musi yang versi remix. Waduh, ini ada apa enggak ya? Nanti kalau waktunya masih mencukupi ya Bu Purnani ya, karena tadi yang request juga cukup banyak. Matur nuwun Mas Fahri, cuaca di Wonogiri ini cerah banget. Wah, sian, alhamdulillah, cocok untuk aktivitas di luar ya, olahraga ya, jogging, terus juga jalan-jalan becer. Belanja juga cocok gitu di pasar ya, atau mungkin sekedar ngobrol di luar sama Tonggo Teparo. Ah, ini monggo saja. Terima kasih Bunda Purnani yang di Wonogiri, sehat selalu. Kita lanjut ke laptop ini sahabat budaya ya. Terkait dengan tadi, manfaat daripada kalau kita mengonsumsi daging gitu nje secara rutin, dalam hal ini adalah protein hewani gitu ya. Ada beberapa yang sudah kami rangkum ini sahabat budaya terkait dengan manfaat daripada kita konsumsi protein hewani secara rutin gitu nje. Yang pertama adalah sumber protein berkualitas tinggi sahabat budaya. Jadi daging ini mengandung asam amino esensial yang lengkap ya, yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Nah, protein ini sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Nah, ini untuk panjenengan yang lagi diet, terus kepengen badannya berisi gitu ya, isinya bukan lemak tapi otot, monggo ya untuk bisa konsumsi daging secara rutin. Yang berikutnya adalah penyembuhan luka ya. Jadi mempercepat penyembuhan luka ini bisa juga kalau kita konsumsi dagingnya rutin ya. Sering mengonsumsi protein hewani ini bagus sekali untuk penyembuhan luka. Yang berikutnya adalah menjaga sistem kekebalan tubuh supaya tetap prima. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah anemia sahabat budaya. Jadi daging merah gitu nji, sapi, kambing ini adalah sumber terbaik zat besi heme istilahnya ya. Jadi ini adalah jenis zat besi yang jauh lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dengan zat besi dari tumbuhan atau non-heme ya. Konsumsi daging yang cukup ya, ini sangat penting untuk mencegah anemia terutama bagi wanita ya, dan remaja putri khususnya lagi di Indonesia. Yang berikutnya berkaitan dengan otak dan saraf, ini ternyata bisa menjaga fungsi otak dan saraf karena adanya kandungan vitamin B12 sahabat budaya. Jadi ini adalah nutrisi yang hanya ditemukan secara alami pada produk hewani ya. Vitamin dengan fungsi seperti pembentukan sel darah merah ya, menjaga fungsi sistem saraf pusat, membantu proses sintesis DNA. Ini bagus sekali kalau kita mengonsumsi daging secara cukup gitu nje. Kebutuhan daging kita, protein hewani kita tercukupi sahabat budaya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan permasalahan stunting ya. Anak-anak yang saat ini pertumbuhannya mungkin tidak selancar
orang normal gitu ya, ini bisa saja atau bisa jadi disebabkan karena kekurangan konsumsi protein hewani, sahabat Buddha. Salah satunya adalah daging gitu. Jadi monggo untuk orang tua yang saat ini mungkin anaknya masih baru baru mijil gitu ya, baru wah sejak cilik, masih anak-anak, masih kecil, ini monggo untuk bisa dirutinkan konsumsi protein ya, entah itu dalam bentuk telur mungkin, atau mungkin tahu tempe juga bagus ya. Dan yang paling esensial lagi atau penting lagi adalah protein hewani, daging, sahabat budaya, jadi daging kambing, sapi ya, ayam juga boleh monggo, tapi yang penting protein daripada si anak ini kandungannya tercukupi gitu ya, kebutuhannya tercukupi supaya nanti pertumbuhannya tidak terhambat, sahabat budaya. Jadi bagaimana ya, masih takut konsumsi daging gitu. Jadi yang bikin takut itu kalau misal proses mengolahnya yang keliru, sahabat budaya. Jadi daging itu ya proses mengolahnya jangan yang terlalu banyak gitu ya, terlalu sering bumbunya gitu ya, gulanya yang terlalu banyak, wah jangan garamnya kokian. Tapi kan enak mas, yo enak, tapi ya jangan terlalu sering kalau untuk olahan yang itu ya. Kalau untuk sekedar di apa namanya, di roast gitu ya, dipanggang, itu ya bagus, bumbu ya secukupnya saja ya, supaya nanti benar-benar yang terserap dalam tubuh kita itu ya manfaat atau nutrisi yang ada di dalam daging tadi, sahabat budaya. Dari Vita Alfiah, mobil dan bensin, ini ya untuk Bu, siapa tadi yang request ya, Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Batu.

mobil dan bensin Kang Mas Bayu ya, untuk Bu tadi, Bu Isrofiah yang di sekitaran Gunung Batin. Jadi semoga masih monitor, ini atensi masuk dari Bu Andriani Badak ini ya. Selamat pagi sahabat budaya, lagi yang cerah. Lagi yang cerah gimana ini? Selamat beraktivitas buat semuanya saja pendengar Pro4 RRI Semarang ya. Suaranya sudah bagus ini Mas, Pro4 FM it's okay. Was jancos. Terima kasih Bu Andriani yang di Badak ini ya. Bu Arti, jih siap. Enggak apa-apa Ibu tadi. Tadi kok selamatnya gitu, salamnya ya yang benar ya. Katanya nulisnya cepet-cepet soalnya sambil mau nyuci. Jadi pokoknya semangat selalu untuk panjenengan Bu Arti dan sahabat budaya dimanapun Anda berada. Aktivitasnya apapun dijalani dengan penuh keikhlasan dan semangat ya. Setelah ini kita akan bersama dalam Ragam Semarang. Jangan kemana-mana bersama kami Pro4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 7.

Sahabat Budaya, sebanyak 300 juru sembelih dari berbagai daerah di Solo Raya mengikuti kegiatan Sangun Jagal di desa atau kami di Masjid Agung Surakarta pada Minggu 24 Mei 2026 sebagai persiapan menghadapi Idul Adha 2026. Acara dihadiri Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, bertujuan untuk membekali panitia kurban dengan pemahaman fikih, teknik asah bilah, hingga metode perubahan atau perubuhan hewan yang aman sesuai dengan syariat Islam agar proses penyembelihan berjalan dengan lancar dan humanis. Melalui praktik langsung teknik tali temali, para peserta diharapkan mampu meningkatkan standar keamanan dan kehalalan kurban di masjid masing-masing sekaligus memperkuat sinergi antar penyelenggara kurban di wilayah Solo Raya.

0: Beralih ke informasi lainnya, Malam Puncak Grand Final Deno Kenang Kota Semarang 2026 sukses digelar di Balai Kota Semarang pada Minggu 24 Mei 2026 dengan menobatkan Denok Farah Azra Bramantia dan Kenang Bima Surya Wendana sebagai pemenang utama. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa ajang bertema Menyinari Budaya menguatkan pariwisata ini bertujuan untuk mencetak duta budaya yang mampu bertransformasi menjadi storyteller digital. Selain mempromosikan pariwisata, para finalis ditantang menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi isu lingkungan serta kesadaran pajak daerah. Sinergi antara kreativitas pemuda dan kepatuhan fiskal ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian kota serta menjaga keberlanjutan warisan budaya Semarang di kancah global. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.